0: Hello? Sorry, I'm having trouble hearing you. Can you speak up?
1: Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.

Ya baik, selamat pagi Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal yang akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda sampai dengan nanti di jam 8 pagi.

0: Di pagi hari ini ya, Seluruh Cakra, bagaimana untuk kondisi arus lalu lintas dan juga cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui? Anda bisa sampaikan di 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Siti Fatimah, Dukuh Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu, pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, nah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama, pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Banyakan Kediri dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Banyakan. Alamatnya dari Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Jembatan Maron ke barat kurang lebih 50 meter. Lokasi Wiata Herbal Nariah Banyakan ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, sudut cakra untuk yang akan melintas di jalur Sengkut Berbek ya. Informasi dari Pak Mansur tadi ada insiden antara mobil L300 dengan sepeda motor NMAX. Nah, ini tadi terakhir informasi yang dikirimkan untuk mobil yang terguling itu belum dievakuasi ya, masih menunggu dari teman-teman kepolisian begitu. Tapi meski demikian sudah dilaporkan dan saat ini masih terus digali informasinya oleh teman-teman gatekeeper untuk kronologinya seperti apa. Info awal tadi ada 5 orang korban, yang 4 itu yang menaiki L300, yang 1 adalah pengendara sepeda motor NMAX itu. Tapi untuk kondisinya seperti apa masih belum kami ketahui. Dan mungkin Anda yang mengetahui juga boleh ditambahkan informasinya di 0852-9001-061. Ke gatekeeper Angga.
1: Baik Jamal, tadi ada informasi masuk. Beberapa pendengar kita juga ada yang mengucapkan selamat dari radio dan mengucapkan harapan untuk Radio Cakra Krishna, Jamal.
0: Oke, baik.
1: Lalu ini ada informasi dari Pak Muhammad. Beliau sedang melintas di lokasi kecelakaan yang di dekat SPBU Sengkut Berbek tadi. Dan untuk kendaraan saat ini, baik sepeda motor maupun L300 masih belum terevakuasi, Jamal.
0: Oh, masih di lokasi ya berarti ya?
1: Iya, jadi untuk pengguna jalan mohon untuk hati-hati ya. Karena ini pick up-nya juga ada sedikit di badan jalan dan sudah dikasih tanda. Dan untuk arus lalu lintas di kawasan tersebut saat ini juga mulai ada peningkatan volume kendaraan karena berhubungan dengan jam berangkat sekolah dan berangkat kerja. Jadi untuk yang melintas harap bersabar dan mohon waspada. Lalu ada informasi dari Pak Rio. Ini perjalanan sekarang sedang berada di Ngoro. Arus lalu lintasnya dilaporkan beliau lancar. Lalu ini kita juga sudah tersambung Jamal dengan Bapak Amin selaku Ketua Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Nganjuk atau Kota Sejuk terkait dengan penelitian BRIN di Nganjuk, Jamal.
0: Baik. Silakan. Terima kasih Angga, saya langsung ke Pak Amin Fuadi, Ketua Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Nganjuk atau Kota Sejuk. Selamat pagi Pak Amin.
2: Selamat pagi Mas Jamal, sehat selalu.
0: Sehat selalu. Waduh, Pak Amin ini kayaknya masih disibukkan dengan hal-hal yang berbau penelitian sejarah dan ini ya, masa-masa purba gitu ya.
2: Iya betul Mas, jadi seperti apa pesannya Pak Kepala Dinas Pak Gunawan Dato. Pak Amin, kalau sudah purna jangan lepaskan.
0: Waduh.
2: Tolong bantu kami gitu.
0: Betul betul
2: jadi,
0: betul betul.
2: Jadi kebetulan ini ya Mas dari apa koordinatornya ketua tim ya, ketua tim penelitian ini Dr. Sofwan Nurpidi ini kan sudah akrab dengan kita teman-teman dari Kota Sejuk itu ya. Jadi karena beberapa dulu masih waktu saatnya dia masih di Balar Balai Arkeologi Jogja itu sudah 2 kali datang ke Nganjuk, baik secara kedinasan maupun secara pribadi karena memang tertarik banget dengan Nganjuk ini seperti apa itu tertarik banget. Nah akhirnya pada beberapa hari yang lalu tuh hubungi saya, Pak Amin tolong ini dibantu kami mengadakan penelitian termasuk di Nganjuk salah satunya ya. Nah itu kami dibantu supaya kami bisa melaksanakannya dengan maksimal. Oke, saya jawab siap saya gitu. Okay. Makanya kemarin ya, kemarin itu tim saya ajak menemui Pak Bupati untuk Kulonwun ya. Kulonwun bersama ya, kami dampingi dengan Kota Sejuk dan dinas. Alhamdulillah diterima Pak Bupati langsung dan dipersilahkan, bahkan Pak Bupati titip pesan bahwa mohon penelitian-penelitian apa yang bisa dilakukan untuk dibawa ke Nganjuk gitu. Nah kemarin kebetulan Mas Sofyan ini menyarankan dari Pemkab Nganjuk untuk bersurat apa saja yang dikehendaki. Nah kemarin kebetulan banyak sekali yang ini kita berikan masukan-masukan itu akhirnya dicatat oleh dinas dan nanti akan bersurat. Gitu.
0: Oke.
2: Ceritanya begitu.
0: Pak Amin, kalau penelitian yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang di Nganjuk itu, ini sebetulnya terkait apa tuh Pak Amin?
2: Ya, jadi ini temanya adalah, ini anu mas, nggih basa asing ya, ini jadi tak bacakan ya ini ya. Early and Middle Pleistocene Human Evolution, Chronology and Paleo Environment in Central and East Java. Jadi kurang lebih begini mas, jadi siapa atau manusia purba yang hidup di Jawa pada masa Pleistocene awal tengah ya, awal sampai tengah ya, kemudian kapan mereka hidup, terus di lingkungan seperti apa mereka ini hidup, dan bagaimana perubahan lingkungan itu mempengaruhi evolusi persebaran mereka. Jadi gambarannya seperti itu ya. Okay. Jadi ini ada tiga komponen penelitian mas ya. Jadi yang pertama ada tentang evolusi manusianya ya, yang dicari itu bukan sekedar fosil manusia, tetapi bagaimana perubahan populasi manusia purba ini dari waktu ke waktu ya. Jadi kalau Homo erectus awal itu seperti apa ya, kemudian nanti sampai kepada Homo erectus Jawa yang kemudian berkembang menjadi apa namanya Homo sapiens gitu ya. Ini diantaranya adalah seperti itu ya. Kemudian nanti yang kedua ini kaitannya dengan kronologi, artinya di sini menentukan kapan ini kejadian itu terjadi. Ini kaitannya dengan timeline ya, yang harapannya bisa presisi gitu ya. Ini termasuk bagian yang sangat penting juga ya, sebagai gambaran bahwa kalau Homo erectus di Indonesia ini kan diperkirakan dari kajian beberapa tim ahli nasional maupun internasional itu di Indonesia itu kan 1,7 juta tahun lalu mas. Nah pada dulu kan sempat ada teori out of Africa yang menyatakan bahwa dari Afrika lah manusia purba itu akhirnya berkembang ke berbagai wilayah. Nah, padahal itu kejadiannya di Afrika sendiri itu 1,7 juta tahun lalu. Nah, sementara di Indonesia ditemukan juga 1,7 juta tahun yang lalu, sama ya toh. Itu sudah ada gitu ya, sudah ada manusia. Berarti kan tentu di sana ada, di Indonesia ada gitu ya. Itu terbantahkan sehingga nah itulah yang dicari ya, sehingga nanti benar-benar bisa ketemu secara detail ya. Seperti Homo erectus yang di Sangiran itu kan diperkirakan antara usianya kan kurang lebih antara 700 sampai 1,2 juta tahun ya. Nah di Indonesia yang di Nganjuk terutama ya, yang kebetulan sudah ditemukan peralatan budayanya ya, ini nanti harapannya juga bisa ketemu dan nyambung gitu ya. Nyambung bisa diketahui nanti migrasi manusia purba dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Ya di Jawa Tengah sampai Jawa Timur sendiri itu kan nanti temuan yang paling besar kan di Sangiran mas. Ya Sangiran, kemudian di Sragen itu ada lagi sambung macan itu, kemudian nanti di Trinil ya, tadi Trinil juga banyak sekali ya yang ditemukan, kemudian nanti sampai kepada Gedung Brubus. Nah Gedung Brubus ini kan sebelah baratnya itu masuk wilayah Madiun ya, tetapi berada di baratnya Bendo Asri ya, atau tidak jauh dengan Bendo Asri. Nah tentu ini sangat mungkin bahwa di Tritik ya, Bendo Asri Tritik ini juga ada hunian manusia purbanya, nanti nyambung lagi ke arah timur sampai ke Mojokerto Pening yang sudah ditemukan Mojoketensis itu ya ta. Nah ke arah selatan ya, nanti mungkin ya pecahan dari arah barat itu nanti ada yang mengarah ke Gunung Lawu ke selatan sampai Pacitan dan sebagainya, Punung itu ya, Punung juga ada sampai nanti ke Tulungagung, sehingga di situ muncul wajah Kensis gitu ya. Itu kan itu kurang lebih seperti itu.
0: Nah, artinya ini mungkin memetakan pola migrasi manusia pada zaman itu ya Pak Amin.
2: Betul,
0: ya?
2: Itu lingkungannya seperti apa. Makanya ini juga yang poin yang ketiga, ini kaitannya dengan paleo environment ya. Kaitannya seperti apa lingkungan mereka tinggal ini ya. Itu yang diamati ya. Kemudian ketika mereka hidup ini seperti apa sih bentang alamnya? Apakah mereka hidup di hutan, padang rumput ya, atau hutan terbuka ya, danau, rawa, sungai ataupun barangkali dataran-dataran yang sering banjir gitu ya. Ini itu yang menjadi penelitian. Nah, Tritik ini salah satu tempat yang sangat menarik karena ternyata topografinya sendiri itu menggambarkan itu semua, gitu ya.
0: Okay.
2: Ya, menggambarkan semua hutannya, iya, padang rumputnya, iya, hutan terbukanya, iya. Kemudian danau-danau kecilnya atau rawa-rawanya itu juga iya. Nah, seperti diketahui Mas bahwa Nganjuk kota, Nganjuk ya artinya wilayah mulai dari Tamanan sampai nanti ke Loceret sampai ke Kertosono itu dulu kan wilayah-wilayah datar yang notabene di situ digambarkan dulu ada sebagai danau purba,
0: okay. Gitu,
2: danau purba yang cukup luas, makanya di situ kandungan sedimen ya dan apa namanya sumber mata airnya itu luar biasa dibandingkan daerah apa tempat-tempat lain yang lebih tinggi. Nah, itulah sebabnya di Tritik ini juga menjadi pertimbangan penelitian kaitannya dengan temuan-temuan fosil hewan purba yang luar biasa, baik itu vertebrata maupun invertebrata ya, atau tulang belakang dengan tidak tulang belakang ya, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi tim. Nah, kebetulan tim Belanda ini sudah malang melintang di bersama Brini ini di Sangiran maupun di Grinil, Mas. Nah, ini sekarang mulai bergeser, nanti akan meneliti di sepanjang sungai Bengawan Solo. Jadi tepian termasuk temuan-temuan ini ya, temuan-temuan fosil di beberapa kabupaten kota itu. Nah, itulah Nganjuk salah satu menjadi satu. Okay. Kebetulan ini Brin ya, kemudian ada Dr. Edward, dokter ya, bukan dokter ya, dokter ya, dok sama Sofian tadi juga dokter ya. Kemudian Dr. Edward Pop ini dari lembaga risetnya Belanda, Mas. Ini okay. Terus kemudian yang ketiga ini Profesor Anthony Wellcom ini dari Universitas Twente. Kemudian Dr. Jeroen Scurf ya, ini dari Wageningen University. Kemudian dari ini Niluh Gede ini SS dan MSC ini dari BRIN ya, dan satu lagi nanti pendamping yang menjadi ini, jadi ada 6 orang Mas dari satu tim itu. Jadi termasuk ini nanti mereka, beliau-beliau ini akan berkeliling mulai dari Sragen ya, kemudian nanti ke Ngawi, Nganjuk, Bojonegoro, nah itu nanti termasuk Mojokerto nanti. Jadi tidak tetap tempatnya. Untuk di Nganjuk sendiri nanti akan anu Mas, akan menyesuaikan kondisinya.
0: Okay.
2: Karena yaitu tadi penelitiannya adalah diharapkan bisa mengetahui alur tadi ya, seperti apa itu ya. Nah,
0: okay.
2: Kebetulan seharusnya ini jadwalnya pelaksanaan itu kan antara di Nganjuk itu antara tanggal 9 sampai 16 ya. Karena kebetulan tim yang dari Belanda itu apa terhambat di Kuala Lumpur karena pesawatnya nggak boleh, nggak berani terbang ke Indonesia gara-gara anak Krakatau marah itu Mas, ya Krakatau marah itu, sehingga terhambat di sana beberapa hari, sehingga mungkin kalendernya nanti akan bergeser berubah mengikuti kondisi nanti. Makanya kemarin ketua tim ini menggambarkan untuk pelaksanaan di Nganjuk Pak Amin nanti menyesuaikan ya gitu, sehingga nanti kami dari Kota Nganjuk akan dihubungi untuk apa namanya pelaksanaan di Nganjuknya. Ya, kemarin sudah survei ke Tritik dan di museum maupun di beberapa titik lokasi temuan fosil dan bekas-bekas ekskavasi penelitian Mas yang dilakukan oleh BPSMP Sangiran maupun dari apa namanya Museum Geologi itu sudah didatangi, dan yang datang kemarin baru hanya ketua timnya aja ya, Mas Dr. Sofian ya, Sofwan itu. Nah, sedangkan untuk tim barangkali nanti akan menyusul di hari-hari berikutnya.
0: Okay.
2: Gambarnya seperti itu, Mas.
0: Baik, baik, baik. Ya. Wah, jadi nanti Tritik ya yang akan jadi ya fokus titik penelitiannya ya, Pak ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, baik. Di Tritik sendiri, Pak, kalau kita ulik sedikit untuk saat ini ada ini nggak, ada perkembangan apa namanya temuan-temuan baru nggak Pak sementara ini?
2: Jadi apa begitu Dr. Sofian ini, Mas Sofian ini berkabar ke kami Kota Siju, kami dengan teman-teman ini sounding lagi untuk mencarikan tempat-tempat penelitian tambahan Mas ya. Artinya kita usahakan berbeda lokasi dengan yang kemarin-kemarin sudah ditemukan oleh teman-teman dari Sangiran maupun dari Museum Geologi. Nah, kami carikan tempat yang berbeda. Kami survei ada 3 hari ya, luar biasa karena kondisi panasnya agak karuan mas. Dan kebetulan, nah ini yang harusnya ini dengan ikut ini harusnya. Nah, itu biar merasakan nanti di lapangan itu. Jadi kemarin kami naik turun tebing itu ya. Jadi karena kebetulan temuan ini ada yang di permukaan, ada yang nanti terbawa air ya di sungai-sungai itu mas ya. Kami terjun ke sungai-sungai juga itu ya. Dan di tebing-tebing lereng itu lumayan lumayan juga itu naik turunnya itu ya. Sehingga benar-benar dan dalam kondisi yang panas itu kita ngos-ngosan mas itu ya. Itu air berapa aja masuk itu ya. Tuh, terus kemarin alhamdulillah mas kita temukan 2 titik yang kemungkinan besar juga stegodon ya. Dan itu ternyata tidak istilahnya di permukaan atau ini, tetapi benar-benar terbungkus lapisan yang sangat tebal. Dan itu kita ketahui dari patahan ya, patahan bukit gitu ya, patahan bukit itu ada muncul ya, muncul fosil-fosil dari ada apa namanya tulang iga, ada apa bagian dari kaki, dan kemarin juga teman itu ada menemukan di tempat itu bagian pecahan dari tengkorak ya, kepala. Nah, menurut perkiraan kami sementara ya, itu sangat dimungkinkan itu masih ada yang lainnya, dan termasuk gading gajah dan sebagainya masih ada di situ. Dan kami tidak berani membongkar dulu karena harapannya nanti tim dari BRIN dan Belanda ini nanti bisa ikut melihat ke lokasi dan nanti bisa mengambil keputusan langkah berikutnya seperti apa. Okay. Nah, kalau misalnya nanti ternyata waktunya tim itu tidak memenuhi, nanti kami akan izin untuk melakukan ekskavasi ya bersama dinas nanti ya, untuk ekskavasi penyelamatan, karena kondisi medannya ini kan terus tanahnya bergerak mas ya. Tanah itu terus bergerak dinamis karena kebetulan wilayah Tritik ini kan juga alur epicentrum ya, epicentrum, sehingga tanahnya terus bergerak. Itulah kenapa fosil-fosil yang kita temukan di area Tritik itu tidak banyak yang utuh, karena satu itu karena ditumbuhi akar-akar ya, pohon hutan itu yang demikian, sehingga itu yang juga ikut merusak kondisi fosil. Yang kedua, gerakan tanahnya juga luar biasa, sehingga itu juga berdampak ya, sehingga kadang-kadang temuannya ini terpisah mas ya, antara tempat satu, jadi kelihatan patah tapi ternyata patahnya di sebelah sana gitu ya. Jadi mengalami pergeseran tanah itu luar biasa gitu ya. Ini yang menjadi catatan kami adalah seperti itu.
0: Oke, baik. Ya. Terima kasih banyak Pak Amin atas ya, informasi.
2: Ini barangkali ini mas ya, kami menutup ini.
0: Oke, boleh.
2: Ini saya sampaikan bahwa dalam hal ini Kota Sejuk ini kan sebagai inisiator ya, dan pengumpul data-data awal ya dari dan melakukan dokumentasi temuan secara awal. Kemudian Ini nanti harapannya dengan Kota Sejuk menemukan ini, ilmu pengetahuan ini akan ikut menguji dan meneliti ya, yang dilakukan oleh para ahli ini. Dan kemudian nanti harapannya Kabupaten Nganjuk melestarikannya itu di museum. Itu ini harapannya seperti itu, mas.
0: Oke, baik. Ya. Siap. Baik. Terima kasih banyak Pak Amin, ya.
2: Siap. Mas Jamal, kapan ini turun gunung ikut?
0: Wah, ini saya tak menyesuaikan aja dulu ya.
2: Ya, oke, siap.
0: Baik, terima kasih, sehat selalu Pak Amin, dan juga siap. Salam ya buat teman-teman Kota Sejuk.
2: Ya, mas, siap.
0: Oke, baik, terima kasih, selamat pagi Pak Amin.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin Fuadi, Ketua Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Nganjuk atau Kota Sejuk. Pak, ini Nganjuk punya hal istimewa ya, di mana tim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama dengan tim peneliti dari Belanda ini melaksanakan penelitian bertajuk sejarah manusia purba di wilayah Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Tritik.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Selasa pagi, 29 Januari 1907, suasana di Duku Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 43 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup. Bahkan berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk C.C. M. Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula Kucon Manis dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constant datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constant juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya. Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil, sebelah selatan Dukung Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
2: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Saya ke gatekeeper Iis.
1: Mas Diki, ini tadi juga melintas di sekitaran Sengkut Brebek Nganjo. Ini saat perjalanan hendak mengarah ke Mojokerto, disempatkan untuk mengirimkan dokumentasi insiden lalu lintas yang dekatnya SPBU Sengkut. Mobil elf terbalik, harap hati-hati dan tingkatkan kewaspadaan perjalanan arah ke Pace. Nah ini beliau juga meminta info sebetulnya bagaimana kejadiannya itu tadi. Kemungkinan tabrak depan atau adu banteng antara mobil pick up dengan sepeda motor NMAX ya. Ada 4 korban, sudah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan perawatan. Ini dibawa oleh mobil ambulans pagi hari tadi. Kalau jamnya terkait jam, kemungkinan di jam 6 pagi tadi, karena saat Pak Mu lewat tadi juga memang sudah di lokasi. Nah ini Mas Diki juga menyempatkan untuk mengirimkan dokumentasi. Kemudian informasi masuk dari Pak Hari untuk di Prambon Nganjuk masih lancar. Lalu Mahbub, hari ini di 11 September 2026, Hari Radio Nasional, sudah tersambung dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia KPI Muhammad Hasrul Hasan. Silakan.
0: Baik. Terkait dengan Hari Radio Nasional Sedulur Cakra, saat ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Bapak Muhammad Hasrul Hasan. Selamat pagi Pak Hasrul.
2: Selamat pagi Mas Jamal.
0: Baik, kabar baik Pak?
2: Alhamdulillah selalu baik kalau Mas Jamal sudah menyapa pagi-pagi ini.
0: Luar biasa ini ya. Wah ini Pak Hasrul, ini jadi hari ini jadi hari istimewa untuk kita semua ya Pak ya, karena hari ini bertepatan dengan Hari Radio Nasional. Nah ini sebelumnya Bapak, untuk Hari Radio Nasional nih, radio hari ini kan udah kalau orang bilang agak ketinggalan zaman, agak sih ya. Di tengah maraknya media sosial, menurut Pak Hasrul nih, bagaimana Bapak melihat posisi radio saat ini Pak?
2: Ya pertama-tama mungkin selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun, selamat hari radio yang ke-81. Nah ini jatuh di hari ini, selamat buat teman-teman pelatih radio, masyarakat pendengar radio, khusus untuk Radio Cakra Krishna. Nah, tentu kami secara kelembagaan mengapresiasi di tengah disrupsi hari ini Radio Krishna masih eksis, Mas Jamal.
0: Oke.
2: Eksis dan melayani publik dengan siaran-siaran yang menarik. Nah, ada memang pergeseran masa ya, dan tentu bagi kami, bagi orang-orang yang sudah mengikuti perkembangan zaman penyiaran ini, ini bukan hal yang baru buat teman-teman radio khususnya ya, karena di era kemasan radio tiba-tiba masuk teknologi baru yang namanya televisi. Nah saat ini menghadapi teknologi baru lagi, ya kan? Nah tentu bagi saya radio itu masih memiliki posisi yang strategis, masih diminati oleh masyarakat, masih didengar oleh publik. Nah, memang ada perbedaan. Dahulu ruang publik itu hanya dibentuk oleh media penyiaran seperti radio, okay, dan yang menggunakan frekuensi tentunya sebagai sumber daya publiknya. Namun di era teknologi ini ya, pergeseran itu sangat berkembang pesat gitu, Mas Jamal.
0: Oke.
2: Okay. Nah, tentu negara melalui regulasi, melalui kami KPI sebagai pengawas, di masa menggunakan frekuensi itu memiliki peran besar dalam mengatur mulai siapa yang menggunakan frekuensi dan bagaimana konten itu disiarkan kepada masyarakat. Nah hari ini perkembangan internet, perkembangan over the media-media OTT, nah telah mengubah peta kekuasaan informasi, Mas Jamal. Okay. Ada sedikit perubahan peta kekuasaan informasi. Dulu meskipun radio sejak dulu sudah interaktif ya, sudah saling saut-sautan antara penyiar dan pendengar, sudah ada interaksi, namun hari ini lebih berkembang lagi, ini bisa kapan saja, di mana saja bisa saling berinteraksi, bukan lagi penyiaran yang satu arah seperti dulu.
0: Oke.
2: Nah, jadi ruang publik tidak lagi ditentukan oleh siapa yang menggunakan frekuensi atau siapa yang pengguna sumber daya alam terbatas frekuensi tersebut. Nah, tetapi juga sudah dipengaruhi oleh algoritma serta platform digital. Ini yang saat ini kita sangat dipengaruhi oleh algoritma untuk menentukan informasi apa yang muncul, yang viral, dan yang dikonsumsi masyarakat setiap hari itu sudah dipengaruhi oleh algoritma. Berbicara tentang radio, ya radio itu yang dipikiran kita adalah radio adalah kotak yang bisa dicuci, yang bisa diputar, yang ini. Nah, praktiknya kan radio ini sudah bergeser, Mas.
0: Oke.
2: Jadi radio secara siaran atau penyiaran, radio itu nggak mati, cuma teknologinya mungkin yang sedikit bergeser dari sebuah kotak dulu yang awalnya, awal-awal radio muncul itu makin besar, makin ini kan, sekarang sudah bisa beralih, sudah beralih ke digital, bisa kita nikmati di, tidak hanya di rumah, tidak hanya di mobil, tapi di genggaman juga sudah bisa kita nikmati atau mendapat siaran-siaran radio gitu. Jadi sudah sangat berkembang itu, Mas Jamal. Jadi bicara tentang radio, hari ini radio masih memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat.
0: Oke. Pak Hasrul, kalau kita head to head dengan media sosial nih Pak, dalam hal ini radio, apakah masih ada sisi yang bisa dianggap itu adalah keunggulan Pak?
2: Ya, keunggulan dengan munculnya era algoritma ini tentu meskipun mengubah pola komunikasi menjadi banyak arah, tapi algoritma kan bekerja dengan mempelajari perilaku pengguna.
0: Okay.
2: Nah, jadi mereka bisa membentuk frekuensi dan opini publik secara tidak langsung, dan akibatnya masyarakat sering memilih, tidak memilih informasi tetapi dipilihkan informasi oleh algoritma. Gitu Mas. Jadi apa yang dikonsumsi masyarakat bisa saja hoax, bisa saja disinformasi, yang tidak layak, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sementara radio, keunggulannya adalah saya pribadi dan secara kelembagaan juga bisa memastikan bahwa apa yang disiarkan oleh teman-teman radio, apa ya, informasi apa yang disampaikan oleh teman-teman radio, 99% dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena secara regulasi pengawasan oleh teman-teman media penyiaran sendiri sudah sangat ketat. Ada kami KPI sebagai regulator untuk melakukan pengawasan konten siaran dan materi siarannya. Nah, di sisi lain kalau bicara tentang etika profesi jurnalistik ada Dewan Pers. Jadi kami menyatakan bahwa informasi yang dikeluarkan oleh teman-teman radio 99% bisa diyakini kebenarannya. Gitu. Itulah salah satu keunggulan yang kita bisa pertahankan dengan menjaga kepercayaan publik itu, Mas Jamal.
0: Oke. Artinya radio masih jadi sumber informasi terpercaya ya Pak ya, di tengah hoax yang bertebaran di media sosial mungkin ya.
2: Ya, betul.
0: Oke. Pak, lalu soal AI Pak, ini hari ini kan udah bukan lagi, kalau dulu kan googling ya, kalau sekarang kan prompting begitu, prompting di artificial intelligence. Kira-kira apa ada dampaknya sih Pak, kalau AI itu ke radio gitu?
2: Nah, yang bisa kan yang apa ya, mengubah yang deepfake, yang mengubah suara orang kan bisa saja. Nah, itu juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, karena teknologi AI ini sebenarnya seperti Google lah sebelumnya, adalah alat pendukung oleh oleh teman-teman yang bergerak di mau penyiaran, mau segala, pokoknya multi profesi itu menjadikan AI itu adalah alat pendukung, bukan sebagai utama. Jadi meskipun AI ini teknologi kecerdasan yang kecerdasan buatan, namun teknologi ini harus dikendalikan oleh manusia. Hanya saja ketika dikendalikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau media-media yang tidak seperti teman-teman lakukan hari ini, teman-teman radio, itu bisa terjadi hal-hal yang memasukkan, misalnya memasukkan suara kita berdua nih Mas Jamal, setelah dimasukkan ke teknologi AI bisa saja diubah, kita ngomong ah, orang di sana sudah ngomong Z, itu teknologi itu. Makanya hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ketika dikendalikan oleh orang-orang yang tidak bisa si pertanggungjawabkan. Nah, gitu Mas Jamal. Jadi selain itu KPI juga sudah mengeluarkan surat edaran di tahun 2026 tentang AI.
0: Oke.
2: Jadi apapun kalau berbicara tentang penyiaran, apapun teknologinya mau AI dan segala macam itu, pedoman perilaku dan standar program siaran yang di tahun, meskipun tahun 2012 masih relevan digunakan oleh teman-teman lembaga penyiaran menjadi pedomannya untuk memproduksi konten-kontennya, karena yang diatur oleh pedoman dan perilaku standar program siaran itu adalah norma yang berlaku di negara kita gitu.
0: Oke. Baik. Dan lebih lanjut nih Pak, ini kan udah kayaknya kalau radio itu di asumsi masyarakat itu yang dengar-dengar adalah orang tua atau generasi apa ya, baby boomers mungkin, atau ya yang paling dekat adalah milenial nih, belum sampai menjangkau Gen Z mungkin. Tapi apakah faktanya seperti itu Pak, kalau data dari KPI Pak?
2: Di bulan April kemarin Mas Kamal, kebetulan ini lanjut, kami pernah melakukan survei minat, kepentingan dan kenyamanan masyarakat.
0: Oke.
2: Okay. Untuk wilayah Jawa Timur 1, Surabaya dan sekitarnya, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Gersik dan ada beberapa kabupaten di sekitar situ, kita lakukan survei dengan khusus radio 600 kuesioner. Jadi total yang kita sebar kuesioner itu 1200 kuesioner berbicara tentang minat, kepentingan dan kenyamanan masyarakat akan penyiaran TV dan radio. Nah, yang terpotret adalah secara kepentingan, secara kenyamanan masyarakat di Jawa Timur zona 1 itu, zona 1 ini bukan zona 1 dapil-dapil politik ya, masih penentuan wilayah siaran digital sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 46/2021. Nah, secara kenyamanan dan kepentingan masyarakat di Jatim saat itu masih sangat memiliki, sangat butuh dengan media penyiaran baik TV maupun radio. Dan angka dibandingkan TV dan radio, radio masih agak di atas, persentasenya itu di atas 60% lah masih masyarakat bukan. Ini menandakan masih ada harapan radio untuk terus berkembang. Khususnya apalagi di Nganjuk kan, di Nganjuk ini masih, tentu saya meyakini di yang Nganjuk itu masyarakat masih sangat membutuhkan sumber informasi seperti radio. Nah, hanya saja yang terjadi adalah minat yang turun Mas. Kenapa minat turun? Tentu karena sudah banyak pilihan. Okay. Radio bukan lagi sumber utama masyarakat untuk memperoleh informasi melalui penyiaran. Jadi penyiaran itu media sebagai hiburan, media informasi, media pendidikan itu tidak hanya lagi diperoleh melalui radio. Masyarakat sudah mengakses melalui platform digital. Itu salah satu faktor minat masyarakat itu mulai turun. Tapi masih di angka 60%. Masih minat itu masih diminati 60% oleh masyarakat Jatim salah satu, 60%. Nah, yang selanjutnya ada yang dilupakan Mas Jamal. Seperti Mas Jamal sampaikan tadi, radio ini dianggap baby boomer.
0: Okay.
2: Radio dianggap baby boomer karena sepertinya ya, Mas Jamal dan teman-teman praktisi radio ini harus mereformasi siarannya gitu. Siarannya. Karena kita ini, Mas Jamal ini dan teman-teman radio ini asik dengan gayanya yang lama, asik melayani dirinya, melayani generasinya, generasi sepantaran, generasi ke atas, asik gitu Mas.
0: Okay.
2: Sementara kita lupakan bahwa ada generasi baru yang muncul yang jumlahnya sangat banyak. Nah, jadi generasi muda ini mau Gen Z atau Gen Alpha ini tidak terlayani dengan radio gitu. Tidak, kebutuhannya tidak mereka dapatkan di radio. Nah, mungkin ini yang bisa kita perbaiki sama-sama untuk teman-teman media penyiaran, khususnya radio, bagaimana melayani selera generasi-generasi baru ini gitu. Mungkin selera musiknya agak beda Mas Jamal.
0: Okay.
2: Mungkin kita lebih banyak pop, lebih banyak dangdut. Mungkin perlu kita pikirkan bagaimana untuk bisa menarik kembali generasi-generasi baru ini untuk kembali mendengar radio.
0: Siap. Baik ya, ini jadi catatan juga ya. Dan ya, betul juga ternyata Pak Hasrul ya. Kita ternyata lebih terlalu fokus dengan zona kita, baby boomers, paling mentok di milenial lah. Sehingga Gen Z ini masih belum terpenuhi seleranya, dan saya sepakat sih tentang hal itu ya. Ya baik, terakhir Pak Hasrul, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Bapak untuk spesial di Hari Radio Nasional ini. Silakan Bapak.
2: Ya, kami secara kelembagaan ya kembali lagi mengucapkan kepada insan, seluruh insan penyiaran, bukan hanya teman-teman dengan juga seluruh insan penyiaran radio, selamat Hari Radio yang ke-81. Radio ini adalah hal yang bisa sebagai perkat sosial, sebagai pendidikan dan literasi, dan peran radio ini adalah sebagai penuntun serta penjernih informasi, meluruskan isu-isu yang simpang siur dan memberikan konteks yang jernih di balik peristiwa atau di balik berita. Nah, oleh sebab itu kami berharap para pendengar setia Radio Krishna untuk selalu mendukung, selalu mendengar radio, selalu mengajak orang-orangnya, mengajak adik-adiknya dan generasi-generasi di bawahnya untuk mendengar radio, karena radio itu adalah penuntun pemikiran, mendorong, bisa mendorong masyarakat kritis, lalu bisa menuntun rasa, memberi kehangatan dan kedekatan. Kita tidak pernah ketemu Mas Jamal, tapi kita ngobrol, kita mendengar suaranya di radio, kita sudah merasa dekat dan merasa sangat akrab. Oleh sebab itu, radio kami meyakini bisa tetap hidup dan selalu bermakna di hati pendengar. Dan pastikan Anda mendengar, mendapat informasi yang dibutuhkan dari radio, karena hanya informasi dari radio lah yang bisa kita pertanggungjawab, yang dapat dipertanggungjawabkan. Gitu Mas Jamal.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak Hasrul. Selamat melanjutkan tugas kembali Bapak, sehat selalu dan selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Jamal, terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih juga Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Bapak Muhammad Hasrul Hasan. Ini tadi terkait dengan Hari Radio Nasional.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Wow. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

Ya, seru cakra, dan sudah hampir masuk di jam 8 pagi. Waktunya saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang Gatekeeper. Sehat selalu dan selamat pagi.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Sedulur Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saat ini masih bersama saya Angga, sementara itu di ruang gatekeeper juga telah bersiap ada Mahbub Jamal, Intan Anggraini, dan Isatin yang siap menerima informasi dari Anda pada pagi hari ini. Dan bagi Sedulur Cakra yang saat ini tengah berada di perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang sedang Anda lewati, atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini, silakan sampaikan informasi kepada kami melalui telepon atau pesan WhatsApp di 0852 9001. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos?

0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Miata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Herbal Naria bisa didapatkan di Wiyata Herbal Naria Pacul, tepatnya Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat sebelah utara SD Negeri 1 Pacul, Timur Jalan. Kita langsung saja cek informasi ke ruang Gatekeeper, silakan Nis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Edi Purwanto selaku Kabid Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Trenggalek terkait data kekeringan dan distribusi air bersih. Ternyata itu memang untuk daerah-daerah yang mengalami kekeringan itu sudah bertambah ya. Sekarang sudah ada 12 kecamatan yang mengalami kekeringan begitu. Nanti untuk lebih detail kita juga akan ajak on air Pak Edi Purwanto, namun mohon waktu dulu. Kemudian Bu Deno tadi juga menanggapi sukses selalu Cakra Krishna, jaya di udara, abadi di hati pendengarnya ya atau penggemarnya, dan siap membantu sesama yang membutuhkan. Kebetulan hari ini adalah Hari Radio Nasional 2026. Berarti kalau tahun ini 2026 berarti di usia 81, sama seperti kemerdekaan Indonesia. Kemudian dari Pak Wahyu menyampaikan untuk update cuaca di sekitaran Kediri Kota masih cerah sekali jam 8 lebih. Update kalau ini sudah nyampe di Simpang Patkawi Kota Kediri, Angga.
0: Oke, baik, lanjut ke Mahbub Jamal, silakan.
2: Pak Imam, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Tulungagung saat ini sampai di jalur Keras Kediri masih aman lancar. Dan untuk kondisi cuaca masih cukup cerah. Lalu ada Pak Abdurrahman di jalur Cukir Jombang. Kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini terpantau ramai lancar dan cuaca juga sama, masih cukup cerah untuk di jam 8 pagi hari ini. Ada informasi disampaikan oleh Pak Alfian, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun sudah sampai di jalur Wilangan Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas masih aman lancar. Di kendaraan roda 4 yang banyak melintas untuk saat ini dan cuacanya masih bersahabat. Lalu simpang 4 Kertosono, info dari Pak Dimas. Ini tadi masih aman lancar saja untuk kondisi arus lalu lintasnya. Dominan kendaraan roda 2 dan cuaca masih cukup cerah, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal. Sebelumnya juga ada Isatin di ruang Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus memaksimalkan operasi pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut dilaporkan berada dalam satu speedboat saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Rakatau. Hingga pencarian diperluas, keberadaan mereka masih belum diketahui. Dalam operasi tersebut, tim SAR gabungan memperluas penyisiran di perairan Selat Sunda dengan mengerahkan sejumlah kapal. Selain 5 jurnalis, terdapat 3 orang lainnya dalam speedboat tersebut, yakni 2 awak kapal dan 1 pemandu. Komunikasi dengan rombongan dilaporkan terputus setelah mereka berangkat dari kawasan Carita, Banten menuju sekitar ke anak Gunung Krakatau. Basarnas bersama 3 tim gabungan masih terus melakukan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi perairan dan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang masih berlangsung hingga saat ini. Petugas juga memperhatikan faktor keselamatan selama proses pencarian mengingat kawasan sekitar Gunung Api masih terjadi erupsi dan memiliki potensi bahaya. Pencarian akan terus dilakukan di sekitar anak Gunung Krakatau untuk menemukan seluruh korban yang saat ini juga masih dinyatakan hilang oleh Basarnas. Baik, Sedulur Cakra, kali ini kita juga sudah tersambung dengan Kanit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo, Ibtu Hari Nurcahyo, terkait dengan pantauan arus lalu lintas di jalur utama kawasan Kecamatan Taman Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibtu Hari Nurcahyo.
3: Selamat pagi, Mas Angga. Apa yang bisa saya bantu, Mas Angga?
0: Baik Bapak, mohon izin Bapak bisa dijelaskan terkait dengan bagaimana pantauan arus lalu lintas di kawasan Kecamatan Taman Sidoarjo pada kali ini Bapak.
3: Alhamdulillah, bersyukurillah untuk pantauan situasi arus lalu. Awalnya terjadi peningkatan pada pukul 06 lebih 10 menit sampai jam 06 lebih 55 menit. Selanjutnya arus lalin lancar, tidak ada hambatan sama sekali, baik jalur black spot atau jalur nasional atau jalur dalam. Jadi jalan semuanya terpantau lancar sepanjang jalan dari perbatasan Krian sampai di perbatasan Waru.
0: Baik Bapak, untuk bisa dijelaskan Bapak mungkin di jam-jam berapa saja kepadatan biasanya memuncak dan di titik-titik rawan di wilayah taman di mana saja Bapak yang rawan macet?
3: Untuk yang titik rawan macet ya, kepadatan yang sering kali pada pukul 06 pagi sampai sore. Mengingat mungkin kalau sore kan pulangnya orang kerja atau pulangnya anak sekolah, kalau dari pagi kan mungkin anak antar anak sekolah atau yang berangkat ke perusahaan kantor itu yang jadi kendala, Pak.
0: Baik, halo. Pak. Halo. Kan jalur di wilayah taman itu sering dilintasi kendaraan besar seperti truk trailer dan sebagainya yang muatan berat ya Pak. Apakah ada himbauan atau pengaturan khusus dari kepolisian untuk terkait dengan jam-jam melintasnya kendaraan berat tersebut Pak di wilayah taman?
3: Betul, untuk anggota sudah ditempatkan di titik rawan kemacetan termasuk jalur yang paling sering terjadi kepadatan di simpang tiga Nilurat sama di simpang 3 Brimob. Jadi sama yang di TLTTD sudah ada penempatan anggota di sana baik pagi maupun sore. Jadi kalau memang terjadi peningkatan di simpang tinggal luluran, langsung kita prioritas kendaraan yang dari arah barat. Memang untuk wilayah taman itu luar biasa ini. Kendaraan yang gede-gede, trailer wis. Jadi memang tetap menghimbau kepada pengguna jalan agar tetap selalu hati-hati mengingat ini jalur-jalur rawan laka dan tengkorak. Jadi selalu diingatkan kemudian untuk pengguna jalan sampai tujuan, sampai rumah dalam keadaan aman. Itu yang harapan kami, Pak. Mas apa, Mas Angga ya?
0: Iya, Pak. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak atas informasinya terkait dengan pantauan lalu lintas di jalur utama kawasan Kecamatan Taman Sidoarjo ya Bapak.
3: Oke, terima kasih kami-kami Mas Angga. Nanti kalau ada perkembangan apa nanti selalu
0: siap Pak.
3: Masyarakat jalan, kemudian yang melintas di wilayah taman semuanya aman.
0: Amin.
3: Lancar, tidak ada kendala.
0: Amin. Baik Pak, terima kasih banyak sih Bapak Ibtu Hari Nurcahyo atas informasinya. Selamat melanjutkan tugas, semoga lancar selalu sih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, seluruh cakra, tadi kita juga sudah tersambung dengan Kanit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo, Bapak Ibtu Heri Nurcahyo. Dan beliau juga menjelaskan tadi untuk pantauan arsal lintas di wilayah Taman Sidoarjo sebagai jalan utama menuju ke kota Surabaya. Saat ini sudah mulai aman, sudah mulai lancar. Dan juga setiap pagi di kawasan taman tersebut juga sering dilakukan rekayasa arsal lintas untuk menghindari kemacetan. Karena merupakan salah satu jalur utama dari Nganjuk, Kediri, dan sebagainya yang menuju ke Surabaya. Dan ada beberapa faktor yang seringkali menyebabkan kemacetan, terutama di wilayah Geluran, yaitu adanya banyaknya lonjakan volume kendaraan seperti truk muatan besar dan truk logistik yang menuju ke Surabaya, dan juga volume kendaraan yang luber ke arah Kletek atau Trosobo, seluruh cakra. Jadi untuk seluruh cakra yang melintas di kawasan taman, terutama di Simpang Geluran, harap berhati-hati dan mohon bersabar jika melintas di jam-jam rawan seperti jam 6 hingga jam 7 dan sore sekitar jam 3 hingga jam 5, seluruh cakra.

0: Baik sedulur Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kami masih menunggu partisipasi serta informasi terbaru dari Anda. Silakan sampaikan melalui telepon atau WhatsApp di 0852 9001. Kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Mahbub Jamal.
1: Ya ini pendengar-pendengar Radio Cakra Krishna udah pada muncul semua ini ya. Tanggal 11 September 2026 hari ini bertepatan dengan Hari Radio Nasional. Ini banyak yang melangitkan harapan-harapan gitu ya. Tadi ada Bu Ayu, lalu juga Bu Juniati, lalu ada juga tadi Mas Azril, Bu Deno, Pak Podo, banyak yang lainnya juga. Intinya mengucapkan selamat Hari Radio untuk kru Radio Cakra Krishna, dan semoga Cakra Krishna tetap jaya di udara. Lalu tadi juga ada informasi disampaikan oleh Pak Chandra Budi. Melintas di Jalan Sekar Putih Haraguyangan terlihat mobil derek bawa pickup L300 sama NMAX sudah rusak gitu. Oh ini mungkin ya disengkut tadi ya. Ya disengkut karena informasinya dan seperti video yang dikirimkan oleh Pak Chandra ini hampir sama. Jadi Mitsubishi L300 itu angga ya. Di baknya itu ada sepeda motor NMAX warna hitam. Hampir sama seperti yang tadi sebelumnya dikirimkan oleh Pak Mansur dan juga Pak Muhammad. Nah ini masih coba kami gali informasinya terkait dengan informasi laka lantas tersebut ya kepada unit Gakum Satlantas Polres Nganjuk agar nanti bisa diceritakan kronologisnya seperti apa. Lanjut ke informasi lainnya, informasi traffic ini tadi disampaikan oleh Bu Rahayu. Perjalanan dari Jombang menuju ke arah Nganjuk saat ini sudah masuk wilayah Kertosono, masih aman lancar. Antrean kendaraan di Simpang 4 Kertosono tidak terlalu panjang, sementara untuk cuacanya masih cukup cerah tapi sedikit berawan. Pak Purwanto, di jalur Kandangan Kediri arah ke Malang saat ini ramai lancar, dua arahnya banyak kendaraan roda 4 juga yang melintas, sementara untuk cuaca masih bersahabat. Ada Pak Yunus, ini tadi mengabarkan untuk kawasan Lengkong Nganjuk. Untuk di pagi hari ini masih aman lancar dan cuaca masih cukup cerah angga.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kapal layar motor atau KLM Sinar Reski 2 yang mengalami patah as propeller saat berlayar dari Surabaya menuju Bima saat ini berhasil dievakuasi ke Dermaga Beranda Pamekasan. Pada evakuasi ini dikawal oleh KN SAR 249 Permadi milik Basarnas Surabaya hingga kapal di dermaga sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. 6 awak kapal dipastikan selamat, masing-masing nahkoda Imam Juliadi, Maulim Wildan, KKM Irwan, dan masinis Muh Mursalin, serta dua juru mudi Firman Rahmatullah dan Muhammad Nur. Sebelumnya, KLM Sinar Reski 2 mengalami patah as di hari Rabu malam sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat saat melintas di kawasan perairan Selat Madura sebelah timur Pulau Kambing. Setelah menerima laporan pada hari Kamis dini hari, Basarnas Surabaya mengerahkan KN SAR 249 Permadi menuju lokasi kapal. Kapal kemudian ditarik menggunakan AHT Tegap Jaya yang dikerahkan Medco Energi Sampang menuju ke Dermaga Beranta Pamekasan dengan pengawalan KN SAR 249 Permadi. Setelah tiba di dermaga, proses selanjutnya sudah diserahkan kepada pihak terkait.

0: Baik, sedulur cakra, seluruh informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat Anda simak kembali melalui laman Facebook dan Instagram Radio Cakra Krisna, serta bisa melalui portal berita kami di cakrakrisna.com. Seorang nelayan mengaku sempat berpapasan dengan speedboat yang membawa 5 jurnalis saat rombongan tersebut menuju kawasan Gunung Anak Krakatau untuk melakukan peliputan aktivitas erupsi. Speedboat itu kemudian dilaporkan hilang kontak bersama 8 orang yang telah berada di dalamnya. Rombongan tersebut terdiri dari 5 jurnalis, 2 awak kapal, dan seorang pemandu. Kontak terakhir diterima pada Senin petang setelah speedboat berangkat dari kawasan Carita, Banten menuju ke perairan Anak Krakatau. Hingga saat ini keberadaan mereka masih belum diketahui. Tim SAR terus memperluas pencarian di wilayah Selat Sunda dengan mengerahkan sejumlah kapal dan peralatan pendukung. Pencarian juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi Gunung Anak Krakatau yang masih menunjukkan aktivitas erupsi, sehingga keselamatan tim pencari juga masih menjadi perhatian utama. Baik, kita sapa yang sudah terhubung ke telepon. Kita tersambung dengan Bapak Sujatmiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Sujatmiko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Angga.
0: Baik Pak Sujatmiko.
1: Salam sehat.
0: Salam sehat Pak. Bagaimana kabarnya Pak Sujatmiko?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, bahagia selalu hari Jumat ini.
0: Alhamdulillah Bapak. Lagi di mana Bapak?
1: Ini lagi mau perjalanan ke IK Baktiwiyata Kediri, ke kampus Mas.
0: Baik Pak, untuk arus lalu lintasnya aman ya Pak?
1: Ini sudah memasuki area Kediri, alhamdulillah lancar Mas. Alhamdulillah. Tadi pagi biasa banyak truk yang berangkat tadi. Saya juga tadi pada saat reporternya Mas Jamal tadi mengikuti yang dari BRIN tadi loh Mas.
0: Baik Pak.
1: BRIN.
0: Dari BRIN yang tadi Pak.
1: Mau neliti di Nganjuk itu loh. Oh, ya kan? Okay. Sedikit saya juga ikut memberikan saran juga mungkin ya, memberikan masukan mungkin ya. Mas baik, Mas Angga.
0: Baik Pak.
1: Jadi di Nganjuk dulu itu saya punya komunitas namanya Asenal, Asosiasi Dosen Nganjuk Ladang. Jadi tadi kan penelitiannya tentang sejarah ya Mas ya. Saya lihat tadi sejarah.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul sejarah tadi.
1: Sejarahnya tentang apa namanya itu, tentang manusia purba yang ada di Kabupaten Nganjuk ya, seperti itu. Jadi yang neliti kan tadi kan mestinya pasti dosen. Dosen itu tugasnya adalah melakukan penelitian dan mendapatkan luaran, impact untuk masyarakat.
0: Betul.
1: Itu juga saya juga nitip kalau BRIN ke Nganjuk itu juga mengangkat beberapa masalah-masalah yang ada di Nganjuk. Masalah di Nganjuk itu ada masalah kesehatan, ada masalah pendidikan, utamanya di kesehatan ya Mas ya, terutama adalah tentang penyakit tidak menular yang juga merupakan ranking yang ada di Nganjuk. Penyakit tidak menular itu ada hipertensi, ada kencing manis, diabetes mellitus ya, itu yang menurut ranking-ranking yang ranking 1 dan ranking 2 ya, sampai seperti itu. Mungkin, iya. Saya mungkin ya Mas ini karena belum penelitian, tapi saya lihat data-data di Google seperti itu. Baik. Nah, alangkah baiknya nanti sesuai dengan kepakaran keilmuan, karena tadi kalau sejarah itu adalah mereka yang sesuai dengan kepakaran keilmuan, Mas. Jadi tidak boleh kalau kepakarannya orang kesehatan, dia ke sana maka dia ini mungkin tidak masuk ya. Juga penelitiannya itu kan penelitian yang mundur Mas ya, ke belakang. Betul. Melihat ke belakang. Betul. Jadi kalau ke belakang dalam metode penelitian dikatakan dengan penelitian retrospektif, melihat ke belakang. Melihat ke belakang itu dilihat sehingga desainnya itu apakah desain yang kualitatif atau yang kuantitatif atau yang dimix seperti itu. Saya senang sekali karena ini juga membutuhkan waktu yang lama tentunya, membutuhkan waktu yang lama. Nah, alangkah baiknya nanti juga karena saya juga orang Nganjuk juga, alangkah baiknya nanti dari kesehatan juga disentuh, kesehatan itu ya. Jadi kesehatan disentuh dengan masalah-masalah yang ada di Nganjuk itu sekalian menggandeng dengan BRIN seperti itu. Karena kalau BRIN kan ada dananya Mas ya, kan didanai kalau BRIN itu. Karena ada dananya. Sehingga nanti kami juga bisa koordinasi dengan dosen-dosen yang ada di Nganjuk, dosen-dosen di Nganjuk. Karena di Nganjuk itu ada perkumpulan dosen-dosen, ada namanya, kalau zaman dulu itu, tapi tidak aktif Mas, itu ada namanya ASENAL, Asosiasi Dosen Nganjuk Ladang, ya, perkumpulan dosen-dosen di Nganjuk. Itu luar biasa, Jen. Tapi sejak ketuanya almarhum Bapak Sugeng Takaryanto yang dulu advokat dan dosen, dosen di mana itu, di IKIP PGRI Nganjuk itu meninggal, itu sudah tidak ada lagi. Padahal saya sekretarisnya waktu itu.
0: Pengurus inti ya Bapak.
1: Itu Mas Angga. Iya, saya senang tadi ada BRIN yang masuk ke Nganjuk. Saya suka sekali ya. Mungkin yang lain juga bisa masuk gitu loh. Masalah-masalah yang mungkin yang diprioritaskan, mungkin masalah nomor 1-2 tadi kan sejarah tentang Nganjuk. Mungkin tentang kesehatan juga dimasukkan itu. Karena di Nganjuk ini juga banyak orang Mas, tentang perilaku ya, banyak orang tidak peduli dengan kesehatannya. Ya kan, tiba-tiba sakit, tensinya tinggi, atau tiba-tiba stroke seperti itu adalah
0: hal yang perlu dikasih ke masyarakat ya, Pak, ya. Betul lah.
1: Ya, karena saya melihat negara sebelah saja yang Malaysia itu sudah luar biasa. Kemarin teman saya itu 2 minggu mereka general check up ke Malaysia. Saya kaji bagaimana di Malaysia itu. Ternyata Malaysia ini tahun depan itu tahun 2027 sudah menjadi dicantumkan oleh internasional menjadi negara maju Mas, seperti itu. Hey, jadi itu yang harusnya kita tiru untuk Nganjuk dan Indonesia yang kita cintai ini. Itu Mas Angga yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, Bapak.
1: Nyampe di bandar ini alhamdulillah lancar, terkendali.
0: Alhamdulillah Bapak, semoga selamat sampai tujuan nggih Bapak dan lancar juga perjalanannya Pak.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Pak Sujat Miko atas masukannya dan informasinya Bapak.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik sedulur cakra, seperti pesan yang disampaikan oleh Bapak Sujat Miko tadi, kesehatan masyarakat di Kabupaten Nganjuk juga memerlukan perhatian yang lebih serius, terutama dalam menghadapi tren peningkatan kasus penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan sebagainya yang kian mengancam produktivitas warga. Dan berbagai tantangan kesehatan lokal ini menuntut adanya intervensi berbasis data dan riset mendalam seperti kualitatif dan kuantitatif agar langkah penanganan yang diambil bisa tepat sasaran serta berkesinambungan bagi masyarakat. Dalam upaya permasalahan tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional diharapkan juga dapat turun tangan mengangkat dan meneliti isu kesehatan di Kabupaten Nganjuk secara komprehensif melalui kolaborasi riset, inovasi kebijakan, serta edukasi preventif dari lembaga riset negara kesehatan masyarakat ke depan agar dapat lebih diperhatikan dan terlindungi secara optimal seluruh cakra.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini.

seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di air terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus

0: Jun, sambil mengenang jasa pahlawan, sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk seluruh cakra yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, Anda dapat menyimaknya kembali. Silakan bisa kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Anda juga langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Baik, sedulur cakra, saat ini kita juga sudah tersambung dengan Bapak. Kita sudah tersambung dengan Bapak Edi Purwanto selaku Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Edi.
1: Selamat pagi Radio Cakra.
0: Baik Bapak. Ini di kawasan Trenggalek terjadi kekeringan sih Bapak. Nah, bagaimana ya terkait dengan update pendistribusian air bersih di Kabupaten Trenggalek saat ini Bapak?
1: Ya, sebelumnya terima kasih. Untuk hari ini sampai update hari ini di Kabupaten Trenggalek sudah mencapai 42 desa yang terdampak kekeringan dari 12 kecamatan. Mungkin itu.
0: Baik Bapak, untuk wilayah mana saja Bapak yang saat ini masih membutuhkan air bersih di kawasan Trenggalek?
1: Iya, dari 42 desa itu yang terbanyak di Kecamatan Panggul. Itu dari 17 desa, satu kecamatan itu sudah 14 desa yang terdampak kekeringan. Terus lainnya di Kecamatan Dongko itu ada 4 desa. Terus lain-lainnya yang di bawah ada Kampak itu ada 3 desa. Terus di Watu Limo ada 5 desa dan gitu seterusnya Pak.
0: Baik Bapak. Untuk dalam sehari ada berapa banyak air yang didistribusikan oleh BPBD Bapak?
1: Iya, untuk satu hari perkiraan kemarin-kemarin itu ada 15 truk tangki yang ada itu yang mendistribusikan baik itu di Kecamatan Panggul, Kecamatan Pokok, satu kabupaten, perkiraan satu hari 15 red tangki gitu.
0: Baik Pak, untuk kondisi saat ini ketersediaan air bersih di wilayah terdampak sudah aman ya Bapak?
1: Alhamdulillah dengan adanya distribusi itu juga masyarakat sudah terbantu dan mudah-mudahan ya cepat ada apa itu solusi, misalnya ada hujan kemarin itu ada sekitar 2 hari itu mendung di wilayah Trenggalek dan ada gerimis itu, tapi ini 2 hari ini sudah kemarau lagi, terang lagi
0: Mas. Oh, sempat gitu. Ada hujan kiriman juga ya Bapak ya.
1: Iya, tapi ya enggak begitu deras, cuma ya sudah kalau tanaman itu sudah agak sejuk yang gitu.
0: Oke Bapak, melihat data yang ada saat ini, apakah tren permintaan bantuan air bersih dari masyarakat masih terus bertambah Bapak seiring masih dalam kondisi musim kemarau ini atau sudah mulai stabil Pak?
1: Kelihatannya masih bertambah, tapi ya enggak begitu banyak. Mungkin ada 1-2 itu masih bertambah karena lihat cuaca itu kan tetap panas, jadi permintaan masih bertambah meskipun tambahnya itu pelan-pelan, enggak seperti yang awal-awal itu ada 5 desa satu hari, tapi ini 2 hari ya cuma 1 desa kan gitu. Jadi mungkin masih bertambah. Gitu.
0: Baik Pak, mungkin ada kendala utama yang sering dihadapi di petugas di lapangan apa saja Bapak untuk terkait dengan pendistribusian air bersih ini?
1: Kendalanya ya kalau masalah air enggak, kemarin itu ada trouble satu hari dua hari ada trouble kendaraan, tapi itu sudah langsung dihandle dan saya kirim dari BPBD tangki lagi untuk mengantisipasi biar enggak masyarakat Panggul enggak kekurangan. Jadi ada satu tangki yang kemarin itu ada yang apa itu trouble, terus saya kirim lagi satu tangki dari BPBD Trenggalek gitu.
0: Baik Bapak, ini mengingat musim kemarau juga masih berlangsung hingga mohon maaf masih berlangsung lama ya Bapak, sampai perkiraan beberapa bulan nanti, mungkin Seperti apa Pak, operasi darurat distribusi air bersih akan digenjot oleh BPBD Kabupaten Trenggalek atau sampai kapan Bapak untuk distribusi ini dilakukan?
1: Iya, kalau untuk distribusi dilakukan ya sampai nanti turun hujan. Nanti sebelum turun hujan ya kita harus genjot pendistribusian ya dari ini banyak dari komunitas-komunitas juga distribusi yang ada dari Basnas, dari PMI, dari LMI kemarin juga PLN itu juga ikut-ikut mendistribusikan. Saya ucapkan terima kasih semua pihak juga ikut meringankan beban masyarakat Kota Trenggalek gitu.
0: Baik Pak, ada himbauan teknis atau langkah antisipasi bagi warga di wilayah terdampak maupun wilayah lain agar bisa bertahan dan memanfaatkan air secara efektif selama masa kekeringan ini Bapak?
1: Ya, saya menghimbau pada masyarakat yang terdampak kekeringan dengan adanya distribusi itu jangan dihambur-hamburkan lah air. Jadi kita manfaatkan air secukupnya dan kita gunakan yang seperlunya saja gitu aja.
0: Baik Bapak, terakhir Pak, ini bagi desa atau kelompok warga yang lain yang mungkin juga mengalami krisis air bersih namun belum terdata, bagaimana prosedur atau cara mereka biar bisa mengajukan permohonan bantuan ke BPBD Pak? Apakah ada nomor hotline yang bisa dihubungi atau bagaimana Bapak untuk prosedurnya? Ya.
1: Prosedurnya dari desa itu mengajukan surat permohonan air bersih ke BPBD. Setelah itu nanti dari pihak BPBD melakukan asesmen ke lapangan. Nah itu sudah membutuhkan apa enggak. Kalau memang membutuhkan ya esoknya atau satu hari dua hari lagi langsung bisa didistribusi gitu prosedurnya Mas.
0: Baik Bapak, terima kasih banyak sih Bapak Edi Purwanto.
1: Sama-sama
0: Terima kasih banyak Pak Edi Purwanto selaku Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Trenggalek atas informasinya nih Bapak. Selamat lanjutkan tugas. Semoga dilancarkan nih Pak untuk terkait dengan pendistribusian air bersih ini. Semoga juga cepat teratasi untuk masalah kekeringannya Bapak. Selamat lanjutkan tugas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Sedulur Cakra, tadi kita juga sudah tersambung dengan Bapak Edil Purwanto selaku Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Trenggalek terkait dengan update pendistribusian air bersih di kawasan Trenggalek. Dan menurut beliau, kondisi dan penanganan darurat dampak kekeringan di Kabupaten Trenggalek telah melanda sekitar 12 kecamatan dan 42 desa, di mana BPBD telah menyalurkan air bersih ke 38 desa di 11 kecamatan. Beliau juga mengimbau masyarakat untuk tidak menghamburkan air serta menggunakan air bersih secara bijak dan hemat di tengah kondisi kekeringan saat ini. Dan untuk desa-desa yang mengalami kekeringan, di khususnya di kawasan Trenggalek, Bapak Edi Purwanto juga mengatakan untuk warga atau desa yang mengalami kekurangan air bersih dan membutuhkan bantuan, masyarakat atau desa dapat segera melapor kepada BPBD atau menghubungi layanan darurat yang aktif selama 24 jam di BPBD Kabupaten Trenggalek. Informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini untuk kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya Sedulur Cakra. Termasuk untuk arus lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Dan bagaimana update kondisi di wilayah Anda? Dapat Anda kabarkan di 0852 9001061.

Baik, seluruh cakra, jam sudah menunjukkan 8 lewat 57 menit. Masih bersama saya, Angga, hingga 1 jam ke depan. Tetap ikuti 106,1 FM Radio Cakra Krishna dan kabarkan informasi di sekitar Anda lewat 0852 9001061.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tabarno. Alamat saya Tempel Sari, RT 4 RW 1, Madreklo, Kalikajar, Kabupaten Mersobo. Saya menderita sakit waktu itu darah tinggi sampai 170. Kira-kira selama 1 tahun yang saya rasakan lemes, pusing, tenaga kurang. Saat ini saya alhamdulillah diberi kesehatan setelah minum Herbal Naria. Alhamdulillah normal, hanya 135 sampai 440. Karena saya sudah habis 4 botol Herbal Naria. Saya mengkonsumsi Naria varian CA dan Gester. Cara saya minum Naria 3 tetes campur dengan 1/4 gelas air putih hangat sehari 3 kali, belum makan setiap pagi, siang, dan juga malam. Alhamdulillah sekarang saya semakin membaik, sudah semangat kerja. Saya merasakan enak, ada perubahan setelah minum Naria 1 paket Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria bisa didapatkan di Wiyata Herbal Naria Bogor, tepatnya di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerem Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, utara jalan. Sedulur Cakra, perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini didominasi oleh kondisi cerah hingga berawan di sebagian besar wilayah. Cuaca cerah berawan berpotensi terjadi mulai pagi hingga siang hari ini. Sementara pada beberapa daerah, kondisi berawan masih dapat bertahan hingga sore hari dan malam hari. Untuk wilayah Matraman termasuk di Kabupaten Nganjuk, Kediri, Madiun, Magetan, Ngawi, dan sekitarnya, masyarakat diperkirakan lebih banyak menemui cuaca cerah hingga cerah berawan. Suhu udara pada siang hari dapat terasa cukup panas, sehingga masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau tetap memperhatikan kondisi tubuh dan kecukupan air minum. Sementara itu, untuk sejumlah wilayah di Jawa Timur juga berpotensi mengalami perubahan kondisi cuaca, terutama pada sore hari hingga malam hari nanti. Masyarakat yang akan berpergian diimbau tetap mematuhi informasi cuaca karena kondisi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lengkap mengenai perakiraan cuaca di masing-masing daerah, Sedulur Cakra bisa memantau di kanal resmi BMKG. Kita kembali ke ruang gatekeeper, silahkan Iis.
3: Ada pesan masuk ini disampaikan oleh Mas Azril ya, tadi untuk di sekitaran RSUD Jombang. Jadi hari ini itu sudah ada persiapan pemangkasan pohon. Karena pemangkasan pohon sudah dilaksanakan sejak kemarin, 2 hari yang lalu itu sudah berturut-turut dilakukan pemangkasan pohon ya. Dan hati-hati Sedulur Cakra yang melintas di sekitaran RSUD Jombang karena memang pemangkasan pohon sedang dilaksanakan di sana. Kemudian Pak Chandra Budi tadi itu sempat lewat di Sekar Putih ya, Guyangan Nganjuk arah ke Guyangan, ada mobil derek bawa pick up L300 sama NMAX yang diangkut di pick up-nya yang rusak tadi.
0: Sudah terevakuasi ya ini?
3: Alhamdulillah sudah terevakuasi. Jadi sekalian ya, pick up-nya tadi kan terguling begitu ya. Pick up-nya di, itu sepeda motor langsung dinaikkan ke

0: mobil pickup lalu diderek ini sama truk arah ke Sekar Putih Guyangan ya. Mm-hmm. Kemudian sudah nyampe di perlintasan kereta api Kali Gunting Caruban Madiun, crowded, banyak truk besar yang lewat di sana pas pertigaan Kali Gunting. Ini disampaikan lumayan cerah ya untuk cuacanya, tapi memang ramai sekali. Nggak tahu kenapa hari Jumat ini kok ramai sekali, banyak truk-truk muatan barang yang melintas di sana. Banyak sekali yang mengucapkan selamat hari radio. Ini kebanyakan pendengar Radio Cakra Krisna seperti Pak Bambang, Bu Lili, Bu Nining, Agung, Mbak Lena, masih banyak lagi Pak Yitno. Ini banyak yang mengucapkan ya, terima kasih. Semoga radio semakin jaya di udara, bisa membantu sesama. Dan seperti yang disampaikan oleh tadi, kita sudah sempat on air dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia KPI Bapak Muhammad Hasrul Hasan, bahwasannya radio ini sangat terpercaya karena untuk kebenarannya itu bisa dijamin 99% daripada media-media lain ya. Karena radio sendiri, ya itulah identitas dari radio, kebenarannya bisa terjamin hingga 99%. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Danang, perjalanan menuju ke Jombang, lalu lintas juga memang padat saat ini, banyakkan kendaraan muatan barang. Angga.
1: Baik, lanjut ke Intan Anggreni, silakan.
2: Pak Sodik ya, ini beliau kebetulan warga Nganjuk Kota, Angga, ini juga menanyakan terkait dengan untuk lokasi Wiyata Herbal Nariah terdekat itu sebelah mana kalau itu di Nganjuk Kota. Nah ini langsung saja saya sarankan ya, yang untuk terdekat itu di Wiyata Herbal Nariah Bagor. Lokasinya di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Jadi untuk lokasinya tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan yang ada di utara jalan. Jadi monggo Pak Sodik, ini apabila jenengan ingin membeli herbal nariah, langsung saja datang di Wiyata Herbal Nariah Bagor Nganjuk ya, yang paling terdekat. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bu Farida, perjalanan dari Kediri arah ke Jombang, lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat. Kemudian Bapak Widodo mengabarkan berada di jalur Papar Kediri yang akan mengarah ke Kelutan Ngeronggot Nganjuk, lalu lintas juga masih aman saja, lancar. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Angga.
1: Oke, baik, terima kasih Intan Anggreni. Sebelumnya juga ada Isatin di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Baik seluruh cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kami masih menunggu partisipasi serta informasi terbaru dari Anda. Silakan bisa disampaikan melalui telepon atau WhatsApp di 0852 9001061. Baik, kembali ke ruang gatekeeper, silakan Jamal.
1: Ada informasi, wah ini Pak Sodik ya, ini menanyakan tadi kalau herbal Nariah itu bisa beli di mana gitu ya. Kalau rumahnya di Nganjuk mungkin bisa kunjungi Wiyata Herbal Nariah Bakur ya, Angga ya, biar gak jauh-jauh. Karena di Bakur kan kalau dari Nganjuk cuma sekitar 15-an menit. Kalau di wilayah timur nanti bisa didapat di Radio Krishna FM Nganjuk ya, yang di Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggo. Tapi kan kalau dari Nganjuk kota terlalu jauh ya, jadi bisa langsung ke Bakur saja.
0: Baik.
1: Nah ini tepatnya di depan pos polisi Timbangan. Nanti bisa ketemu sama Mbak Nisa di sana di Wiyata Herbal Nariah Bakur. Lalu ada informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Vicky, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol. Naiknya di pintu tol Begadung tadi masih aman lancar dan cuacanya masih cukup cerah untuk pagi hari ini. Pak Lukman, di kawasan Loceret Nganjuk arah ke Nganjuk Kota saat ini ramai lancar. Dua arahnya banyak kendaraan roda dua juga yang melintas. Dan untuk cuaca disampaikan masih bersahabat. Ada juga informasi disampaikan oleh Pak Wahab, berada di jalur Kertosono Nganjuk, kondisi arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar saja dan cuaca masih cukup cerah.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal dari Ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, tadi terjadi kecelakaan yang melibatkan dua truk di sekitar Jalan Raya Nganjuk, Surabaya yang masuk Dusun Pojok, Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk pada jam 4.30 menit tadi. Informasi awal menyebut kecelakaan terjadi saat truk box yang melaju dari arah barat menuju ke timur tiba-tiba berpindah lajur ke kanan, dan pada saat yang bersamaan dari arah timur menuju ke barat melaju truk yang membawa bata ringan hingga kemudian terjadi benturan antar kedua kendaraan. Akibat kejadian tersebut, 4 orang dibawa ke rumah sakit daerah atau RSD Kertosono Nganjuk untuk mendapatkan penanganan. 2 unit truk yang terlibat saat ini juga masih dalam proses evakuasi. Untuk seluruh cakra yang melintas di kawasan Jalan Raya Nganjuk Surabaya, diimbau untuk berhati-hati dan mengikuti arahan petugas di lapangan apabila masih dalam proses evakuasi.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Baik, seluruh cakra yang untuk baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, Anda dapat menyimaknya kembali. Silahkan kunjungi media sosial kami di Radio Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna. Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrisna.com. Baik, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Intan.
1: Informasi masuk kita dapat ya disampaikan oleh pendengar baru ya. Ini okay. Untuk belakang nomornya 9277. Ini memberikan himbauan. Jadi hari ini di belakang Taman Nyawiji Nganjuk ada panggung. Sepertinya ada acara untuk nanti malam sampai dengan besok hari. Jadi yang melintas di belakang Taman Nyawiji ini mohon cari jalan alternatif yang lainnya begitu. Coba kita gali terlebih dahulu ya informasinya, karena yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu siapa ini belakang nomornya 9277 itu hanya menginformasikan berupa teks WhatsApp saja, tidak disertakan dengan dokumentasi begitu ya. Jadi perlu diwaspadai seluruh cakra mungkin yang melintas di belakangnya Taman Nyawiji. Ini juga monggo bisa didokumentasikan, kemudian dikirimkan ke kami ya, kira-kira titik letaknya di mana. Karena kan belakang Taman Nyawiji kan cukup banyak luas,
0: cukup
1: ya.
0: Cukup luas sekali ya Intan.
1: Iya betul. Jadi titiknya di mana itu di mana ya. Kita tunggu informasinya untuk seluruh cakra yang lainnya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan. Oh, Pak Deni tadi ya. Tadi Pak Deni ternyata enggak. Pak Deni yang memberikan informasi terkait dengan kewaspadaan ya. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan Pak Irfan. Perjalanan dari Surabaya arah Mojokerto lewat jalur arteri, lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan Pak Aris, perjalanan sudah melintas di wilayah Jombang Kota, tepatnya di wilayah Perak Jombang ya. Lalu lintas juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca diinformasikan juga sudah mulai terik panas. Pak Iskandar, perjalanan dari Nganjuk arah Kediri, posisi saat ini melintas di seputaran Joho Pace Nganjuk, lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Angga.
0: Oke, baik, lanjut ke Iis, silakan.
2: Bu Nani juga menyampaikan selamat hari radio, semoga selalu jaya, lancar dan sukses. Pak Budi menginformasikan mohon digali ada insiden lalu lintas di Brebeg Nganjuk pagi tadi sekitar jam 5 pagi. Ini yang dimaksud oleh Pak Budi masih sama dengan yang dimaksud oleh Pak Chandra dan Pak Muhammad tadi, mobil pick up terguling bertabrakan dengan sepeda motor NMAX ya. Jadi untuk korban kabarnya tadi kurang lebih ada 4 dibawa mobil ambulans menuju ke rumah sakit terdekat. Semoga saja dalam kondisi selamat begitu. Sampai saat ini kami masih coba komunikasi dengan unit Gakum Satlantas Polres Nganjuk. Lalu tadi info masuk disampaikan oleh Bapak Edi, perjalanan menuju ke arah Ngoro Jombang ini sudah nyampe di sekitaran Bandar Kedung Mulia dari arah Nganjuk, lalu lintasnya ramai di kedua arahnya.
0: Oke.
2: Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Satin. Sebelumnya juga ada Intan Anggra ini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, seluruh cakra, kita tadi pagi juga terhubung ya dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Muhammad Dasrul Hasan terkait dengan Hari Radio Nasional. Tadi beliau mengatakan di tengah maraknya media sosial dan disrupsi digital, radio tetap memiliki posisi strategis serta masa depan yang cerah karena keunggulannya dalam menyajikan informasi yang terverifikasi. Peran radio lokal sangat penting bagi masyarakat daerah, di mana media ini dapat menarik perhatian generasi muda melalui adaptasi konten digital. Meskipun tantangan baru seperti kemunculan AI dan sebagainya, menuntut insan penyiaran untuk semakin waspada dalam menjaga kredibilitas. Sehingga di Hari Radio Nasional ini, insan radio diharapkan terus berinovasi dan menjadi sumber rujukan informasi yang terpercaya bagi masyarakat luas. Baik, seluruh cakra, kemarau panjang mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di Kabupaten Tulungagung. Ribuan warga di sejumlah wilayah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih sehingga permintaan bantuan distribusi air bersih dari desa-desa terus bertambah. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Tulungagung, Teguh Habianto, mengatakan berdasarkan data permintaan bantuan air yang diterima BPBD, jumlah desa yang membutuhkan pasokan air bersih terus bertambah akibat adanya bencana kekeringan. Pada September 2026, tercatat ada 19 desa di 5 kecamatan yang mengalami krisis air bersih. BPBD Tulungagung terus melakukan pendataan dan menindaklanjuti permintaan bantuan dari wilayah terdampak. Kondisi ini menjadi perhatian karena kemarau panjang membuat sumber air warga semakin terbatas. Masyarakat di wilayah yang mengalami kesulitan air juga diimbau segera berkoordinasi dengan pemerintah desa agar kebutuhan air bersih dapat segera ditangani.

Untuk seluruh cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001. Kabarkan perjalanan Anda atau kewaspadaan yang ada di sekitar Anda. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Jumat dini hari 11 September 2026. Aktivitas erupsi ini menambah catatan aktivitas vulkanik Gunung Semeru yang dalam beberapa hari terakhir juga beberapa kali mengalami erupsi. Gunung Semeru merupakan salah satu gunung aktif di Jawa Timur dengan aktivitas erupsi yang masih berlangsung. Masyarakat dan wisatawan diminta tetap memperhatikan informasi resmi dari petugas, terutama terkait dengan perkembangan aktivitas vulkanik dan potensi bahaya di sekitar kawasan Gunung Semeru. Petugas terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas Gunung Semeru, termasuk kondisi kegempaan dan aktivitas erupsi. Seluruh cakra yang berada di wilayah sekitar Lumajang dan daerah yang berpotensi terdampak diimbau tetap tenang dan mengikuti arahan petugas serta informasi resmi dari PVMBG.

ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulungagung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan.

0: Baik, seluruh cakra, untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper, sejauh ini kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya seluruh cakra. Termasuk untuk arus lalu lintas di jalur arteri, saat ini juga sudah tidak ada hambatan. Meski tadi pagi terjadi dua insiden di Kecamatan Berbek dan Kertosono, dan saat ini sudah terkondisikan. Dan bagaimana update kondisi di wilayah Anda dapat Anda kabarkan di gatekeeper kami 0852 9001061. Kawasan Gunung Bromo kembali mengalami kebakaran dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS melakukan penutupan sementara di kawasan Savana Lembah Watangan atau yang dikenal sebagai Bukit Teletubbies. Penutupan dilakukan untuk mendukung proses penanganan kebakaran sekaligus menjaga keselamatan wisatawan. Balai Besar TNBTS mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk tidak mendekati lokasi kebakaran. Akses menuju kawasan yang terdampak kebakaran hanya diperuntukkan bagi petugas dan tim yang melakukan penanganan. Kondisi ini menjadi perhatian karena kawasan Savana Bromo memiliki vegetasi yang mudah terbakar terutama saat kondisi kering. Wisatawan yang hendak berkunjung ke kawasan Bromo diimbau memperhatikan informasi resmi dari Balai Besar TNBTS serta mematuhi arahan petugas di lapangan. Masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran dan segera melaporkan jika melihat titik api atau kepulan asap di area kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jam 9 lewat 41 menit, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Nis.
1: Ada pesan masuk, ini tadi disampaikan oleh Ibu Lestari, perjalanan menuju ke arah Kertosono sudah nyampe di simpang 4 Kertosono, lalu lintas disampaikan lumayan ramai lancar saja. Lalu Angga, terkait dengan insiden lalu lintas yang terjadi di Kertosono tadi, itu ternyata sudah sejak jam 4:30 pagi di Jalan Raya Nganjuk Surabaya masuk Dusun Pojok, Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono. Kronologisnya, kendaraan truk box dari arah barat ke timur berpindah lajur ke kanan. Bersamaan dengan itu, dari timur ke barat ada kendaraan truk bata ringan. Kemudian terjadilah benturan. Di lokasi ada dua unit truk yang saat ini proses evakuasi. Ada 4 orang yang dibawa ke rumah sakit daerah Kertosono Nganjuk karena mengalami luka-luka. Ini kalau untuk info dari rekan-rekan unit Gakum, luka-luka saja, tidak meninggal dunia begitu ya. Melihat insidennya cukup parah, karena muatannya pun juga muatan berat, yakni muatan batako begitu ya. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan dari Bu Anjani, perjalanan menuju ke arah Jombang ini sudah nyampe di simpang 4 Pelemahan Kediri, lalu lintas ramai. Angga.
0: Baik, terima kasih istri ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Backstreet Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Angga, ditemani gatekeeper ada Isatin, Intan Anggreni, dan Mahbub Jamal. Kabarkan informasi di sekitar Anda melalui gatekeeper kami di 0852 9001061. Cek informasi ke Intan, silakan.
1: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Widodo saat ini sudah melintas di jalur Kediri Kota, tepatnya di Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Okay. Lalu lintas terlihat juga untuk di pagi menjelang siang ya, cukup ramai padat-padatnya, jadi memang perlu diwaspadai untuk di Simpang 4 Bandar Kidul Kediri. Dan terlihat kendaraan sepeda motor ya yang mendominasi untuk di pagi kali ini, cuaca juga cukup bersahabat. Lalu informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Hendra, melintas di jalur Papar Kediri yang rencananya akan mengarah ke Kertosono. Lalu lintas Simpang 4 Papar juga terlihat masih aman saja, lancar baik dari arah selatan, kemudian utara, timur maupun barat. Cuaca juga untuk di pagi menjelang siang kali ini terik dan panas untuk di jalur Papar Kediri.
0: Okay.
1: Kemudian satu informasi kita dapat yang disampaikan Mas Putra, Kediri arah Tulungagung lewat jalur Mojo. Dikabarkan lalu lintasnya juga masih aman saja untuk di pagi kali ini, cuaca juga cerah. Kemudian Pak Huda mengabarkan Beranggahan Kota Kediri, lalu lintasnya ini cukup padat-padatnya, terlihat untuk truk muatan barang yang mendominasi, lalu ada kendaraan sepeda motor juga.
0: Okay.
1: Dan mobil pribadi. Jadi memang perlu diwaspadai ketika melintas di jalur Beranggahan karena untuk di pagi menjelang siang kali ini cukup padat-padatnya ya. Kemudian cuaca juga terlihat cukup terik panas pagi kali ini.
0: Okay.
1: Kemudian Bapak Santoso mengabarkan posisi berada di wilayah Geringging Kediri arah ke Nganjuk Kota. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal. Tadi melintas di wilayah Merican Kediri juga cukup padat-padatnya, memang perlu diwaspadai. Okay. Cuaca pagi kali ini cukup bersahabat, Angga.
0: Okay, baik, terima kasih Intan Anggreni di ruang gatekeeper. Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan pembangunan jalan menuju kawasan Kawah Gunung Kelut dengan panjang pembangunan mencapai 243 meter. Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses menuju ke kawasan wisata Gunung Kelut yang berada di wilayah Kabupaten Kediri. Jalan menuju kawah menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke kawasan Gunung Kelut. Dengan dilanjutkannya pembangunan jalan tersebut, diharapkan akses menuju kawasan wisata bisa semakin baik, sekaligus mendukung aktivitas pariwisata di sekitar Gunung Kelut. Pembangunan jalan ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kediri dengan panjang ruas yang dikerjakan mencapai 243 meter. Sedulur cakra yang berencana berkunjung ke kawasan Gunung Kelut tetap diimbau memperhatikan informasi dan arahan petugas di lapangan karena dengan adanya pembangunan jalan tersebut, terutama saat proses pembangunan jalan ini masih berlangsung.

Bikslu Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan informasi di sekitar Anda melalui WhatsApp di 0852-9001061. Pintu masuk kawasan wisata Gunung Bromo dari arah Malang ditutup sementara oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Penutupan dilakukan menyusul kebakaran yang terjadi di kawasan Savana Pengol yang kembali terbakar pada hari Kamis 10 September 2026. Penutupan akses ini dilakukan untuk mendukung proses penanganan kebakaran sekaligus menjaga keselamatan wisatawan. Kebakaran di kawasan Savana Pengol juga membuat sebagian area wisata Bromo ditutup dari aktivitas wisata. Sementara itu, akses wisata menuju ke Gunung Bromo masih dapat dilakukan melalui pintu masuk Cemoro Lawang dan Wonokriti. Balai Besar TNBTS mengimbau wisatawan untuk mematuhi arahan petugas dan tidak mendekati kawasan yang terdampak kebakaran. Sedulur Cakra yang berencana berwisata ke Gunung Bromo sebaiknya memantau informasi resmi dari TNBTS sebelum berangkat, karena akses menuju kawasan wisata dapat berubah menyesuaikan kondisi lapangan. Baik Sedulur Cakra, tak terasa waktu sudah merapat di jam 10 pagi. Saya Erlangga Sandi bergeser ke ruang ganti terlebih dahulu. Terima kasih atas antusias luar biasa Sedulur Cakra pada hari ini. Dan terus update informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan terus update informasi hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Dan jangan lupa kabarkan informasi kepada kami di 0852 9001061.

Dan dia tiada pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Quran Surat Al-Balad ayat 17.

0: Cakra, jam 10 itu sebetulnya masih pagi ya. Dan nanti di jam 11 sudah masuk siang. Akan tetapi cuaca di luaran sana sudah membuat kita seperti harus menyampaikan kalau ini selamat siang begitu. Ada di mana Sri Cakra yang beraktivitas di luar ruangan tetap semangat dengan cuaca yang bisa dibilang kurang bersahabat ya. Sangat cerah jam 10 lebih 7 menit. Banyak-banyak minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi. Selain itu juga makan makanan sehat. Sudah sarapan ya tentunya. Nanti dilanjut dimakan siang juga. Saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Bertugas bersama dengan Intan Anggraini, Angga Sandi, dan Mahbub Jamal. Siap untuk menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariyah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariyah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan salah satunya di Wiyata Herbal Nariyah Banyakan Kediri. Alamatnya Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron, ada ke barat kurang lebih 50 meter, ada di utara jalan.

0: yang sudah melintas di sekitaran Kertosono Nganjuk Surujakra. Pagi tadi ada insiden lalu lintas ya antara truk dengan truk. Bagaimana proses evakuasi, apakah sudah selesai sehingga di sana sudah bersih atau bahkan masih truk masih berada di sana dan material juga masih banyak? Nanti boleh diinfokan ke gatekeeper kami. Saya cek dulu ke Angga Sandi, silahkan.
1: Baik, ini ada informasi Mas Kis. Ini dari BPBD Kabupaten Nganjuk memention kita di story Instagram, memberikan himbauan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan hutan dan lahan, serta larangan pembukaan lahan dengan cara dibakar berdasarkan surat edaran Bupati Nganjuk nomor 300.2.3016.411.0.2026. Dalam rangka menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1/2026 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam kondisi risiko kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dilarang melakukan pembukaan dan pembersihan lahan dengan cara membakar yang berpotensi menimbulkan karhutla. Kedua, agar meningkatkan kesiapsiagaan, pengawasan koordinasi, serta kesiapan personel dan sarana-prasarana sesuai tugas kewenangan masing-masing dapat dilimpahkan ke kepala perangkat daerah. Untuk camat, bisa mengoordinasikan pencegahan karhutla di wilayahnya melalui peningkatan patroli, pengawasan sosialisasi dan koordinasi serta pemerintah desa atau unsur terkait. Lalu untuk kepala desa diimbau agar meningkatkan sosialisasi, penyampaian informasi dan pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan, mengoptimalkan peran masyarakat dan relawan serta segera melaporkan setiap kejadian atau potensi karhutla kepada camat dan BPBD Kabupaten Nganjuk. Apabila terjadi karhutla, agar dilakukan penanganan secara cepat, terpadu dan terkoordinasi serta mengutamakan keselamatan masyarakat, personel, dan lingkungan. Lalu BPBD Nganjuk juga mengimbau kepada masyarakat dan pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan agar berperan aktif dalam pencegahan, deteksi dini, dan pelaporan kejadian karhutla. Lalu ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Bu Yuri, ini mengucapkan semoga cakrakrisna tetap selalu di udara dan selalu menemani pendengarnya dimanapun berada dan amin. Tentunya tetap berdiri teguh dan bisa selalu menjadi tempatnya mencari informasi dan menemukan inspirasi di setiap informasi yang disajikan. Lalu ada informasi masuk, ini dari Pak Febri, ini perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Jombang melintas di jalur alternatif, tepatnya di kawasan Plandaan. Arus lalu lintasnya dilaporkan oleh beliau saat ini ramai lancar, tidak ada hambatan juga. Ada Mas Wikma, ini perjalanan dari Kediri menuju Nganjuk sudah sampai di kawasan Paceh, arus lalu lintas dilaporkan lancar, Is.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Training Season dari Dua Lipa yang baru saja saya putarkan untuk Anda, khusus bagi yang sekarang masih mendengarkan frekuensi 106,1. Saya update informasi ke Angga Sandi, silakan.
1: Ada perjalanan dari Mas Bowo, ini dari Kediri Kota mau menuju ke Tulungagung, melintas di kawasan Pasar Ronggo. Untuk hari ini arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada halangan juga pada siang hari ini. Ada Mas Bobi, ini perjalanan dari Perak Jombang mau menuju ke Kartosono, ini sudah melintas di kawasan Mengkreng, melaporkan tadi untuk arus lalu lintasnya lancar, tidak ada halangan, lalu juga didominasi oleh truk-truk yang besar. Lalu ada informasi dari Pak Ari, ini mengucapkan selamat dari radio dan semoga Cakrakrisna tetap konsisten, tetap menjadi pilihan masyarakat, diberkahi baik pemilik juga karyawannya. Lalu ada informasi dari Pak Yaris selaku Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya Nganjuk. Bapak Setiaris SP ini sedang berada di kawasan Watu Jago, Bojonegoro, melaporkan untuk arus lalu lintas saat ini cukup lengang sekali di alas Watu Jago ini karena juga menjelang Jumatan ya Is ya. Jadi tidak terlalu banyak warga yang melintas. Lalu ada informasi dari Mas Rama, ini perjalanan dari Pare menuju ke Nganjuk, sekarang melintas di traffic light Papar, melaporkan di kawasan Papar saat ini arus lalu lintasnya ramai lancar dan juga tidak ada hambatan, dominasi oleh kendaraan pribadi saja, hanya beberapa truk yang melintas. Ada Mas Mamat, ini berada di kawasan Wonojoyo, Kediri, melaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan tersebut saat ini lancar, juga dominasi oleh kendaraan pribadi saja, tidak ada kepadatan yang terjadi di kawasan tersebut. Ada informasi masuk lagi, ini dari Mas Lana, ini perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Ngringging, sekarang sudah sampai di kawasan Kaliboto Tarokan, arus lalu lintas dilaporkan beliau saat ini juga masih lancar, Is.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Intan, silakan.
2: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Wicaksono ya. Ini memberikan informasi updatean perjalanan sudah sampai di wilayah Jombang Kota arah ke Mojokerto. Lalu lintasnya jalur utama diinformasikan juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun untuk di pagi menjelang siang kali ini ya juga cukup bersahabat. Kemudian Pak Putra mengabarkan wilayah Kunjang arah ke Badas Pare, lalu lintasnya untuk di siang kali ini juga cukup ramai. Terlihat pengendara sepeda motor yang mendominasi untuk di siang kali ini, jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan. Cuaca pun juga masih aman saja, cukup terik dan panas. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Bayu, melintas di jalur Kandangan arah ke Pujon Malang, lalu lintasnya untuk di siang kali ini juga cukup ramai, terlihat pengendara sepeda motor dan truk bermuatan berat ini juga cukup mendominasi, jadi perlu diwaspadai ketika melintas di jalur Kandangan Kediri karena memang cukup padat-padatnya. Cuaca juga masih aman saja, cukup terik dan panas. Kemudian Bu Lina, perjalanan dari Nganjuk Kota arah ke Madiun, posisi melintas di wilangan Nganjuk, lalu lintasnya juga masih aman saja, normal, cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan dan Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poligigi, poli KIA KB, poli pijat bayi, polifisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, polimedical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan Klinikku, Ladang Ibadahku.

106,1 Radio Cakra Krishna. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah yang dihuni 3 bersaudara di Dusun Temulawa, Desa Kebon Temu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang pada Kamis 10 September 2026 jam 2 siang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Kerugian material diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Kapolsek Peterongan Ajun Komisaris Polisi Hidayatur Rahman mengatakan rumah tersebut semula merupakan satu bangunan besar yang kemudian disekat menjadi 3 bagian atau ditempati 3 bersaudara. 3 orang pemilik itu Muhammad Supi 48 tahun, Ainur Rahmat 55 dan Muhammad Duzali 53. Kebakaran pertama kali diketahui oleh MZA 16 tahun yang baru pulang sekolah. Setelah menutup pintu rumah, remaja itu sempat mengantar temannya. Saat kembali, ia melihat asap mengepul dari bagian atas rumah. Saksi lain kemudian keluar rumah dan memberitahu bahwa bangunan itu terbakar. Api dengan cepat membesar dan merembet ke bagian atap sebelum melahap sejumlah ruangan dan barang-barang milik penghuni. Petugas pemadam datang di lokasi segera melakukan penyemprotan, namun sejumlah bagian rumah terlanjur terbakar. Polisi menduga kebakaran itu dipicu korsleting arus listrik. Petugas pengamanan kabel listrik dan kayu yang terbakar dari lokasi kejadian sebagai barang bukti. Munculnya dugaan bahwasannya rumah tersebut terbakar karena korsleting arus listrik.

0: Sedulur ada rabas-rabas pohon ya tadi di belakangnya RSUD Jombang. Apakah sudah selesai? Anda yang sudah melintas di sana boleh di follow up kembali ya update-nya seperti apa. Nanti jangan lupa untuk ditambahkan di 0852 9001061. Ke gatekeeper Intan.
1: Pak Idno ya, untuk di siang kali ini masih pantau 106,1 Radio Cakra Krisna mengabarkan Jombang Kota saat ini cuacanya juga cukup cerah berawan ya, Iis ya. Namun tidak ditambahkan aktivitas apa ini Pak Idno yang dilakukan untuk di jam 10:30 siang, monggo bisa disampaikan ya. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Laksono, ini perjalanan sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya di Simpang 3 Iskandar Muda. Lalu lintas untuk di siang kali ini juga cukup ramai ya, Iis, padat-padatnya, jadi memang perlu diwaspadai untuk di Simpang 3 Iskandar Muda. Mm-hmm. Cuaca juga masih aman saja, cukup terik dan panas. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Sutomo, perjalanan dari Nganjuk arah ke Madiun. Posisi saat ini sudah sampai di wilangan Nganjuk. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja, lancar, tanpa ada kewaspadaan yang berarti ya. Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat. Mas Kopeng memberikan informasi juga. Ini dikirimkan ada satu dokumentasi, berada di mana ini sebentar saya dengarkan ya. Oke, masih di wilayah Jombang juga ya ternyata ya. Terlihat dari dokumentasi yang dikirimkan oleh Mas Kopeng bahwasanya kondisi arus lalu lintas di sana juga cukup ramai ya, dikarenakan jalur utama, jalur arteri ini cukup padat-padatnya. Kendaraan sepeda motor juga banyak sekali, jadi memang perlu diwaspadai. Kemudian kendaraan mobil pribadi juga. Cuaca juga untuk di siang kali juga cukup terik panas ya, untuk di wilayah Jombang dan sekitarnya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan Pak Yitno. Pak Idno ternyata aktivitasnya masih mengawal si bocil-bocil Banjarian, Mbak Iis katanya.
0: Oh iya iya, acara sekolah, acara keluarga.
1: Masih acara sekolahan, begitu. Jadi ini masih memperingati Maulutan, Iis ternyata.
0: Oke.
1: Di SD Negeri Jelakombo Jombang, begitu. Jadi luar biasa sekali Pak Idno ini. Sedari jam berapa tadi ya? Sekitar jam 09.30 sampai dengan jam 10:30 masih mengawal Banjarian. Di SD Negeri Jelakombo Jombang. Luar biasa sekali nggih Pak Yitno juga masih pantau 100,6 loh. Luar biasanya. Jadi mengawal sambil pantau 106,1. Begitu. Luar biasa sekali ya Iis ya. Nah, ini monggo dilanjut Pak Yitno nggih. Kemudian waduh, dan Junaidi ini kok ketawa aja apa ini?
0: Wah ini ketawain saya,
1: ketawain Mbak Iis kayaknya ya. Minggu sore jalan Jeti sampai Klutan trouble lo ya. Minggu sore.
0: Minggu sore.
1: Maksudnya minggu sore besok mungkin. Ada apa ini?
0: Oh yang
1: Pak?
0: Di Klutan itu ada jembatan yang dibongkar.
1: Oh iya betul, itu kan masih ada proyek perbaikan jembatan ya. Jadinya kan memang kalau tidak salah sedari hari Senin nggak sih Iis itu ya?
0: Mulai apa itu lupa saya.
1: Ya, Senin itu mulai dilakukan.
0: Sebelum saya libur kemarin.
1: Iya betul, mulai Senin itu kan dilakukan. Kan adanya perbaikan proyek jembatan itu ya, timurnya lampu merah Klutan enggak sih?
0: Betul,
1: Iis?
0: Betul.
1: Ya kan? Nah, itu kan infonya diatur bergantian karena juga aksesnya kan menyempit begitu. Ini Pak Junaidi masih mengetik loh, Iis, apa ini? Oh, ada karnaval dua desa bersamaan, Cengkok dan Kampung Baru.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Waduh. Jalan Jeti sampai dengan Klutan trouble. Wah, ini rutenya Angga sama rutenya Erika ini.
0: Betul.
1: Ini jadi memang perlu diwaspadai. Monggo on air dan ini nanti bisa disampaikan kira-kira rute jalur alternatifnya di mana saja kalau untuk di hari Minggu ya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Samsul menginformasikan aktivitas perjalanan siang kali ini beliau dari Mojokerto arah ke Sidoarjo, lalu lintas jalur utama juga cukup ramai padat-padatnya. Ini kebanyakan yang melintas itu truk muatan barang, jadi memang perlu diwaspadai karena infonya ini mobil atau satu semua gitu katanya. Jadi memang harus ekstra hati-hati.
0: Besi semua.
1: Betul. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Iis.
0: Baik, terima kasih. Lanjut Angga Sandi.
2: Baik Iis, ada informasi masuk dari Bapak Chandra Budi. Beliau sedang berada di Jalan Caruban arah ke Pilang Genceng, melaporkan untuk arus lalu lintas lancar, lengang, dan juga beliau saat ini sedang mampir di kawasan Caruban untuk makan siang ya. Ini ada makan siang bebek ini.
0: Woy, beliau Pak mantap. Chandra Budi.
2: Nah, lalu ada tambahan informasi dari Bapak Kompol Ahmad Junaidi SH selaku Kapolsek Warujayeng Polres Nganjuk. Beliau mengabarkan untuk acara besok ini mulai jam 12 siang. Jadi untuk karnaval di kawasan Kampung Baru mulai jam 12 siang. Ada informasi dari Pak Bagas, perjalanan dari Kediri menuju ke Nganjuk sudah sampai ke kawasan Pace, melaporkan arus lalu lintas juga lancar. Ada Mas Farhan ini di Kertosono mau menuju ke Nganjuk masih belum berangkat. Beliau melaporkan untuk Kertosono saat ini cuacanya juga terik, jalanan juga lengang saat ini, tidak terlalu ramai karena sudah persiapan Jumatan juga ya ini. Ada Mbak Gita ini melaporkan di kawasan Simpang Ngantang, kalau yang ke selatan itu tembus ke Selorejo hingga Blitar, dan kalau ke barat bisa tembus Kediri. Di persimpangan tersebut arus lalu lintas saat ini juga masih terpantau lancar, tidak terlalu ramai kendaraan. Ada Mbak Kirana melaporkan untuk kawasan Tanjung Anom atau tepatnya di Jetis Warujayeng, arus lalu lintas dilaporkan lancar, tidak ada kendala juga selama perjalanan. Iis.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi dan Intan Anggraini.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
1: Terkait dengan dropping air bersih di wilayah Trenggalek, Bapak. Ini ya. Tadi kami terima kabar ternyata di wilayah Trenggalek untuk krisis air bersih masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk ya. Dropping hingga saat ini bagaimana, Bapak?
2: Saat ini sudah 25 desa yang terkena dampak kekeringan dan 10 kecamatan. Untuk proses dropping hari tetap berjalan. Kalau di Kecamatan Panggul itu sudah setiap harinya 8 sampai 10 truk tangki kalau di Kecamatan Panggul.
1: Setiap hari.
2: Tapi kalau di bawah di sekitaran Trenggalek itu ya 2 atau 3 satu harinya.
1: Ini di wilayah-wilayah lain meskipun jumlah airnya tidak sebanyak di Panggul dan Dongkol, namun juga droppingnya setiap hari nggih, Bapak?
2: Iya, setiap hari. Ini tadi yang di bawah ada di Desa Prambon.
1: Yeah.
2: Itu yang terus rencana nanti di Boguran.
1: Yeah.
2: Nah, itu yang di bawah. Nanti kalau di Panggul itu sudah rutin setiap hari. Nanti sudah saya jadwalkan yang ada di pos yang ada di Panggul sana sama PDAM untuk yang mengerjakan.
1: Ini salah sampai di lokasi, kemudian airnya langsung diberikan warga melalui jerigen-jerigen gitu atau langsung jadikan satu seperti di tandon gitu, Bapak?
2: Iya, sudah ada tandon-tandonnya.
1: Oh, setiap wilayah.
2: Tapi orang-orang ya juga kumpul di situ, antrian dari tandon itu yang dari mobil langsung dimasukkan ke tandon.
1: Masuk ke tandon, ya. Setiap desa ada satu tandon.
2: Iya, ya lebih. Ada beberapa tandon ya. Beberapa RT, ada satu RT aja ada satu tandon.
1: Itu setiap warga juga apakah bebas ambil atau satu kakak ada ini batasannya nggak, Pak, berapa jirgen gitu?
2: Selama ini bebas. Ya, pokoknya yang kuat ya biasanya ya bolak-balik.
1: Jadi potensi wilayah yang terdampak bisa bertambah ya seiring dengan kondisi yang saat ini masih di musim kemarau.
2: Iya, masih bisa bertambah.
1: Masih bisa bertambah hingga saat ini wilayah-wilayah tersebut memang langganan setiap tahun ya, Pak?
2: Iya, ya itu setiap tahunnya juga terus gitu. Tapi sudah ada pengurangan karena adanya sumur-sumur bor di ada tambahan dari instansi-instansi ada yang mengebor dari Basnas, ada mengebor itu sudah mengurangi untuk pengiriman saya.
1: Ada ya. Informasi tambahan atau mungkin himbauan Bapak yang ingin disampaikan, monggo.
2: Nah, sementara ya untuk kekeringan ya cukup itu saja, Mbak. Nanti kalau ada update terbaru nanti ya dikabarkan
1: update-nya apabila ada perubahan ini jumlah ya, Pak ya. Terima kasih Bapak Edi untuk informasi dan juga waktunya sudah disempatkan untuk hari ini.
2: Sama-sama.
1: Semoga
2: terima kasih.
1: Semoga rekan-rekan BPD semuanya juga sehat untuk melayani masyarakat ya, Bapak.
2: Amin.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

Ya, Juru Jagra saya saat ini masih menemani aktivitas Anda di ruang dengar Anda masing-masing ya. 0852 9000 1061 untuk Anda berbagi informasi. Silahkan untuk disampaikan ya, update-nya perkembangan jalur di sekitar Anda masing-masing.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9010-61. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: Update informasi ke Intan, silakan.
1: Mas Azril ya, ini sepertinya rute yang dituju itu Kediri, Iis. Ini karena posisi sedang mengantri BBM ya, tentunya yang ada di salah satu wilayah Kediri, tepatnya di Pare. Ini tadi diinformasikan untuk stok BBM insya Allah aman, tapi ini yang disoroti untuk Pertalitnya kosong katanya.
0: Oh.
1: Karena tidak begitu kelihatan begitu tadi yang disampaikan Mas Azril ya. Kalau Mas Azril seperti biasa antrinya kan biosolar, jadi untuk antriannya juga cukup panjang, dua jalur ya. Kemudian Pertamax juga masih aman saja untuk di SPBU Pare Kediri, cuaca juga masih cukup terik dan panas, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ada yang sudah bergabung, jadi saya sapa dulu. Halo, selamat siang Mas Kopeng.
4: Selamat siang Mbak.
0: Apa kabar ini?
4: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak.
0: Alhamdulillah. Lagi di jalan atau di rumah ini?
4: Lagi di jalan, rute kali ini ngoro Mbak, ngoro-ngoro.
0: Ngoro, oke, baik, gimana? Di Ngoro Jombang.
4: Ini sudah nyampe Gajah ini, mau nyampe lokasi ini.
0: Oh, berarti sudah nyampe di Jombangnya ya, Ngoronya ya?
4: Ya, Ngoronya. Tadi di mana? Di Pondok Buireng tadi ramai lancar, Mbak.
0: Hari Jumat enggak itu, Mas? Banyak yang kayak obral begitu.
4: Ya libur anak pondok.
0: Oh ya ya ya, berarti ya, kan apa? Biasanya banyak yang lagi aktivitas depan pondok ya.
4: Ya.
0: Oke, baik baik. Sudah sarapan ya Mas ya pagi tadi?
4: Pagi tadi sudah sarapan Mbak.
0: Ya, oke.
4: Makan siang.
0: Oke oke baik. Terima kasih Mas sudah bergabung.
4: Terima kasih Mbak, untuk semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, Suri Jakra, pencarian sejumlah awak media telah hilang kontak saat menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda Kabupaten Pandeglang, Banten, terus diperkuat. Polri bersama Basarnas dan unsur gabungan mengoptimalkan personel serta sarana pencarian untuk menemukan seluruh awak yang belum diketahui keberadaannya hingga saat ini. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan, Polri memberikan dukungan penuh terhadap proses pencarian. Menurutnya, sinergi koordinasi menjadi faktor penting dalam menghadapi kondisi pencarian di wilayah perairan sekaligus memastikan setiap upaya dilakukan secara optimal. Dalam pelaksanaan operasi pencarian itu, petugas mengerahkan sejumlah sarana di antaranya yakni kapal Basarnas dan RIB-02 Banten. Kehadiran berbagai unsur dan peralatan pencarian menjadi bagian dari strategi untuk memperluas jangkauan penyisiran di sekitar wilayah yang menjadi titik fokus operasi. Kasubdit Patroli Ditpolairut Polda Banten AKBP Lis Handayana menjelaskan, pencarian melibatkan unsur Basarnas, Ditpolair, Polda Banten, Mabes Polri, serta pihak terkait lainnya. Tim gabungan melakukan pencarian hingga malam hari sebelum operasi dihentikan sementara dan dijadwalkan kembali dilakukan. Informasi awal Basarnas menyebut terdapat 8 orang di dalam speedboat yang hilang itu. Beberapa di antaranya diketahui merupakan jurnalis, yakni M. Bagus Hoirunas dari Antara, Ari Bagus dari Merdeka, Yudis dari iNews, dan Daus dari Anadolu. Sementara itu, identitas awak lainnya masih dalam proses pendataan sampai dengan saat ini. Peristiwa itu bermula pada hari Senin 7 September 2026 ketika speedboat bertolak dari dermaga Pagedongan sekitar jam 2 siang untuk melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Komunikasi terakhir dengan rombongan diketahui terjadi sekitar jam 2 siang lebih 42 menit sebelum komunikasi dinyatakan hilang pada jam 3 sore lebih 4 menit. Jeda waktu antara komunikasi terakhir dan hilangnya kontak ini menjadi bagian penting dalam penelusuran tim pencarian. Lokasi terakhir keberadaan rombongan itu menjadi salah satu titik acuan dalam penentuan langkah penyisiran. Sementara koordinasi terus dilakukan untuk memperkuat efektivitas operasi. Sesama jurnalis, kami pun juga turut berdoa semoga rekan-rekan jurnalis dari beberapa media tadi bisa segera ditemukan dalam kondisi sehat.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Saya Isatin masih menemani aktivitas Anda. Silakan dibagikan update-nya melalui 0852 9001 0061.

0: Ukuran kekuatan seseorang itu bukan dengan bergulat, melainkan orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jam 11 lebih 3 menit sudah cakra, saya Isatin yang masih bertugas untuk menemani aktivitas Anda di siang kali ini. Anda boleh sampaikan informasi di sekitar Anda lewat 0852-9000-1061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT 2 RW 7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Naria CA dan Naria DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Naria CA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya, Naria itu cocok dan bagus. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini juga bisa Anda dapatkan salah satunya di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Graho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya utaranya SPBU, Graho, Bojonegoro.

0: update informasi ke Intan, silakan.
1: Informasi kami sampaikan ini terkait dengan sebaran debu vulkanik gunung api di Indonesia. Untuk update-nya hari ini ya, Iis, Jumat 11 September 2026. Jadi dari teman-teman BMKG tadi memberikan updatean itu sekitar jam 7 pagi bahwasanya untuk Gunung Anak Krakatau itu sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak terdeteksi. Lalu kemudian kalau untuk Gunung Dukono itu sebaran debu vulkanik Gunung Ibu tidak terdeteksi. Lalu untuk Gunung Semeru, sebaran dari permukaan hingga ketinggian 15.000 kaki atau 4,5 km bergerak ke arah tenggara.

0: yaitu mencakup sebagian Kabupaten Lumajang. Kemudian Gunung Lewotolo itu sebaran dari permukaan hingga ketinggian 7.000 kaki atau 2,1 km itu bergerak ke arah barat mencakup sebagian Kabupaten Lembata. Kemudian untuk Gunung Ibu, sebaran debu vulkanik Gunung Ibu tidak terdeteksi.
1: Ya.
0: Dan tentunya dampak dari debu vulkanik juga menyebabkan aspek kesehatan dan transportasi, di mana kalau untuk dampak kesehatan itu nanti akan terjadi iritasi mata dan kulit, kemudian batuk dan gangguan pernapasan, lalu memperburuk kondisi bagi masyarakat yang memiliki riwayat gangguan pernapasan. Kemudian kalau untuk dampak transportasi itu mengurangi jarak pandang, membuat jalan menjadi licin, kemudian mengganggu kenyamanan dan keselamatan berkendara, serta mengganggu aktivitas penerbangan dan pelayaran. Informasi lain kita dapati, ya, disampaikan oleh Ibu Yuli, perjalanan sudah sampai di jalur Baron Nganjuk arah Kelingkong, lalu lintasnya juga masih aman saja normal, cuaca juga cukup terik panas. Kemudian Pak Ilham, perjalanan dari Kediri Kota, tepatnya ini di seputaran Santren Kota Kediri, lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja normal, cuaca juga cukup terik dan panas. Mas Putra mengabarkan posisi melintas di wilayah Ngunut Tulungagung arah ke Serengat Blitar, lalu lintas juga masih aman saja, cuaca siang kali ini cukup terik dan panas. Iis.
1: Terima kasih, lanjut ke Angga.
2: Ada informasi masuk dari Bapak Mukda Sofian selaku pengamat Gunung Api Semeru. Ini telah terjadi erupsi Gunung Semeru pada jam 11 lewat 1 menit tadi atau sekitar 8 menit yang lalu. Namun untuk tinggi kolom abu vulkanik saat ini masih tidak teramati, dan erupsi ini juga terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi kurang lebih 1 menit 53 detik. Letusan ini juga disertai oleh suara gemuruh sedang di kawasan sekitar Gunung Semeru. Gunung Semeru juga masih pada status level 3 atau siaga dengan rekomendasi tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak pusat erupsi, dan di luar daerah tersebut masyarakat tidak melakukan aktivitas pada radius 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besukobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Dan masyarakat juga diimbau tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Yes.
1: Terima kasih Angga Sandi dan Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Seorang pendaki yang sempat dilaporkan tersesat di kawasan Gunung Semeru, Kabupaten Malang, akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Pendaki itu berinisial MI, 20 tahun, warga Desa Tungga, Kecamatan Wates, Kediri, ditemukan oleh tim SAR gabungan pada hari Selasa 8 September lalu. MI ini sebelumnya dilaporkan tersesat di hari Senin 7 September. Laporan itu diterima oleh kantor SAR kelas A Surabaya dari pihak keluarga setelah MI diketahui terpisah dari rombongan pendaki saat berada di kawasan Gunung Semeru. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR kelas A Surabaya, Didit Ari Ristandi, saat on air mengatakan MI sebelumnya melakukan pendakian seorang diri. Dalam perjalanan, MI ini kemudian bertemu dengan rombongan pendaki lain dan bergabung bersama dengan mereka. Namun saat rombongan melakukan perjalanan turun, MI justru terpisah dari rombongan itu. Keluarga yang mengetahui kondisi itu kemudian melaporkan kepada Basarnas untuk mendapatkan bantuan pencarian. Setelah laporan diterima, Basarnas langsung merahkan personel untuk siaga SAR Malang Raya yang berada di Kota Batu menuju ke lokasi kejadian. Tim kemudian berkoordinasi dengan sejumlah unsur terkait untuk mengetahui posisi terakhir MI dan menentukan strategi pencarian. Informasi yang diterima tim SAR menyebutkan MI berada di sekitar kawasan Puncak Limpa. Tim kemudian melakukan pencarian dengan melibatkan dua search and rescue dari unit SAR Surabaya. Operasi pencarian melibatkan unit siaga SAR Surabaya dan Malang, BPBD Kabupaten Malang, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, kemudian warga sekitar juga. Tim gabungan bergerak menuju titik yang diperkirakan menjadi lokasi keberadaan dari MI. Dalam proses itu, petugas masih dapat berkomunikasi dengan MI melalui sambungan telepon. Namun, komunikasi tidak dapat dilakukan menggunakan internet maupun WhatsApp karena terkendala jaringan di kawasan itu. Upaya pencarian akhirnya membuahkan hasil setelah menempuh perjalanan sekitar 6 jam 45 menit. Tim SAR berhasil menemukan MI pada hari Selasa 8 September sekitar jam 2 siang. Saat ditemukan, kondisi MI dalam keadaan selamat, namun MI mengalami kelelahan dan lemah karena selama berada di kawasan gunung kekurangan makanan dan minuman. Setelah ditemukan, tim langsung membawa MI turun. MI terlebih dahulu diberikan waktu untuk beristirahat dan mendapatkan asupan makanan serta minuman untuk memulihkan tenaganya. Setelah kondisi fisiknya ini sudah memungkinkan, proses evakuasi menuju posko SAR gabungan dilakukan. Perjalanan turun bersama dengan MI dimulai sekitar jam 2 siang lebih 30 menit. Evakuasi dilakukan secara hati-hati karena tim SAR harus melewati medan yang cukup ekstrim. Ke Intan, silakan.
1: Siang kali ini kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Ahmad ya. Mm-hmm. Ini menginformasikan perjalanan beliau sudah sampai di wilayah Papar Kediri yang mengarah ke Pelimahan Bogo. Dikabarkan lalu lintasnya juga masih aman saja, lancar tanpa adanya kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk di siang kali ini juga cukup terik dan panas. Pak Suparno, perjalanan dari Tulung Agung arah ke Blitar Kota, lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman saja. Ini masih melintas di wilayah Ngantru Tulung Agung. Cuaca juga cukup terik dan panas. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Lukman, perjalanan dari Nganjuk Kota, tepatnya di Mangundikaran Nganjuk, rute yang dituju, tujuan akhir adalah Magetan. Posisi melintas di wilayah Wilangan juga masih aman saja, normal untuk di jalur arteri. Cuaca juga masih terik dan panas. Kemudian Pak Chandra Budi ini tadi juga menginformasikan untuk di jalan hutan Saradan arah Wilangan lancar lengang saja. Ini diinformasikan banyak sekali untuk di mana ya, di jalan di jalanan Saradan ya, masih banyak penjual layang-layang ya, mainan layang-layang begitu. Kemudian satu lagi informasi kita dapat yang disampaikan Bu Ambarwati, Mantingan Ngawi arah Surabaya, lalu lintas masih aman dan normal, cuaca terik dan panas. Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Angga.
2: Baik, ada informasi masuk dari Kak Fatimah. Beliau mengabarkan di Magetan, dari Magetan ini pas banget dengerin Cakra, dan lagunya juga lagu favorit yang tadi terakhir dibuketar oleh Iis tadi. Lalu beliau juga mengucapkan selamat dari Radio Nasional ke-81 untuk seluruh kru dan penyiar Radio Cakra Krisna 106,1 FM Nganjuk, dan juga mengucapkan terima kasih sudah menjadi teman setia di perjalanan dan gerak cepat membagikan info lalu lintas dan suara warga Nganjuk. Lalu ada informasi perjalanan ini dari Mas Nugroho, ini perjalanan dari Bogor menuju ke Nganjuk Kota, sekarang sudah sampai di kawasan Terminal Nganjuk Ladang, melaporkan untuk arus lalu lintas saat ini juga lancar. Ada Mas Komar melaporkan di kawasan Ring Road Mojoagung arus lalu lintas juga terpantau lancar. Ada Bapak Jajat ini mengucapkan selamat dari Radio Nasional ke-81. Semoga Cakra Krisna tambah jaya, membuat inovasi dalam penyiarannya, dan sukses selalu Cakra Krisna, kebanggaan warga Jawa Timur. Amin. Lalu ada informasi juga ini dari Pak Surya melaporkan untuk Pamenang Kediri. Arus lalu lintas saat ini juga sudah lancar. Is.
0: Terima kasih Angga dan Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: yang memanas akibat agresi militer Belanda II. Perjanjian ini terjadi setelah berlangsungnya agresi militer Belanda II yang membuat dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah komando Syafruddin Prawira Negara. Belanda menghentikan agresi militernya karena pergerakan rakyat dan tekanan dunia internasional. Pada akhirnya, Belanda menerima perintah Dewan Keamanan PBB dan membuka peluang untuk berunding. Perjanjian ini mengubah situasi Indonesia yang sempat memanas dengan ditariknya kembali pasukan Belanda dari Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Hal ini juga diikuti dengan pembebasan para pemimpin Indonesia yang ditawan Belanda pada 6 Juli 1949. Lebih lanjut, kedua pihak mempersiapkan konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan kemudian hari.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ada Gajah di Balik Batu, lagu dari Wali yang baru saja saya putarkan Suruh Cakra sambil menunggu waktu sholat Jum'ah ya. Mendengarkan frekuensi 106,1 di rumah atau di mana, nanti Anda boleh tambahkan kembali lewat 0852 9001061. Ya, Suruh Cakra jam 11:30 ya. Ini untuk Anda yang masih mendengarkan frekuensi 106,1 sebagai info, penanganan kebakaran hutan dan lahan terus diperkuat oleh Polri melalui penegakan hukum. Polri memastikan setiap dugaan tindak pidana karhutla akan diproses dengan ketentuan hukum yang sudah berlaku. Polri telah menangani sebanyak 169 laporan polisi terkait dengan karhutla di tanggal 4 September. Dari keseluruhan penanganan itu, luas area yang terbakar mencapai 4.741.000 hektar. Sementara 113 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasubdit 3 Ditipiter Bareskrim Polri Kombes Pol Pipit Subianto mengatakan, para tersangka yang ditetapkan sejauh ini didominasi oleh perorangan. Mereka melakukan pembakaran di lahan sekitar atau yang merupakan miliknya sendiri, salah satunya dengan motif pembukaan lahan. Update informasi ke Angga, silahkan.
1: Ada informasi masuk dari Bapak Chandra Budi. Beliau melaporkan di Jalan Raya Goyangan ramai lancar dan di mampir di depan pos di Herbal Wiyata Herbal Naria Goyangan dan ketemu Mbak Nisa juga di sini di kawasan Bager.
0: Bager, oke.
1: Lalu ada informasi dari Mas Chandra ini di Tulungagung. Arus lalu lintas dikabarkan beliau saat ini di Tulungagung atau tempatnya di sekitaran Ngemplak. Arus lalu lintasnya juga lancar. Ada Mbak Diah ini perjalanan Kediri menuju ke Nganjuk. Saat ini sudah sampai di kawasan Gringging. Arus lalu lintasnya dilaporkan beliau saat ini juga lancar. Ada Mas Eko, perjalanan dari Loceret menuju ke Madiun. Sekarang masih istirahat di masjid, tepatnya di Bagor Kulon. Arus lalu lintas dikabarkan tadi juga lancar, tidak ada kendala. Ada Mbak Fitri, dari Kediri menuju ke Jombang. Melintas di kawasan Diwe, arus lalu lintasnya juga lancar. Seperti yang dilaporkan Mas Kopeng tadi, juga lancar di kawasan Diwe. Ada Mas Gilang ini melaporkan untuk di Baron, cuaca saat ini juga panas dan angin bertiup sepoi-sepoi dan arus lalu lintas di Baron juga lancar. Is.
0: Lanjut ke Intan.
2: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan ini oleh Bapak Yuda ya. Perjalanan sudah sampai di wilayah Kertosono Nganjuk arah ke Jombang. Lalu lintasnya diinformasikan siang kali ini juga cukup terik ya untuk cuacanya maksud saya. Lalu lintas juga masih aman saja kedua arah, terlihat untuk dokumentasi yang dikirimkan beliau juga masih aman saja. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Mbak Ulfa melintas di wilayah Tepus Kediri. Ini diinformasikan lalu lintasnya masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita dapati yang dikabarkan oleh Bapak Hendra, ini perjalanan sudah sampai di wilayah Wates Blitar arah ke Kediri Kota. Lalu lintasnya diinformasikan untuk di siang kali ini juga cukup ramai, padat-padatnya. Jadi memang perlu diwaspadai untuk di siang kali ini. Cuaca juga masih aman saja, cukup terik dan panas. Kemudian kita juga terima informasi ini yang disampaikan oleh Bu Siti Asia. Perjalanan kali ini sudah melintas di wilayah Berbek ya, arah Kesawahan. Lalu lintas juga masih aman saja. Tadi melintas di wilayah Tempel Wetan Loceret juga masih aman. cuaca untuk di siang kali ini terik dan panas, Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini dan Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
5: Baik, Studio Cakra, kali ini kita sudah terhubung dengan Kasih Humas Polres Nganjuk, Bapak AKP Fajar Kurniadi, terkait dengan Hari Juang Polris.
6: Saat ini saya berada di itu di Ban Juangan juga memang Jatirejo, tapi sudah melaksanakan upacara di tanggal 21 Agustus diperingati Hari Juang Polri untuk mengingat peranan dan pengorbanan pendahuluan kepolisian Baima dalam beserta menjaga semangat energi Polri dan masyarakat demi kebutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
5: Jadi untuk upacara Hari Juang Polri ini menjadi momentum untuk mengenang sejarah perjuangan Polri, begitu ya?
6: Iya, Baima.
5: Untuk harapannya nih Bapak kepada masyarakat dalam momentum Hari Juang Polri tahun ini tuh apa, Pak?
6: Harapannya untuk Hari Juang Polri untuk masyarakat, Polri bersama-sama masyarakat tetap untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan mengingat kembali kepolisian agar kita senantiasa untuk menjaga keutuhan NKRI. Itu Mbak, kita tetap layani masyarakat dan ikhlas dengan penuh hati dan mewujudkan semuanya telah berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan kondisi kita wilayah masing-masing. Jadi pelayanan Polri nantinya mungkin di hari ini ke depannya lebih baik lagi untuk dilaksanakan di anggota kepolisian Republik Indonesia.
5: Oke, Mbak. Selanjutnya Pak, untuk sejarahnya dulu Pak, tadi kan sedikit disinggung ya, sejarahnya seperti apa Pak sebenarnya? Hari Juang Polri itu apa sih Pak?
6: Sejarahnya itu ya kita dari Bapak Muhammad Yasin dulu, dari pendahulu kita ikut menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dalam mengeluarkan proklamasi 17 Agustus 1945. Itu Mbak. Tetap Polri untuk masyarakat, itu harga pipas, itu keutuhan negeri, itu mempersatukan masyarakat dalam menjaga keamanan dan keutuhan masyarakat. Itu Mbak.
5: Siap. Terima kasih J, Bapak untuk waktunya.
6: Siap Mbak, sama-sama.
5: Oke. Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Sudah sampai mana perjalanan Anda untuk di siang kali ini? Tetap hati-hati dan waspada di beberapa titik keramaian seperti di masjid-masjid besar, masjid jami, di daerah-daerah Nganjuk, Kediri, lalu juga di Jombang dan sekitarnya. Setiap daerah ada masjid utama ya, Sri Cakra, yang biasanya paling ramai, menjadi favorit para safar, para pengguna jalan untuk mampir dulu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Nah, di situ nanti biasanya ada supportasnya, relawan yang membantu mengatur lalu lintas. Tapi kalau tidak ada, berarti ya harus tetap hati-hati nyabrangnya dan juga melintas di depannya masjid tersebut. Jalan rayanya seperti apa Sri Cakra dengan cuaca yang panas ini? Apakah perjalanan Anda cukup menyenangkan hari ini? Atau mungkin ada kisah atau cerita yang ingin disampaikan? Banyak gunung yang mengalami erupsi dalam waktu yang hampir bersamaan. Namun, aktivitas Gunung Kelud di Jawa Timur ini masih berada pada level 1 atau normal. Meski dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah gunung api di Indonesia mengalami erupsi. Pengamat Gunung Kelud Aditya Garusali mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan, tidak terdapat peningkatan aktivitas vulkanik yang mengkhawatirkan di Gunung Kelud. Ia menjelaskan aktivitas sejumlah gunung api yang mengalami erupsi dalam waktu berdekatan tidak serta-merta memiliki keterkaitan satu sama lain. Setiap gunung api memiliki dapur magma masing-masing sehingga aktivitasnya tidak dapat disamaratakan. Menurutnya, aktivitas gunung api yang terjadi secara bersamaan lebih merupakan kebetulan karena masing-masing gunung memiliki karakteristik dan siklus aktivitas sendiri. Aditya memastikan aktivitas Gunung Kelud saat ini masih memungkinkan untuk kegiatan wisata. Namun wisatawan tetap diminta mematuhi rekomendasi keselamatan, terutama terkait batas aman dari pusat aktivitas gunung. Masyarakat maupun wisatawan tidak diperbolehkan mendekati pusat aktivitas di kawasan kawah dalam radius 1 km. Aditya juga meminta masyarakat tetap mengikuti perkembangan informasi resmi terkait aktivitas Gunung Kelud dan tidak mengabaikan rekomendasi petugas.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Tanggal 1 Mei menjadi hari bersejarah bagi para buruh di seluruh belahan dunia. 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh Internasional sebagai momentum bersejarah perjuangan para buruh dalam memperjuangkan hak-haknya yang belum terpenuhi dengan baik oleh perusahaan dan pemerintah. Termasuk di Indonesia, 1 Mei juga diperingati oleh buruh di tanah air. Para buruh menyuarakan tentang keadilan bagi buruh dan keberpihakan pada buruh. Sosok Marsina, buruh perempuan selalu dikenal dan dikenang sebagai pahlawan buruh. Marsina menjadi ikon bagi para buruh dalam peringatan May Day. Marsina dikenal aktif memperjuangkan hak-hak para buruh. Hingga saat ini, nama Marsina menjadi ikon perjuangan kaum buruh melawan penindasan atau ketidakadilan para buruh. Marsina merupakan aktivis buruh yang dibunuh dengan keji pada masa Orde Baru. Marsina lahir pada 10 April 1969 di Desa Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Marsina merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Kakaknya bernama Marsini dan adiknya adalah Wijiati. Sementara itu, ayah Marsina bernama Astin dan ibunya adalah Sumini. Keluarga mereka tinggal di Desa Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Ketika Marsina berusia 3 tahun, sang ibu meninggal dunia. Sejak itu, Marsina tinggal dan diasuh oleh neneknya, Paira. Mereka tinggal bersama dengan paman dan bibinya. Sejak kecil, Marsina sudah terbiasa bekerja keras. Sepulang sekolah, Marsina selalu membantu neneknya menjual hasil jagung dan gabah. Selain bekerja keras, Marsina juga dikenal sebagai anak yang pintar dan gemar membaca. Marsina sekolah hingga tingkat sekolah menengah atas atau SMA dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena terkendala biaya. Marsina adalah seorang anak perempuan yang pintar, suka membaca dan kritis. Setelah tamat SD, Marsina melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 5 Nganjuk. Setelah lulus SMP pada 1982, Marsina kemudian mengenyam pendidikan lanjutan di SMA Muhammadiyah dengan bantuan biaya dari pamannya. Marsina pun sempat bercita-cita berkuliah di Fakultas Hukum. Namun karena kendala biaya, mimpi Marsina untuk melanjutkan pendidikan pun sirna. Kisah Marsina ini kemudian diangkat menjadi sebuah film oleh Slamet Raharjo dengan judul Marsina Cry Justice. Film berbiaya sekitar 4 miliar itu sempat menimbulkan kontroversi. Salah satu penyebabnya adalah munculnya permintaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu, Jacob Nuawea, yang meminta pemutaran film itu ditunda. Seniman Surabaya dengan koordinasi penyanyi keroncong senior Mus Mulyadi juga telah membuat album musik dengan judul Marsina. Lagu ini diciptakan oleh komponis Mas Gad untuk mengenang jasa-jasa Marsina.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, Anda masih di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya, Iis Atin. Ya, Suri Cakra, sebagai informasi ya, bahwasannya untuk di jalur arah ke Papar Kediri saat ini ya, diatur bergantian kalau Anda dari arah Ngeronggot, karena ada pembongkaran jembatan. Jembatan di sisi timurnya Simpang 4 Kelutan, yang jembatannya itu cukup sempit ya, Suri Cakra, jembatannya sempit. Nah, ini dibongkar, nantinya akan dilebarkan begitu. Anda yang melintas di sana mohon untuk diwaspadai, hati-hati, dan nanti boleh ditambahkan informasi serta dokumentasinya. Karena sudah hampir masuk di jam 12 siang, saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat siang.

0: Adapun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran Surat Al-Furqan ayat 63.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, Sri Cakra. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini hari Jumat ya, bertepatan di tanggal 11 September 2026. Kali ini bersama dengan saya, Intan Anggraini, yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Tentunya untuk di siang kali ini, Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, jalur utama ataupun jalur dalam kota, ini untuk update-nya seperti apa, karena mengingat saat ini berlangsungnya untuk itu ya, sholat Jumat, tentunya beberapa titik dengan masjid itu cukup dipadati. Tetap waspada dan berhati-hati, Seru Cakra, tentunya Anda masih bisa terus kabarkan melalui 0852-9001-061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda seluruh cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Banyakan. Lokasinya berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter. Lokasinya berada di utara jalan.

Di hari Jumat siang kali ini, semoga aktivitas ataupun kegiatan yang Anda lakukan berjalan dengan aman, lancar, dan berkah seluruh cakra ya. Jam 12 lebih 9 menit ya, beberapa informasi yang masuk di ruang gatekeeper juga diinformasikan cukup aman, lancar, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Beberapa pendengar tadi memberikan informasi, salah satunya Mas Krisna, itu ketika melintas di wilayah Merican Kediri dikirimkan satu dokumentasi bahwasanya lalu lintas di sana juga cukup ramai ya, karena memang pada saat melintas tadi itu mendekati jam-jam sholat Jumat, jadi banyak sekali pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4 yang melintas di jalur Merican Kediri. Cuaca seperti biasa ya, cukup terik dan panas. Lalu informasi masuk kita dapati dari beberapa pendengar, salah satunya tuh di wilayah Jombang Kota, kemudian Nganjuk Kota juga masih aman saja. Update cuacanya cukup terik dan panas, jadi memang perlu diwaspadai untuk Anda pengendara sepeda motor. Ini agar ditingkatkan kewaspadaannya, jangan lupa mengenakan jaket, kemudian jangan lupa mengenakan masker ya, karena di musim puncak kemarau kali ini anginnya cukup kencang dan debunya berterbangan.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna. Lagi-lagi kebakaran terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Itu kebakaran dilaporkan mulai terlihat pada kemarin Kamis sore 10 September 2026 sekitar jam 4 sore lebih 10 menit. Kali ini api membakar area sabana yang berada di sekitar Bukit Teletubis, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Probolinggo, Umar Syarif, membenarkan kejadian tersebut. Petugas BBBD kemudian bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan dan pemadaman kebakaran di kawasan Sabana Bromo. Ini menjadi perhatian karena wilayah tersebut memiliki vegetasi yang mudah terbakar, terutama itu pada saat kondisi yang cukup kering. Dan hingga kini, petugas masih melakukan penanganan di lokasi dan memastikan untuk kondisi api agar tidak meluas ke kawasan lainnya.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di jam 12 lebih 19 menit ya. Beberapa daerah diinformasikan yang masuk di ruang gatekeeper juga cukup ramai. Tadi kita terima informasi wilayah Merican Kediri juga cukup padat-padatnya kendaraan sepeda motor maupun kendaraan mobil pribadi. Siang kali ini saya cek informasi terlebih dahulu gatekeeper II, silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Jauhari. Sudah lepas dari Bandar Kedung Mulyo ya, sudah selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat. Nah ini beliau juga bercerita hari ini menuju ke arah Surabaya.
0: Oke.
1: Untuk lalu lintas cenderung lancar saja Intan siang hari ini. Cuacanya sangat cerah, banyak pedagang-pedagang es yang ramai gitu diserbu oleh para pengguna jalan pada mampir ya. Kemudian informasi dari rekan-rekan pengamat Gunung Api Semeru bahwasannya di Lumajang saat ini ya, di Gunung Api Semeru saat ini teramati mendung lalu juga hujan ringan, ternyata diselimuti dengan kabut juga. Kemudian dari Mas Kopeng, ada video yang disampaikan ini tadi, sebentar saya coba keraskan dulu untuk audionya.
0: Okay.
1: Oh, beliau di Jombang, balik Jombang dan melaksanakan ibadah sholat Jumat dulu di parkir sepeda, bukan sepeda sih ya, mobilnya beliau ini ya. Pak Muhammad ini tadi jemput Akila lebih awal ya.
0: Oh gitu. Okay.
1: Ditelepon oleh teachernya karena mengeluh sakit.
0: Waduh, sakit apa ini kira-kira?
1: Kayaknya sih flu batuk, Intan.
0: Okay.
1: Karena ada tes jadi maksain masuk, walaupun badannya agak kurang sehat, akhirnya pulang lebih dulu juga.
0: Oke. Ya, semoga cepat sembuh ya.
1: Nanti di rumah bisa langsung istirahat ya, Pak Mohya, atau bisa ke dokter dulu. Nanti istirahat yang cukup Akila, minum yang banyak ya, minum air putih yang banyak, semoga lekas sehat. Kemudian dari Pak Aji, ini tadi melintas di sekitaran Prambon Nganjuk juga masih aman lancar, tidak ada hambatan Intan.
0: Oke baik, terima kasih informasinya Ihi Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu beberapa informasi yang kita dapati, beberapa daerah juga update cuacanya cukup terik dan panas ya. Tentunya semoga untuk aktivitas yang Anda lakukan di luar ruangan hari ini di hari Jumat bertepatan di tanggal 11 September 2026 semoga saja berjalan dengan aman dan lancar. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang beristirahat sejenak, menepi sebentar karena setelah perjalanan yang cukup panjang, ini juga bisa memberikan informasi perjalanan Anda bagaimana seluruh cakra. Tentunya Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami melalui 0852 9001061.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter. Namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak. Bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilas saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Sementara itu di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan KBO Satlantas Polres Madiun Kota, Ibtu Muhadi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baik Intan.
0: Oke, gimana kabarnya dan siang kali ini sehat semangat ya tentunya.
1: Iya, kami pun sekeluarga sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, ya. Baik. Oke, baik Pak Muhadi, kita dapat informasi ini adanya kegiatan KAI Madiun Running Fest 2026 untuk di wilayah Madiun Kota. Kira-kira ini untuk kegiatannya seperti apa dan apakah ada pengalihan arus lalu lintas? Monggo.
1: Yeah. Terima kasih Pak. Jadi betul, jadi untuk hari Minggu tanggal 13 September 2026 yaitu di start finish nanti di Jalan Parikesit tepatnya stadion yaitu Madiun Running Fest 2026 yang diselenggarakan oleh KAI. Dan untuk jalur nanti atau kategori peserta itu nanti ada tiga kelompok atau tiga kriteria. Yang pertama yaitu lari 5K, kemudian yang kedua lari 10K, dan yang terakhir lari maraton 21K. Jadi untuk jalur nanti dari Parikesit nanti ke utara menjadi Ponegoro, Bliton, Kompol Sunaryo. Nah, dan untuk jalan Kompol Sunaryo karena itu di sisi selatan kan ada kantor KAI, nanti peserta semuanya dilewatkan di situ karena yang penyelenggaranya KAI. Jadi untuk pengalihan arus nanti di jalan Kompol Sunaryo yang sisi selatan atau sisi kiri yang dari timur ke barat nanti kita alihkan untuk kendaraan yang dari Dr. Sutomo nanti bisa kita arahkan ke jalan Nias, karena kalau kita arahkan ke jalan Sumatera nanti berbenturan dengan giat yang di Islamic Center. Kita ada kajian tiap minggu. Jadi untuk arus lalu nanti kita arahkan masuk jalan Nias atau utaranya jalan Sumatera. Kemudian arus lalu juga yang dari utara, dari timur, dari Kompol Sunaryo juga kita masukkan ke Dr. Sutomo lanjut ke jalan Nias. Untuk kegiatan nanti start itu dimulai 05.00. Jadi tidak mengganggu atau tidak berisiko nanti apabila ada giat di Kota Madiun kan tiap minggu sekarang ada apa itu Car Free Day. Ya, tiap minggu Car Free Day di Jalan Pahlawan kita sudah koordinasi dengan panitia dan panitia sudah koordinasi dengan Pemkot. Jadi giat itu masih bisa dilaksanakan karena start nanti jam 5. Jadi untuk Car Free Day nanti diundur atau agak mundur jam 7 dan kita himbau untuk panitia untuk koordinasi terkait penataan di Pahlawan untuk ditunda karena kalau Car Free Day kan ada sepatu roda dan lain sebagainya, nanti bisa ditunda dulu karena ada giat Madiun Running Fest 2026 ini. Kemudian jalur juga demikian, nanti untuk sepanjang start finish jalan Parikesit ini nanti kita tutup di Parikesit Simpang 3, Parikesit mana itu Palimas Sudirman atau Mastrip, Parikesit Mastrip, kemudian Parikesit Bolodiwo. Jadi panjang jalur dekatnya stadion dan gor nanti kita tutup. Nanti kita kolaborasi, koordinasi dan komunikasi dengan rekan Dishub tentunya. Kemudian jalur juga demikian dari 5K nanti pisah seluruhnya pelari nanti di 0 km atau di pos tugu. Jadi untuk yang 5K dari jalur Kompol Sunaryo, Pahlawan, kemudian PSC, tekuk kiri ke 0 km, itu nanti yang 5 km tekuk kiri kemudian lanjut sampai dengan depan BCA, itu nanti kita adakan kontraflow. Jadi arus yang seharusnya kan arus kan dari timur, yang dari barat harusnya belok kiri, nanti kita luruskan kontraflow ke arah Simpang 4 Bali Kenari, lanjut Mastrip, nanti finish di Parikesit untuk 5K. Kemudian yang untuk 10K juga demikian, dari 0 km itu nanti ke selatan dulu, jadi Jalan Cokro Aminoto, Musi, kemudian Jalan Trunojoyo. Trunojoyo lurus ke selatan, lanjut nanti depan SD Mitra Harapan. Nanti putar balik pelari itu yang 10K, lanjut nanti lurus ke Trunojoyo lagi, masuk Agus Salim, kemudian tekuk kanan 0 km lagi ke timur, seperti jalur 5K. Jadi nanti kontraflow di depan BCA, lanjut lurus Bangsut, Mastrip, tekuk kiri, Parikesit untuk yang 10K. Nah, kemudian untuk yang maraton itu dari yang pisah yang di depan Mitra Harapan itu yang 10K kan terbalik, yang maraton itu lurus nanti sampai dengan pos TN 12.03 itu lurus nanti sampai dengan Jalan Trate. Nah, depannya PG Kanigoro itu ada ke timur ada Jalan Trate, nanti masuk Jalan Trate, kemudian masuk Jalan Sedoro yang arah ke kantor kecamatan, kemudian nanti masuk di tengah persawahan atau di Kampung Jepang itu.
0: Okay.
1: Masuk ke Jalan Pagu Indah, nanti tembusnya ke Kelapa Manis, kemudian lanjut dari Kelapa Manis Tanjung Raya, kemudian Tanjung Raya nanti masuk Jalan Setiabudi, tekuk kanan ke Jalan Sridhara, kemudian ke Lapangan Kampir, lanjut Imam Bonjol, dari Imam Bonjol putar lagi ke Jalan Slamet Riyadi, depan Polsek Karto, lanjut nanti di Simpang 3 Auri, tekuk kanan, kemudian Simpang 4 Auri, Setiabudi, tekuk kanan lagi ke arah Klegen. Nah, dari Klegen nanti lurus, antung putar balik di depan Bank Mega itu, nanti terus finishnya di Parikesit. Demikian Mbak yang bisa kami sampaikan.
0: Oke, baik. Tentunya untuk estimasi penutupan arus lalu lintas sudah ada jam-jamnya ya Pak ya. Untuk
1: betul.
0: Dimulai jalan Parikesit itu nggih, sama dengan betul. Di jalan Kompol Sunaryo.
1: Iya.
0: Nah, kira-kira untuk pengamanannya Pak, nanti di hari Minggu ada berapa personil yang diterjunkan untuk di pos-pos mungkin?
1: Iya, karena ini effortnya cukup panjang dan ada tiga kriteria.
0: Okay.
1: Kami dari sudah koordinasi dengan Bapak sudah meminta personel terkait giat dimaksud. Nanti kurang lebih hampir 100 Pak, 100 personel karena mengingat penggal-penggal jalan maupun di persimpangan maupun di jalur kontraflow penutupan okay. di area Mastrip itu kita awali sebelum jam 5. Jadi peserta itu seluruhnya kumpul di Mastrip jam 5 sudah setak. Jadi kebanyakan pengalaman kita dulu dan pemerintah sudah antisipasi. Jadi untuk parkir nanti peserta yang parkir atau membawa kendaraan itu di sepanjang apa di area stadion, di area stadion, kemudian di jalan seputaran Bolodiwo nanti itu bisa parkir.
0: Okay.
1: Kemudian kebanyakan peserta itu ada yang anu Mbak, apa itu berangkatnya itu Gojek ataupun online.
0: Gitu ya?
1: Jadi kebanyakan gitu tadi tidak mengganggu parkir. Namun demikian nanti panitia juga sudah kita sonding untuk koordinasi kolaborasi dengan Dishub untuk menyiapkan parkir peserta.
0: Oke. Okay. Kantor parkir ada dua titik yang sudah disediakan ya Pak ya, di stadion sama di Bolodewo Madiun.
1: Bolodewo, betul.
0: Oke, okay, baik. Nah, ini yang terakhir ini Pak, mungkin ada himbauan atau mungkin ada tambahan yang akan disampaikan kepada pengguna jalan khususnya ketika melintas di jalur dalam Kota Madiun. Monggo mungkin bisa disampaikan.
1: Ya, terima kasih Mbak. Jadi kami himbau kepada seluruh masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya apabila berkendara atau bersedia kunjung ke Madiun, upayakan untuk tidak melalui jalur-jalur yang sudah kami sebutkan tadi karena ada penutupan yaitu di sepanjang jalur Kompol Sunaryo yang mengarah ke stasiun, itu nanti bisa langsung lurus ke stasiun. Kemudian di sepanjang Parikesit nanti bisa mencari atau melalui jalur-jalur alternatif yang sudah kita sediakan karena ini penutupannya tidak lama karena mengingat giat estimasi nanti jam 9 seluruh pelari sudah masuk di stadion. Apapun, kalaupun nanti ada pelari yang tertinggal sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan karena ini dari tim, dari PASI, dari PASI sudah menentukan waktu apabila peserta karena jarak jauh 21 km itu tidak sampai waktu di water area yang sudah disediakan apabila sudah diangkut langsung ke dianggap bis kemudian langsung diangkut di stadion. Jadi tidak mengganggu pelari itu sendiri dan pengguna jalan yang lain karena kepayahan dan lain sebagainya, kesehatan juga sudah ready nanti untuk antisipasi peserta yang sakit ataupun ada kendala di jalur. Mungkin itu Mbak, mudah-mudahan kegiatan besok bisa berjalan lancar, aman, kendali, dan masyarakat bisa menikmati Car Free Day karena Car Free Day juga tetap berjalan hari Minggu, tiap hari Minggu tetap berjalan. Nanti kegiatan lari atau Madiun Running Fest masih tetap berlangsung, diawali pukul 05.00. Demikian, Mbak.
0: Oke, baik Pak Muhadi, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk di siang kali ini, nggih.
1: Siap, ya, sama-sama, Mbak.
0: Baik, semoga acaranya hari Minggu berjalan dengan aman, lancar, tetap sukses ya, Pak ya.
1: Amin, ya, terima kasih, Mbak.
0: Baik, selamat siang, assalamualaikum, tetap semangat, Pak Muhadi.
1: Siap, selamat siang.
0: Barusan saja kita berhasil tersambung dengan KBO Satlantas Polres Madiun Kota, Ibtu Muhadi, ini terkait dengan rekayasa arus lalu lintas dalam rangka KAI Madiun Running Fest 2026.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 12 siang lebih 46 menit ya. Informasi yang kita dapati bahwasanya kondisi lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup terik dan panas ya untuk di siang kali ini. Dan tentunya tadi kita juga sudah berhasil tersambung ya dengan Kabil Satlantas Polres Madiun Kota, yaitu Ibtu Muhadi, terkait dengan kegiatan KAI Madiun Running Fest 2026, itu untuk pelaksananya besok Minggu ya, di tanggal 13 September 2026 di Jalan Parikesit dan Jalan Kompol Sunaryo Kota Madiun. Jadi memang demi kelancaran arus lalu lintas, dihimbau kepada para pengguna jalan atau pengguna kendaraan ya, agar mengikuti arah lalu lintas yang telah ditentukan. Informasi penutupan arus lalu lintas dimulai jam 5 pagi. Siang kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Azril. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, Bintang. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Mas Azril, gimana kabarnya siang hari ini? Sehat, semangat ya di hari Jumat?
1: Sehat, semangat di hari Jumat, cuma kondisinya panas amat gitu.
0: Waduh, panas sekali ya. Di mana itu panasnya?
1: Ini panasnya di 34 derajat, Mbak Intan.
0: Waduh, 34 derajat. Di kota mana itu?
1: Di Kediri. Di Kediri.
0: Oh, di Kediri. Oke, baik, siap. Kediri kota atau Kediri kabupaten ini?
1: Kediri sekitaran Jalan Hos Cokro Aminoto, Kediri kota.
0: Kediri kota, oke. Siap, ini jadi sudah di kota-kota Kediri ya. Berangkat dari Jombang jam berapa tadi emang?
1: Tadi jam sekitar 9:30 atau jam 10 tadi ya. Oh. Ini tambahan rute, Mbak. Tadi kan harusnya kan ke Pare kita.
0: Mm-hmm. Oh iya, tadi kan ke Pare, terus?
1: Nah, gak taunya DO-nya itu katanya untuk yang Pare itu kudanya full, jadi dibagi untuk dua titik.
0: Oke, paham. Ini jadinya yang di Pare setengah, kemudian yang setengahnya di Kediri kota gitu.
1: Itu dia.
0: Walah ya ampun. Oke.
1: Jadi rute tambahan
0: ya tentunya. Di luar itu ya, di luar prediksi, di luar BMKG ya.
1: Di luar. Betul, di luar nalar.
0: Di luar prediksi BMKG ini ternyata hari ini rutenya ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Panas loh 34 derajat itu.
1: Panas banget, Pak.
0: Tapi ini kira-kira
1: sudah habis dua galon.
0: Dua galon lah ya, pelempokan nanti Mas Azril.
1: Ini saking panasnya, Mbak. Oh, makanya saking ini agak lepotan ngomongnya.
0: Oh gitu, oke, gak apa-apa. Sampai sudah habis 2 es ya, 2 cup ya.
1: 2 es jumbo.
0: Waduh, mantep itu. Kemudian ada angin gak sih, Mas?
1: Gimana?
0: Ada angin gak itu Kediri?
1: Kedirinya gimana, Mbak?
0: Kediri ada angin kah meskipun panas gitu?
1: Anginnya sama, Mbak. Anginnya juga panas ini.
0: Oh, anginnya sama ya, panas juga ya?
1: Iya, enggak yang angin sepoi-sepoi gitu, enggak angin.
0: Oh, bukan.
1: Kebus-kebus ini panas.
0: Bukan angin rindu ya?
1: Iya.
0: Bukan. Oke. Gimana?
1: Mas Kopeng barusan naik ya? Sudah naik belum tadi?
0: Mas Kopeng tadi naik sih, Mas. Sama Mbak Iis tadi.
1: Oh tadi sudah balik ke Jombang kayaknya ini dia.
0: Masih di Jombang katanya gitu ya. Kalau gak salah tadi jam 11-an. Jam 11-an itu masih di Jombang. Gak tahu ini nanti
1: sudah balik gudang tadi kayaknya.
0: Balik atau kirim lagi DO-nya.
1: Nah itu DO-nya tadi soalnya keluarnya kan ada berapa? 5 apa 4 tadi?
0: 5 titik.
1: Gak tahu ini yang balik ini saya apa Mas Kopeng nanti.
0: Oh gitu. Waduh, alhamdulillah ya, Jumat berkah ya Mas Azril.
1: Jumat berkah.
0: Alhamdulillah sekali. Cuacanya terik panas, tentunya harus tetap semangat dong ya.
1: Semangat Mbak, semangat
0: betul.
1: Pasti semangat. Walaupun semangat. Sedikit gelap ini di mata.
0: Oh iya, silau ya karena ya sinar mataharinya silau.
1: Iya, habis bongkar di panasan itu kalau kita masuk tokonya tiba-tiba gelap gitu.
0: Waduh, tiba-tiba apa ya itu ya? Tidak begitu jelas ini, ya kan? Oke. Okay.
1: Jadi kalau kita habis kepanasan itu kan terkadang ada kunang-kunangnya juga
0: iya,
1: gitu di pandangan itu.
0: Kunang-kunangnya itu paling hilangnya juga lumayan lama, 2-3 menitan baru hilang itu.
1: Nah, tapi kok di saya tepuk-tepuk pakai tangan nggak hilang Mbak, nggak mau pergi gitu.
0: Oh, nggak mau pergi. Mungkin nyaman, sudah nyaman kali, makanya stay di situ terus, Mas Azril.
1: Nah itu, kalau sudah nyaman nanti ujung-ujungnya tinggal sakit loh Mbak biasanya.
0: Waduh, jangan dong ya, pokoknya harus itu sehat.
1: Bertahan.
0: Ya kan? Bertahan dong, harus
1: amin.
0: Sehat, amin. Kira-kira jalanan gimana Mas, ramai apa tidak ini kalau dilihat Kediri Raya?
1: Kalau untuk Kediri dominasi hari ini roda 2 Mbak, dominasinya sama pribadi ini sekitaran kota.
0: Oke, masih dominasi dengan kendaraan roda 2 dan mobil pribadi ya?
1: Iya, mungkin teman-teman habis balik cari makan yang kerja-kerja itu kan.
0: Oh iya betul.
1: Jam-jam makan siang.
0: Macet
1: banget ini sekitaran kota.
0: Macet-macetnya ya. Kemudian untuk tadi selama perjalanan apakah menjumpai kewaspadaan Mas Azril?
1: Aman Mbak, aman terkendali. Cuma panasnya merata dari mulai Pare sampai Kediri kota ini.
0: Merata sekali ya, panasnya luar biasa.
1: Merata banget.
0: Gak apa-apa, cukup udaranya panas ini gak apa-apalah dinikmati. Nanti abis ini itu kok bakalan ada masa peralihan, tapi sabar dulu ya kan. Oke, baik siap Mas Azril, ada tambahan lagi yang mau disampaikan monggo.
1: Mungkin cukup Mbak, nanti kalau ada kewaspadaan waktu arah balik Jombang insya Allah infokan. Ini selesai bongkar barusan jadi mandornya anak-anak ini.
0: Oh gitu. Oke, baik siap Mas Azril, terima kasih, nanti baliknya hati-hati di jalan ya.
1: Siap Kak Intan, terima kasih. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam buat yang lain juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Mas Azril ya, tadi rute yang dituju ada 2 titik seluruh cakra. Tadi sempat ke area Pare Kediri, kemudian sekarang bergeser di Kediri Kota. Diinformasikan lalu lintas juga masih aman saja, normal. Namun memang sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya, kendaraan sepeda motor maupun mobil pribadi. Karena juga mengingat jam-jam siang itu jam-jam ramai dengan mungkin para pekerja yang sedang beristirahat untuk menyempatkan waktu makan siang. Dan infonya cuaca cukup terik dan panas, lucakra untuk di wilayah Kediri dan sekitarnya.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

106,1 Radio Cakra Krishna. Sementara itu informasi kami sampaikan bahwasanya Gunung Semeru di Jawa Timur kembali menunjukkan aktivitas erupsi. Dalam waktu 6 jam, Gunung Semeru tercatatkan mengalami erupsi sebanyak 37 kali. Meski aktivitasnya cukup tinggi, status Gunung Semeru saat ini masih berada di level 3 atau siaga. Aktivitas erupsi tersebut teramati dalam pemantauan petugas pada Jumat 11 September 2026. Erupsi ditandai dengan letusan dan keluarnya material vulkanik dari kawah Gunung Semeru. Petugas terus memantau perkembangan aktivitas gunung tertinggi di Pulau Jawa ini. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mematuhi rekomendasi petugas. Warga dilarang melakukan aktivitas di sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak Gunung Semeru. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi awan panas guguran, kemudian guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai yang bermuara di Besuk Kobokan.

0: Barang siapa yang menahan amarah padahal ia bisa melepaskannya, maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di depan semua makhluknya, kemudian memilih bidadari sekehendaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 1 siang ya, lebih 5 menit. Update cuaca, beberapa daerah diinformasikan juga cukup terik panas untuk di Jumat siang kali ini. Kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini, tentunya di ruang gatekeeper saya ditemani tugas. Ada Ima, kemudian Angga, Iis, Erika, Jamal, dan Alvan yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah masih aman saja? Atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan. Titik lokasinya di mana sedulur cakra bisa kabarkan melalui 0852-9001. Sedulur cakra herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Desa Kramat Tira, RT 3 RW 3 Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet ya, toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu.
1: Awalnya cuma 3 tetes gester, 3 tetes CA.
0: Pas sembuh enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Suara. Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Untuk Anda seluruh cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariyah Banyakan. Lokasi berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 1 siang lebih 8 menit ya. Sudah ada yang bergabung, saya sapa dulu Pak Aribowo. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam juga, selamat siang juga Mbak Intan.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Aribowo? Sehat semangat ya?
1: Alhamdulillah, kabarku baik, sehat Mbak, sehat selalu.
0: Alhamdulillah, sehat selalu tentunya. Posisi berada di mana ini jenengan kalau boleh tahu?
1: Ini masih di sana.

0: Jalan.
1: Oma
0: Kasihkan
1: sendiri.
0: jam 12. Katanya di katanya BNI atau salah katanya pisahat. Ada laka truk sama motor.
1: Oke, ada laka truk dan motor. Lokasi pastinya di mana?
0: Ya. Pokoknya acaranya di sekitar pisahat itu, Pak. Dalam Majapahit, sebenarnya kereta api.
1: Mojopahit itu Mojokerto ya?
0: Ya, jalan coba itu Mojokerto.
1: Oke.
0: Daerah Sinoman.
1: Oke, baik. Itu untuk kecelakaannya melibatkan
0: Tapi
1: truk dan motor. Oke.
0: ya, tapi alhamdulillah yang laki-lakinya yang bawa motor selamat, Mbak.
1: Oh gitu, alhamdulillah.
0: Sudah
1: Kemudian
0: bisa berdiri.
1: untuk truknya?
0: Itu truknya itu apa? Berhenti.
1: Oh, truk
0: mungkin itu
1: muatan
0: tadi
1: apa itu?
0: Truknya itu mau belok. Gak tahu matanya, tapi ditutup, sudah ditutup sama itu, kayak terpal itu.
1: Oke, jadi truk muatan yang tertutupi oleh terpal ya.
0: Itu Mbak, insan saya yang gak mau ngelokna orang istilahnya. Tapi sekarang rata-rata orang tua itu kalau naik motor itu sembrono, enggak
1: Nah,
0: kurang haluan kayaknya.
1: betul.
0: Jadi kita ibu-ibu, kita bapak-bapak. Pokoknya kalau mau belok itu gitu.
1: Oh gitu ya, biasanya tidak memperhatikan ya. Itu untuk korban sepeda motornya perempuan atau laki-laki?
0: Laki-laki sudah tua, mungkin umurnya 70-an.
1: Oh, laki-laki sudah tua. Oke,
0: orangnya.
1: Baik.
0: Tapi yang penting bisa berjalan. Kalau soal motor rusak nggak masalah, yang penting selamat di rumah panjang.
1: Iya, betul, alhamdulillah. Tapi
0: tapi
1: sudah
0: ya,
1: ada petugas di sana, Pak?
0: Polisi belum ada, tapi ada masyarakat Kota Keranggan, Sinoman yang sudah membantu, menolongi, Mbak.
1: Oh gitu, oke baik. Jadi sudah ada warga setempat yang melakukan evakuasi di
0: Ya.
1: sana ya?
0: Ya, pokoknya di barat jalan, Mbak.
1: Oke.
0: Pokoknya tiba-tiba saya pulang, tiba-tiba apa truknya itu, gasnya itu, kepalanya itu miring ke apa, mau belok apa itu, pokoknya langsung ke barat gitu loh.
1: Gitu, oke. Sempat mengganggu lalu lintas di sana nggak, Pak, itu?
0: Enggak ganggu lalu lintas, tapi ya agak ramai, Mbak, jalan mencapai. Soalnya jalan mencapai itu kan satu arah dari alun-alun Kota Mojokerto sampai Bentar Kuala dan Serangan satu arah. Tapi ya
1: Oke.
0: sekarang nggak menjamin, Mbak, lain satu arah. Maksudnya ya kalau terjadi ya nggak ada yang tahu.
1: Gitu. Oke, baik sih ya. Tapi
0: soalnya sudah dua kali.
1: Oh gitu.
0: Sudah dua kali ini kejadian di jalan mencapai. Di apa selatannya rel mengalami kecelakaan. Dulu kan mobil sama motor, sekarang truk sama itu apa ya, yang motor juga.
1: Oke. Untuk
0: tapi alhamdulillah untuk kejadian ini nggak ada korban jiwa, alhamdulillah masih selamat.
1: Oke, itu alhamdulillah aman ya jadinya
0: ya. Mungkin ya tadi ya mungkin ada yang apa ya, Mbak, akhirnya ya penataan polisi, Mbak, yang dari itu.
1: Oke.
0: Tapi semoga bisa apa bicarakan musyawarah itu loh, Mbak, jadi nggak perlu gitu ya.
1: Oh gitu, diselesaikan dengan cara kekeluargaan gitu ya.
0: Ya.
1: Oke,
0: itu
1: baik.
0: Ada bantuan ya.
1: Siap, terima kasih Pak Aribowo sudah bergabung ya.
0: Sama-sama.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Pak Aribowo ya, wilayah Mojokerto. Tadi sempat mengabarkan adanya kecelakaan yang melibatkan truk dan sepeda motor di Mojopahit, Mojokerto. Informasinya untuk kecelakaan ya, itu diselesaikan secara kekeluargaan.
2: Cakra Krishna, 106.1, Warta Dalam Suara.

Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi Gatekeeper Angga, silakan.
1: Baik Intan, tadi kita juga terima informasi ada kecelakaan lalu lintas di kawasan Jalan Majapahit, Kota Mojokerto. Dan untuk kecelakaan itu kami juga masih koordinasi dengan Ibda Jito selaku Kanit Laka Polres Mojokerto Kota dengan terkait kecelakaan tersebut. Lalu ada Bu Yuni melaporkan di kawasan Kauman, Nganjuk. Ini suhunya 36 derajat. Panas sekali ya Intan. Kalau di sini berapa ini?
0: Nah, berapa ini? Coba dicek Angga. Nah,
1: kalau di sini itu 34.
0: Berapa? Oh, 34
1: di 34 situ. Derajat Celcius. Kalau di Kauman Nganjuk Kota ada 36 derajat.
0: Wah, selisih 2 ya.
1: Dilaporkan di ini. Betul, selisih 2 derajat Celcius. Terasa sangat panas sekali ya. Lalu ada informasi dari Pak Kotip ini mengucapkan semoga Cakra Krishna sukses selalu di Hari Radio Nasional kali ini. Ada Pak Kamim ini menanyakan Rindu Rumah ini lagunya siapa ya Mbak? Siapa lagunya siapa Intan?
0: Ini tadi Rindu Rumah itu lagunya Anis Gea dan Wiranis Travel.
1: Oh, Anis Gea,
0: iya,
1: makanya nggak asing,
0: gak asing
1: dengan vokalnya.
0: Ya?
1: Iya, ternyata Anis Gea yang nyanyi. Lalu ada informasi dari Pak Arif, ini mengabarkan di kawasan Wonogiri, ini cuaca cerah berawan, awannya juga cukup tebal, untuk cuacanya juga panas dikabarkan oleh Pak Arif. Ini beliau sedang berada di Wonogiri, Intan, mendengarkan streaming kita. Lalu ada informasi dari Mas Yoyo, ini perjalanan dari Jombang menuju ke Surabaya, melintas di kawasan Mojoagung untuk arus lalu lintas juga dilaporkan lancar. Ada Pak Riko, maksudnya perjalanan dari Nganjuk menuju ke Madiun melintas di kawasan Wilangan mengabarkan arus lalu lintas juga lancar. Lalu ada Pak Chandra Budi tadi, beliau di Jalan Raya Guyangan mampir ke Wiyata Herbal Naria Guyangan membeli Naria Sia dan Naria Gester, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, Cang Informasi Gatekeeper II, silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Mifta, perjalanan menuju ke arah Nganjuk sudah sampai di simpang 3 Baron Nganjuk arah ke pasar. Ini disampaikan untuk arus lalu lintas ramai lancar saja, cuacanya masih panas terik. Kemudian dari Pak Febri mengarah ke Mojokerto sudah nyampe di Bandar Gedung Mulyo Jombang. Okay. Arus lalu lintas juga masih lancar saja. Pak Jajat menyampaikan selamat hari radio, semoga Cakra Krishna tambah jaya, membuat inovasi dalam penyiarannya. Sukses selalu Cakra Krishna, kebanggaan warga Indonesia khususnya warga Jawa Timur. Terima kasih. Lalu tadi ada Ibu Agustin, ini menyampaikan menuju ke arah Blitar, sudah nyampe di Ngegong Blitar. Untuk arus lalu lintas masih aman saja, cuaca di sana sudah mulai redup di jam 1 lebih 26 menit ini, mungkin agak mendung juga. Kemudian dari Bapak Warsito arah ke Ngluyu, ini sudah nyampe di sekitaran Lengkong, simpang 4 pasar Lengkong, lalu lintas cenderung sepi saja. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Iisatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9000-1061.
4: Terkait dengan dropping air bersih di wilayah Trenggalek, Bapak. Ini tadi kami terima kabar ternyata di wilayah Trenggalek untuk krisis air bersih masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk dropping hingga saat ini bagaimana, Bapak?
5: Saat ini sudah 25 desa yang terkena dampak kekeringan dan 10 kecamatan. Untuk proses dropping hari tetap berjalan. Kalau di Kecamatan Panggul itu sudah setiap harinya 8 sampai 10 truk tangki kalau di Kecamatan Panggul.
4: Setiap hari.
5: Tapi kalau di bawah di sekitaran Trenggalek itu ya 2 atau 3 satu harinya.
4: Ini di wilayah-wilayah lain meskipun jumlah airnya tidak sebanyak di Panggul dan Dongko, namun juga droppingnya setiap hari nggih, Bapak?
5: Iya, setiap hari. Ini tadi yang dibawa dari Desa Prambon. Itu yang terus rencana nanti di Boguran. Nah, itu yang dibawa. Nanti kalau di Panggul itu sudah rutin setiap hari, nanti sudah saya jadwalkan yang ada di pos yang ada di Panggul sana sama PDAM untuk yang mengerjakan.
4: Ini saat sampai di lokasi, kemudian airnya langsung diberikan warga melalui jerigen-jerigen gitu atau langsung jadikan satu seperti di tandon gitu, Bapak?
5: Iya, sudah ada tandon-tandonnya.
4: Oh, setiap wilayah.
5: Tapi orang-orang ya juga kumpul di situ, antrian dari tandon itu yang dari mobil langsung dimasukkan ke tandon.
4: Masuk ke tandon, ya. Setiap desa ada satu tandon.
5: Iya, ya lebih. Ada beberapa tandon ya. Beberapa RT, satu RT aja ada satu tandon.
4: Itu setiap warga juga apakah bebas ambil atau satu kakak ada ini batasannya nggak, Pak, berapa jirgen gitu?
5: Selama ini bebas. Ya, ya pokoknya yang kuat ya biasanya ya bolak-balik.
4: Jadi potensi wilayah yang terdampak bisa bertambah ya seiring dengan kondisi yang saat ini masih di musim kemarau.
5: Iya, masih bisa bertambah.
4: Masih bisa bertambah hingga saat ini. Wilayah-wilayah tersebut memang langganan setiap tahun ya, Pak?
5: Iya, ya itu ya, setiap tahunnya juga terus gitu. Tapi sudah ada pengurangan karena adanya sumur-sumur bor di ada tambahan dari ya dari instansi-instansi ada yang mengebor dari Basnas, ada mengebor itu sudah mengurangi untuk pengiriman saya.
4: Ada informasi tambahan atau mungkin himbauan Bapak yang ingin disampaikan, monggo.

0: sementara ya untuk kekeringan ya cukup itu saja Mbak. Nanti kalau ada update terbaru nanti ya dikabarkan.
1: Dikabarkan update ya apabila ada perubahan ini jumlah ya Pak ya. Terima kasih Bapak Edi untuk informasi dan juga waktunya sudah disempatkan untuk hari ini.
0: Sama-sama.
1: Semoga
0: terima kasih.
1: Semoga rekan-rekan BBD semuanya juga sehat untuk melayani masyarakat ya Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper II, silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Ibu Juwairi ya. Perjalanan menuju ke arah Kediri sudah nyampe di sekitaran Gondang Legi Prambon. Cuaca masih sangat terik di jam 1 siang lebih ini. Lalu Intan tadi ya, sekitar jam 5:30 pagi, warga itu dikejutkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki yang baru lahir di dalam kardus yang berada di sebuah gubuk warung makan di Jalan Raya Belawi, Karang Binangun, Kabupaten Lamongan. Laporan itu diterima oleh Polsek Karang Binangun dari warga sekitar yang menemukan bayi itu. Bayi kemudian dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Karang Binangun untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan. Karena keterbatasan peralatan, bayi itu akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Intan Medika Desa Belawi, Kecamatan Karang Binangun. Kata Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid, membenarkan adanya penemuan bayi itu. Beliau menjelaskan bahwa setelah bayi mendapatkan penanganan medis, Kapolsek Karang Binangun itu berkoordinasi dengan petugas dinas sosial untuk penanganan dan proses lebih lanjut. Polres Lamongan mengimbau masyarakat yang mengetahui informasi terkait dengan penemuan bayi itu agar segera menyampaikan ke pihak kepolisian. Bayi itu baru lahir ya, karena memang masih komplit dengan ari-arinya, Intan. Dimasukkan di dalam sebuah kardus, lalu di kardusnya itu ditutup dengan kain. Kainnya itu warna merah, warna biru, kayak selimut begitu ya, di dalam kardus mie sedap. Nah, ini ditemukan di sebuah warung yang bertempat di Karang Binangun, Lamongan. Untuk lebih lengkap, saya juga masih komunikasi dengan Ibda M. Hamzaid. Barangkali bisa dibantu untuk menjelaskan kronologis ditemukannya bayi baru lahir itu, Intan.
0: Baik, terima kasih. Saya geser ke Angga, silakan.
2: Baik, ada informasi masuk dari Pak Chandra Budi. Beliau mengingatkan bahwa 11 September ini juga diperingati sebagai hari terjadinya pesawat sipil menabrak gedung WTC di Amerika Serikat. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada 11 September 2001 dan tepat 25 tahun yang lalu, Intan. Lalu ada informasi dari Mbak Jelita, ini dari Pare Kediri mau ke Tulungagung, sekarang melintas di Simpang Lima Gumul untuk arus lalu lintas, dilaporkan beliau saat ini lancar. Ada Mas Krishna, ini dari Mojokerto mau menuju ke Jombang, sekarang melintas di Mojoagung juga arus lalu lintas masih lancar saja siang hari ini, namun didominasi oleh kendaraan yang mengarah ke arah barat. Ada Mbak Lia, ini mengabarkan di kawasan Lundo arus lalu lintasnya juga lancar, tidak ada hambatan juga. Ada Mas Miko dari Tanjung Anom Manjuk menuju ke Madiun, sekarang sudah sampai di kawasan Bagor, untuk arus lalu lintas di Bagor juga lancar saat ini. Ada Mas Oki, ini perjalanan dari Kertosono mau ke Pace, melintas di kawasan Getas, arus lalu lintas dilaporkan beliau juga lancar, Intan.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya, Angga Sandi. Sebelumnya ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, Waduk Sumber Kepuh yang berada di Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, mengalami kekeringan pada musim kemarau ini. Air yang biasanya melimpah dalam waduk tersebut hilang, tidak tersisa hingga dasar waduk terlihat sangat jelas. Tak ingin melihat lahan dasar waduk mubazir, warga sekitar akhirnya memanfaatkan sebagai sarana bertani. Berbagai komoditas pun ditanam, mulai dari mentimun, semangka hingga tembakau, dengan memanfaatkan sisa air di dasar waduk. Salah satu warga sekitar atas nama Kaminem yang berumur 51 tahun mengatakan dirinya memanfaatkan lahan waduk untuk menanam komoditas mentimun sejak Juni 2026 lalu. Menurutnya, selain dirinya terdapat juga beberapa warga dari Dusun Sumber Kepuh, Kedung Jowo, dan Logawe yang juga memanfaatkan lahan waduk tersebut. Ia mengatakan lahan tersebut hanya bisa dimanfaatkan untuk sekali panen karena biasanya air akan kembali penuh pada bulan Desember. Berdasarkan informasi yang dihimpun, air di waduk Sumber Kepuh memang kerap mengering, tak kala musim kemarau tiba. Saat mengering, warga sekitar hampir selalu memanfaatkan lahan di dasar waduk untuk menanam berbagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi.
3: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Kali ini saya sedang menikmati sate komo. Sate khas Pasuruan yang berbeda dengan sate lainnya. Sate komo ini menggunakan daging khas dalam. Cita rasa sate komo sangat lezat dan gurih. Cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Kuliner khas Pasuruan yang wajib dicoba bernama sate komo ini memiliki ukuran daging sapi yang jumbo, namun tetap empuk dan lembut di lidah. Kuliner legendaris ini dijual di warung-warung makan, terutama yang menyediakan nasi rawon. Yap, sate ini paling cocok dinikmati dengan nasi rawon, meski tetap maknyus disanding dengan nasi sambelan atau nasi campur. Sate komo berbahan daging sapi dengan potongan dagingnya 6 hingga 8 kali lebih besar dari sate biasa. Meski besar, dijamin dagingnya sangat empuk digigit dan lembut di lidah. Rasanya juga membuat saya ketagihan. Sate komo dibuat dengan 3 tahapan. Sebelum dibakar dan disajikan, daging dipotong ukuran besar, kemudian dimasak sampai benar-benar empuk. Setelah itu, diberi bumbu lengkap. Saat disajikan, sate hanya dibakar sebentar agar hangat dan menguatkan rasa. Sate komo sangat lezat karena bumbu lengkapnya yang kaya rempah dipastikan meresap ke daging sebelum dibakar. Proses meresapkan bumbu ke daging itu yang paling lama. Untuk sate yang dijual hari ini telah disiapkan sehari sebelumnya agar meresap.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi Gatekeeper Angga, silakan.
1: Baik, ada informasi masuk ini disampaikan Bapak Mukda Sofyan selaku pengamat Gunung Api Semeru. Ini melaporkan telah terjadi erupsi lagi Gunung Semeru pada jam 1 lewat 41 menit atau tepat 10 menit yang lalu. Tinggi kolom abu juga belum teramati dan erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 25 mm dengan durasi kurang lebih 1 menit 45 detik. Ada informasi dari Mas Kopeng, dapat Jumat berkah di Masjid Dewa Jombang.
0: Oke, apa itu?
1: Ini isinya ada jajanan ini, ada
0: gitu.
1: Ini apa ini?
0: Apa
1: dibungkus
0: itu?
1: Daun pisang ini.
0: Oh, apa yang dibungkus daun
1: apa
0: pisang
1: ini?
0: Itu?
1: Bisa
0: itu?
1: Disepil Mas Kopeng ini. Mm-mm, sama
0: disepil dong.
1: Ini ada roti juga sepertinya, ada kotak nasi, nasi kotak. Lalu ada informasi ini disampaikan oleh Mas Emba, ini beliau menyampaikan ada mobil damkar melintas di arah Simpang 5 Gumul menuju ke arah pesantren, menanyakan ada mobil damkar yang mengarah ke pesantren dengan sirine kondisi nyala, ada kebakaran di mana. Mungkin bisa diinformasikan dan kami juga masih berkomunikasi dengan dinas terkait, adakah kebakaran di kawasan tersebut. Lalu ada informasi dari Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris SP, beliau menyampaikan kondisi cuaca maritim di Jawa Timur pada 12 September besok mulai jam 7 dan berlaku selama 24 jam. Untuk besok hari Sabtu 12 September kondisi angin di Jawa Timur dominan di arah timur dengan kecepatan maksimal 29 knot atau 58 km per jam, tinggi gelombang di laut Jawa bagian timur 0,8 sampai 1,9 meter. Untuk di wilayah Selat Madura, cuaca secara umum cerah berawan dengan kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 24 knot atau 48 km per jam, dengan tinggi gelombang 0,6 hingga 1,5 meter. Dan untuk perairan selatan Jawa Timur khususnya, ini untuk cuaca berawan sangat tebal dengan kondisi angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimal 25 knot atau 50 km per jam. Untuk gelombang di perairan selatan Jawa Timur besok cukup tinggi karena dari 2 meter hingga 30,2 meter. Lalu ada informasi dari Mas Reza, ini melaporkan di exit tol Mojokerto arus lalu lintasnya saat ini lancar, didominasi oleh kendaraan yang mengarah ke arah barat. Ada Mbak Pia, ini dari Nganjuk mau menuju ke Jombang, sekarang melintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo. Untuk Bandar Kedung Mulyo sendiri arus lalu lintas juga dilaporkan lancar. Ada informasi masuk dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk, ini ada kebakaran kandang sapi di Pace Wetan, Kecamatan Pace, sekitar jam 11 siang tadi. Dengan kronologi, ketika istri pemilik rumah membakar sampah di samping kandang sapi yang ada tumpukan jerami atau pakan ternak, dan setelah membakar sampah ditinggal ke pasar dan menjemput anaknya sekolah, namun tak lama kemudian api yang dari pembakaran sampah tadi merambat ke tumpukan jerami yang diketahui oleh tetangga. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun untuk kerugian materi diperkirakan sekitar 3 juta rupiah. Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekali.

Sementara itu, seorang pendaki yang sempat dilaporkan tersesat di kawasan Gunung Semeru, Kabupaten Malang, akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Pendaki berinisial MIDW, seorang laki-laki yang berumur 20 tahun, asal dusun atau desa Tungi, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Selasa kemarin, 8 September 2026. MIDW sebelumnya dilaporkan tersesat pada hari Senin, 7 September 2026. Laporan tersebut diterima oleh kantor SAR kelas A Surabaya dari pihak keluarga setelah MIDW diketahui terpisah dari rombongan pendaki saat berada di kawasan Gunung Semeru. Sementara itu, Kepala Seksi Operasi dan Siaga kantor SAR kelas A Surabaya, Didit Ari Ristandi, mengatakan bahwasanya MIDW sebelumnya melakukan pendakian seorang diri. Dalam perjalanannya, MIDW kemudian bertemu dengan rombongan pendaki lain dan bergabung bersama mereka. Namun, saat rombongan melakukan perjalanan turun, MIDW justru berpisah dari rombongan. Keluarga yang mengetahui kondisi tersebut kemudian melaporkannya kepada Basarnas untuk mendapatkan bantuan pencarian. Setelah laporan diterima, Basarnas langsung mengerahkan personil Unit Siaga SAR Malang Raya yang berada di Kota Batu untuk menuju lokasi kejadian. Tim kemudian berkoordinasi dengan sejumlah unsur terkait untuk mengetahui posisi terakhir MIDW dan menentukan strategi pencarian. Dan informasinya, operasi pencarian melibatkan Unit Siaga SAR Malang Raya, BBBD Kabupaten Malang, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kemudian Bolang Rescue, Gimbal Alas, serta warga sekitar. A0852-9001061, tentunya untuk di siang kali ini Sedulur Cakra, Anda masih bisa terus berkabar informasi ke kami perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Dan untuk di siang kali ini, waktu tidak terasa ya, sudah mendekati jam 2 siang. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Selamat siang, Seru Cakra. Tetap semangat untuk siang. Hari ini hari Jumat ya, 11 September 2026. Kali ini bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu Gatekeeper Imalana serta Alvan Amar. Sampaikan kepada kami ya, Seru Cakra, bagaimana situasi dan kondisi yang ada di wilayah Anda lepas dari jam 2 siang. Apakah arus lalu lintas sudah mulai ramai setelah tadi cenderung lengang karena cuacanya panas sekali, kemudian juga terkait dengan perubahan cuaca maupun kewaspadaan lain yang Anda temui, bisa terus Anda sampaikan. Kirim foto videonya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
4: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9001061.

0: Untuk lepas dari jam 2 siang kali ini ya, kondisi arus lalu lintas ini tadi dikabarkan dari wilayah di Jombang, situasinya masih terpantau lancar meskipun memang ramai ya. Ramai dengan kendaraan roda 2, kemudian juga dengan kendaraan roda 4 serta kendaraan muatan. Harap hati-hati dan juga waspada, ingin menyeberang jalan jangan lupa tengok kanan, tengok kiri dulu, pastikan aman. Kalau ingin mendahului kendaraan yang ada di depan Anda, pastikan juga tidak ada kendaraan lain dari lawan arah. Perhitungan waktunya juga harus tepat, seru cakra ya, nanti belum sempat mendahului ya, kemudian ada kendaraan dari lawan arah yang melaju kencang, itu berbahaya. Jadi tetap hati-hati, utamakan keselamatan dimanapun dan kapanpun. Saya cek informasi ke Ima.
1: Untuk hari ini 11

0: September 2026 prediksi cuaca ya, perakiraan cuaca di sore hari nanti akan berpeluang terjadi hujan ringan di beberapa titik daerah, lalu yang malam harinya akan diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi kabut ataupun asap, dini hari akan diperkirakan berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan di beberapa titik daerah. Untuk suhu udara bisa mencapai 37 derajat ya untuk di siang hingga ke sore hari. Kelembapan udara 35 hingga 100%. Angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 54 km per hertz. Beralih ke informasi berikutnya. Jam 9 lewat 40 menit tadi ada sebuah laka yang terjadi di wilayah Tol Tandes Surabaya arah Kebomas Gresik, yang melibatkan mobil Kijang pick up dengan nopol L9048CM yang mengalami kecelakaan menabrak median jalan di kilometer 15.400. Yang mana seorang petugas Senkom Tol Marga Bumi mengatakan bahwasannya akibat kecelakaan ini ada 4 orang terluka, yakni 2 luka berat dan 2 luka ringan. Selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina Bunder Gresik. Untuk kronologinya sendiri, pikap yang membawa batu bata ini awalnya mengalami ban kiri depan pecah, kemudian oleng dan menabrak pembatas jalan hingga posisi mobil pikap ini berbalik arah. Sejumlah pengendara melaporkan bahwasannya kecelakaan ini awalnya terjadi sekitar pukul jam 9.40 dan beberapa pengendara juga melihat akibat kecelakaan ini pembatas jalan di lokasi kejadian ini mengalami kerusakan yang lumayan parah juga. Dan per jam 2.11 menit ini sudah dilakukan evakuasi ya, namun belum bersih total di Tol Tandes Surabaya arah Kebomas Gresik, tepatnya di kilometer 15.400. Beralih ke informasi berikutnya, ada Bapak Wawan ini menginformasikan di wilayah Bundaran Wates Kediri, untuk arus lalu lintasnya aman lancar, tidak ada hambatan yang berarti juga. Untuk cuaca pun juga terpantau masih bersahabat di sore hari ini. Selanjutnya ada Mbak Yanti juga mengirimkan sebuah pesan bahwasanya beliau lagi melakukan perjalanan ke wilayah Kertosono, arus lalu lintasnya aman lancar juga, tidak ada hambatan ataupun kewaspadaan yang berarti. Satu informasi lagi kami dapatkan dari Mas Zaki, ini melakukan perjalanan dari arah Nganjuk menuju ke Kediri via Papar ya, arus lalu lintasnya juga terpantau ramai lancar dan cuaca pun juga masih bersahabat. Erika.
1: Terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Menemui adanya insiden lalu lintas belum ada petugas, bisa Anda sampaikan juga dengan kami, beri keterangan sedetail mungkin agar kami bantu teruskan kepada pihak terkait terdekat dari lokasi tersebut. 0852 9001061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Seru cakra kebakaran melanda kawasan Sabana di Blok Pengol, Gunung Bromo sejak hari Kamis sore. Helikopter terus dikerahkan untuk melakukan waterbombing agar api segera padam di kawasan tersebut. Kalaksa BPD Jawa Timur, Bapak Gatot Subroto menyatakan bahwa hingga siang ini sedang dilakukan waterbombing sebanyak 17 kali dengan total membawa air sebanyak 17 ribu liter. Jadi untuk siang ini jam 12, giat operasi udara di wilayah kebakaran hutan dan lahan Karhutla Gunung Bromo dilakukan waterbombing dengan kapasitas bucket 1.000 liter ya. Sorti pertama 17 kali waterbombing, totalnya 17.000 liter. Dipastikan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Untuk lahan yang terdampak kebakaran hingga saat ini juga masih dihitung oleh personil yang ada di lapangan. Kondisi api saat ini telah merembet hingga wilayah Gunung Kursi. Saat ini tim penanganan jalur darat masih bersiaga di bagian bawah untuk bersiap jika api merembet ke bagian bawah juga. Kendala pemadaman di kawasan Bromo yakni medannya yang terjal. Pemadaman dioptimalkan melalui waterbombing. Jadi medan yang terjal menyebabkan tim jalur darat tidak dapat melaksanakan penanganan di bagian atas. Selain itu juga jarak pandang helikopter PKDAP menuju titik api tertutup oleh kabut dan asap kebakaran. Dan saat ini helikopter masih melakukan operasi waterbombing. Personil BPD Jatim, BPD Kabupaten Probolinggo terus melakukan koordinasi dan asesmen dengan pihak terkait termasuk juga TNBTS, TNI Polri, melakukan pemantauan dan juga bersiaga apabila api dapat dijangkau.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya seru ya, karena memang kemarin kami terima informasi ada karhutla itu di Blok Pengol, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Api terus meluas ke arah utara dan saat ini sudah semakin mendekati kawasan Bukit Teletubbies atau Lembah Watangan. Ratusan petugas gabungan hingga Jumat siang masih berusaha untuk memadamkan api tersebut. Ada dari BPBD, TNI Polri, kemudian juga petugas dari TNBTS serta ada sejumlah relawan. Upaya pemadaman dilakukan dari darat dan juga udara. Satu unit helikopter waterbombing juga dikerahkan ya untuk menjatuhkan air ke titik kebakaran. Saya cek informasi dulu ke Imam.
1: Dari Pak Denny ini mengabarkan untuk wilayah Nganjuk ke arah Madiun ini terpantau lancar dan tidak ada kemacetan juga. Lalu beliau request lagu. Aduh mohon maaf ya Pak Denny ini request lagunya cuma hari Minggu dan tanggal merah saja. Mungkin bisa kembali lagi besok Minggu ya, nanti request lagu lagi.
0: Hari Minggu atau tanggal merah ya Ima?
1: Betul, nanti kembali lagi aja. Beralih ke informasi berikutnya dari Akung. Ini nyapa aja sih. Selamat siang Neng Erika gitu.
0: Selamat siang Akung.
1: Gimana ini Akung untuk di wilayah Brebes siang hari ini, apakah terpantau terik gitu ya atau cerah berawan? Bisa diinformasikan lagi kepada kami untuk arusnya pun juga seperti apa. Beralih ke informasi berikutnya. Di wilayah Mojokerto Kota, ini tanggal 16 September 2026 hari Rabu, ada pemadaman listrik sementara jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang. Tepatnya di wilayah Kecamatan Prajurit Kulon, Kelurahan Bloto dan sekitarnya, dan juga di Jalan Kemasan sampai dengan Modongan dan sekitarnya di Mojokerto Kota. Lalu ada di Kecamatan Soko juga. Lalu di Desa Wringin Rejo, Dusun Wringin Rejo, terus ada di Desa Mojoranu dan sekitarnya. Lalu berikutnya di tanggal 17 September 2026 hari Kamis jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang, itu akan ada di Kecamatan Gedek, Desa Ngares Kidul dan sekitarnya, Kecamatan Kemlagi, Desa Kedungsari dan sekitarnya, lalu ada di Desa Betro dan sekitarnya. Selanjutnya di hari Selasa 15 September 2026 jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore, itu nanti ada di Desa Kuden Kembar, Desa Jumeneng, Desa Sadar Tengah dan sekitarnya, tepatnya di Kecamatan Mojoanyar, lalu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Tinggar Buntut dan sekitarnya. Selanjutnya tanggal 15 September juga hari Selasa jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore ada di Kecamatan Soko, tepatnya di Pasar Tani Banjaragung, Jalan Wijaya Kusuma dan sekitarnya. Untuk pemadaman listrik ini dikarenakan ada pemeliharaan jaringan listrik distribusi dan juga penggantian trafo distribusi. Berikutnya juga ada pemadaman listrik sementara di wilayah Ngawi hari Sabtu besok 12 September 2026 tepatnya pada pukul jam 9:30 pagi sampai dengan jam 5 sore. Ini lumayan lama juga ya karena ada pemeliharaan SUTM 20 kV dan gardu distribusi tepatnya di Desa Soko, Desa Gayam, Kendal, Desa Macanan, Desa Tanjung Sari, Desa Dawung, Desa Jogorogo, Desa Jaten, Desa Talang, Desa Pelayaran Kendel, Desa Ngayudan, Desa Giri Mulyo, dan juga Desa Katikan sekitarnya. Erika.
0: Baik, lanjut ke Alvan.
2: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Yanuar, ini perjalanan di siang menjelang sore ini melintas di kawasan Kertosono yang menuju ke arah Jombang. Ini masih lancar sampai di perlintasan kereta api kawasan Bandar Kedungdulo juga tidak ada hambatan kendaraan pribadi yang ramai untuk melintas di siang ini. Lalu tadi masuk info juga Mbak Ina ya, di Simpang Empat Papar menuju ke arah Kediri Kota. Ini sudah lepas dari traffic light Simpang Empat Papar juga lancar. Penumpukan terjadi saat lampu merah saja, tapi kembali normal kalau lampu hijau. Lalu dari Mas Erwin juga menambahkan untuk Nganjuk Kota ke arah Madiun, sudah sampai depan Polres Nganjuk lancar. Beberapa titik SPBU tadi yang dilewati juga masih aman, tidak ada antrian yang mengular sampai ke jalan. Kemudian dari Mas Gilang Mojokerto ke arah Kediri Kota, ini menanyakan untuk jalur arteri lewat Jombang Kota kah untuk siang ini seperti apa kondisinya?
0: Baik, terima kasih Elvan. Sebelumnya ada Imalana, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Terus sampaikan kepada kami ya situasi arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui saat ini seperti apa. 0852 9001061.

0: Melintas di mana Seru Jakra untuk siang hari ini? Kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk Anda terus sampaikan kepada kami 0852 9001061. Hingga menit ke-37 lepas dari jam 2 siang, cuaca di wilayah Anda apakah sudah mulai redup? Sepertinya kalau saya intip dari jendela studio ya, ini sudah agak redup di depan ya wilayah kalian, Nyar, Nganjuk. Apakah di wilayah Anda juga sudah mulai redup, Seru Jakra? Bisa Anda sampaikan kepada kami, kirim fotonya juga ya di 0852 9001061. Ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya, untuk Gunung Semeru yang ada di Lumajang, Jawa Timur per hari ini masih berstatus siaga level 3. Dan aktivitas erupsi juga dilaporkan masih tinggi dengan 37 kali letusan tercatat hanya dalam waktu 6 jam terakhir. Berdasarkan laporan dari Pos Pengamatan Gunung Api atau PGA Semeru, periode hari ini, hari Jumat 11 September 2026, dari jam 12 dini hari sampai jam 6 pagi tadi, ada 37 kali letusan dan juga dilaporkan mengalami 4 kali guguran, 9 kali tremor harmonik dan 1 kali tektokal lokal. Untuk dampaknya ini juga membuat wilayah sekitaran puncak Gunung Semeru menjadi hujan abu dan juga untuk potensi terjadinya banjir lahar dingin juga masih cukup tinggi di kawasan Gunung Semeru. Himbauan dari petugas untuk masyarakat ini diminta tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak Gunung Semeru. Dan di luar jarak tersebut, masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang aliran Besuk Kobokan. Ini mengingat masih berstatus level 3 atau siaga untuk Gunung Semeru. Update per hari ini, hari Jumat tanggal 11 September 2026, Erika.
0: Oke, lanjut ke Imam.
2: Satu informasi kami terima dari wilayah Jombang, jadi yang akan melintas di Jalan Mejen Sungkono arah ke Pasar Tunggorono Jombang, harap waspada karena di siang ke sore hari ini ada pengerjaan jalan begitu ya, jembatan. Jadi ada alat berat yang sedang melakukan pembongkaran akar-akar pohon yang kemarin ditebang sehingga ruas jalan tersebut ditutup untuk kendaraan roda 4. Namun untuk kendaraan roda 2 masih bisa melintas tapi bergantian, karena untuk yang di bahu jalan yang lainnya itu digunakan untuk alat-alat berat. Lalu yang satunya digunakan untuk melintas, namun ya itu bergantian. Jadi di Jalan Mejen Sungkono pada siang ke sore hari ini lumayan ramai padat juga ya, banyak kendaraan roda 2 yang melintas di wilayah tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya dari wilayah Pacitan. Pada hari ini ya, per hari ini, kemarau ini membuat air bersih menjadi barang berharga juga ya bagi sebagian warga Dusun Kalimojo, Desa Ngelaran, Kecamatan Tulakan, Pacitan, yang dimana sejumlah sumur itu dikabarkan mengering hingga warga harus berjalan kaki sekitar 700 meter untuk mendapatkan air bagi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut dialami sekitar 15 kepala keluarga di RT 2 dan juga RT 3. Ketika persediaan air di sekitar rumah tak lagi mencukupi, warga terpaksa mengandalkan sumber yang lokasinya cukup jauh dari wilayah permukiman. Dan juga perjalanan tersebut harus ditempuh sembari membawa jerigen, galon, maupun wadah lainnya. Beban semakin terasa juga ketika warga itu harus bolak-balik untuk mencukupi kebutuhan air satu keluarga. Jadi tak heran jika dropping air bersih ini menjadi bantuan yang paling dinantikan warga terdampak kekeringan Pacitan. Ketika mobil tangki bantuan datang, itu warga langsung membawa berbagai wadah untuk menampung air, dan bantuan air bersih dari Pemprov Jawa Timur tersebut setidaknya mengurangi frekuensi warga menuju sumber air. Jadi di wilayah Pacitan pun juga per hari ini masih terpantau mengalami kekeringan dan juga mengalami kelangkaan air bersih ya di wilayah tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya dari Pak Mamat menginformasikan di wilayah Lampu Merah Candilo Ceret ini lumayan banyak antrean kendaraan traffic light ya. Namun setelah traffic light-nya hijau, kendaraan sudah lancar kembali. Cuaca hari ini pun juga masih bersahabat. Selanjutnya, informasi perjalanan juga disampaikan oleh Bapak Cahyo. Melakukan perjalanan saat ini sudah sampai di wilayah Sukomoro. Arus lalu lintasnya lumayan lancar saja, tidak ada hambatan ataupun kewaspadaan yang berarti. Untuk cuaca pun juga masih bersahabat di siang ke sore hari ini. Satu lagi dari Mbak Dewi, melakukan perjalanan dari Madiun menuju ke Nganjuk, saat ini sudah sampai di wilayah Mbagor. Arus lalu lintasnya ramai lancar juga, cuaca bersahabat. Erika.
0: Terima kasih, Mas. Sebelumnya ada Alvana Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk terus update terkait dengan karhutla yang ada di wilayah Jawa Timur, Seru Cakra, silahkan Anda kunjungi website kami ya, cakrakrishna.com. Ini untuk karhutla di setiap wilayah juga selalu kami update di website tersebut, termasuk juga mungkin informasi terkait kekeringan, kemudian juga informasi terkait dengan kecelakaan maupun juga adanya kebakaran di beberapa wilayah. Bisa Anda cek ulang melalui website cakrakrishna.com apabila ada mungkin baru sore hari ini ya, pantau Radio Cakra Krishna. Silakan. Di website tersebut ini juga ada satu informasi dari wilayah Nganjuk terkait dengan panen bawang merah yang ditunggu-tunggu para petani yang ada di wilayah Nganjuk. Pada musim panen kali ini, para petani tidak bisa merasakan hasil yang banyak karena harga jual bawang merah menurun, membuat untung lebih tipis dari sebelumnya. Kondisi ini jadi salah satu PR tersendiri bagi para petani bawang merah. Salah satunya petani dari Desa Sukorejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Ia menyampaikan bahwa harga jual bawang merah pada musim panen kali ini hanya berada pada kisaran Rp15.000 hingga Rp18.000 saja per kilogramnya. Dengan harga jual Rp15.000 per kilogram, petani masih bisa merasakan keuntungan meskipun tipis, kisaran Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilogram. Kemudian, selain harga jual yang menurun, biaya produksi makin mahal. Ini membuat keuntungan para petani bawang merah pun semakin tipis. Sejak April 2026 yang lalu, harga pupuk dan pestisida untuk kebutuhan tanaman bawang merah ini telah mengalami kenaikan. Tidak hanya biaya produksi yang mahal, ancaman hama ulat gerayak juga bisa mempengaruhi kualitas dan kuantitas produk bawang merah. Sehingga saat panen, ini dompet para petani tidak gemuk seperti sebelum-sebelumnya. Biasanya langsung ke dealer motor, mobil, Seru Cakra ya. Nah, ini agak tipis untuk untung di panen raya kali ini. Untuk mengatasi persoalan tersebut, ini juga akan diterapkan standar operasional prosedur atau SOP dengan diselipin agar panen ke depan dapat lebih baik. Penggunaan pestisida seminila mungkin dan penerapan jarak tanam yang tidak terlalu rapat dapat diterapkan agar hasil panen ke depan itu bisa jauh lebih bagus.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja.

0: Embung Estumulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di Embung Estumulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di Embung Estumulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tetap hati-hati saat berkendara dan mengemudi, seru Jakra. Kami terima informasi ada insiden lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Kapasan, Desa Kepuh Kemiri, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo. Ada ibu dan juga anaknya yang masih usia 3 tahun meninggal dunia dalam kecelakaan hari ini, Jumat 11 September, sekitar jam 11:30 siang. Kecelakaan itu melibatkan sepeda motor Honda PCX bernomor polisi AE4118IJ dan juga ada dump truk bernomor polisi S8434UZ. Kapolsek Tulangan menyampaikan bahwa kecelakaan itu bermula saat kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh seorang perempuan usia 30 tahun warga Madiun melaju dari arah timur menuju ke barat. Kemudian saat sampai di lokasi kejadian, sepeda motor itu terjatuh. Pada saat bersamaan, ada kendaraan truk yang dikemudikan oleh seorang laki-laki usia 58 tahun warga Sidoarjo melaju dari arah yang berlawanan. Akibat kejadian tersebut, ibu dan anak ya, ini meninggal dunia di lokasi kejadian. Untuk korban, ini tinggal di Desa Bolo, Kecamatan Pare, Kabupaten Madiun. Petugas yang datang ke lokasi kemudian mengevakuasi korban dan juga kendaraan yang terlibat kecelakaan. Penanganan awal dilakukan sebelum perkara dilimpahkan ke unit laka lantas Polresta Sidoarjo. Dari pemeriksaan awal, kendaraan sepeda motor diketahui tidak memiliki SIM C, sementara STNK kendaraan ada. Sedangkan pengemudi kendaraan truk memiliki SIM B1 umum dan juga STNK kendaraan. Polisi hingga saat ini masih melakukan penanganan dan penyelidikan terkait kecelakaan tersebut. Faktor sementara yang mempengaruhi kecelakaan diduga karena kurangnya hati-hati pengendara sepeda motor tersebut. Saya ke gatekeeper dulu, Ima, silahkan.
1: Agung ini tadi mengabarkan untuk di wilayah Berbek untuk sore hari ini ya, sudah masuk sore ya ini. Mm-hmm. Cuacanya panas sekali.
0: Cuacanya panas, nggak redup. Di sini kan redup ya?
1: Iya, lumayan redup. Cerah berawan lah
0: iya,
1: di sini.
0: Iya, cerah berawan. Jadi tapi kan enak untuk perjalanan ya.
1: Betul, tidak terlalu panas, tidak juga mendung gitu ya. Kalau di Agung ini katanya panas sekali.
0: Panas
1: gitu.
0: Sekali.
1: Berapa derajat ini ya, Agung, kira-kira?
0: Kira-kira berapa derajat, Agung? Hati-hati lo ya, jangan lupa minum air putih.
1: Betul.
0: Yang banyak.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, per hari ini kebakaran kembali melanda kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, yang dimana api ini muncul di sekitar Bukit Pengol, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura. Untuk mulainya ini Kamis kemarin ya sudah mulai muncul, tapi per hari ini pun juga masih ada titik api ya. Angin kencang membuat kobaran api cepat membesar dan menjalar ke area lain. Kondisi rerumputan yang kering juga memudahkan api menyebar dan untuk per hari ini sudah merambat ke Bukit Teletabis. Dari peristiwa tersebut kami juga lagi menghubungi ya, sedang menghubungi Kepala Bagian Tata Usaha BBTN BTS Bapak Bambang Suryono. Apakah per hari ini sudah mulai berkurang untuk titik apinya atau masih merambat ke wilayah lain? Nanti kalau sudah ada jawaban akan kami sampaikan kembali. Lalu informasi berikutnya, sekitar jam 7 lewat 21 menit tadi ya, dari Bapak Setiari selaku Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, ini membagikan sebuah kayak pendapat beliau begitu ya terkait dengan analisis aktivitas erupsi bersama dengan gunung api di Indonesia, yang dimana kita ketahui bersama di per hari ini ada beberapa gunung api di Indonesia itu yang mengalami erupsi secara bersamaan. Lalu beliau ini memberikan pendapatnya. Nanti kalau beliau sudah bisa terhubung akan kami sampaikan kembali ya, karena beliau tadi masih di perjalanan mudik ini ya ke wilayah Bojonegoro. Erika.
0: Baik, terima kasih Imalana, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: C Silakan Anda bergabung melalui WhatsApp atau juga lewat telepon ya. Seru Jakra kabarkan kewaspadaan maupun juga perubahan cuaca serta arus lintas yang ada di wilayah Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk situasi di wilayah Anda saat ini seperti apa, jangan lupa untuk terus berkabar dengan kami. Ada saya, Erika, Gatekeeper, Alvan, serta Imalana. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Nariagester sama CA 10 tetes masih kurang, saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Mayaan Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Yata Herbal Naria Mayaan Kediri. Lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Mayaan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Musim kemarau yang masih berlangsung membuat waduk Sumber Kepuh di Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk mengalami kekeringan. Kondisi tersebut dimanfaatkan warga untuk mengolah lahan waduk yang mengering menjadi area pertanian sementara. Sejumlah tanaman seperti ketimun, semangka, hingga tembakau mulai ditanam warga di lahan yang sebelumnya tergenang air. Untuk memenuhi kebutuhan air tanaman, warga memanfaatkan sisa air yang masih tersedia di sekitar waduk. Warga menyebut air waduk Sumber Kepuh mulai mengering sejak Juni lalu. Lahan yang terbuka kemudian dimanfaatkan untuk bercocok tanam dan biasanya hanya bisa digunakan untuk satu kali masa panen. Sebelum air waduk kembali terisi saat musim hujan, meski kondisi tanah di sejumlah bagian mulai mengering dan pecah-pecah, warga tetap memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan hasil tambahan dari lahan yang sementara bisa digarap selama waduk mengalami penyusutan.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat sore. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Satin. BMKG Maritim mengingatkan masyarakat terhadap kondisi perairan Pacitan pada Kamis

0: 20 September 2026. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
1: Perakiraan menunjukkan tinggi gelombang dapat mencapai sekitar 2,1 meter dan masuk kategori sedang, dengan angin bertiup dari arah tenggara sekitar 12 knot, serta hembusan yang dapat mencapai lebih dari 20 knot. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bagi nelayan, pengguna perahu kecil maupun masyarakat yang melakukan aktivitas di kawasan pesisir Pacitan. BMKG juga mencantumkan adanya potensi gelombang sedang dalam periode perakiraan 10 hingga 13 September 2026. Masyarakat pesisir diimbau mengikuti perkembangan informasi cuaca dan kondisi gelombang sebelum melakukan aktivitas di laut. Otoritas setempat juga perlu mengantisipasi perubahan kondisi angin dan gelombang yang dapat meningkatkan risiko bagi pelaku aktivitas pelayaran dan nelayan. Ratih Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
0: Kekeringan di Kabupaten Nganjuk semakin meluas dan kini mulai dirasakan di sejumlah wilayah Kecamatan Gluyu dan Ngetos Nganjuk. Selengkapnya bersama Siska, Krishna FM Nganjuk.
2: Penanganan kekeringan dilakukan melalui distribusi bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak. Selain pemerintah dan BPBD, bantuan juga mulai datang dari berbagai pihak, termasuk penyaluran air bersih kepada warga di wilayah Jatigalen. Perluasan wilayah terdampak menjadi perhatian karena kondisi kemarau masih berlangsung. BMKG juga memasukkan Nganjuk dalam pemantauan wilayah yang mengalami kekeringan meteorologis sehingga masyarakat diminta menggunakan air secara bijak dan pemerintah terus memperkuat langkah antisipasi. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
0: Kekeringan melanda 72 desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Selengkapnya bersama Desta, Krishna FM Bojonegoro.
3: Kondisi ini membuat warga di sejumlah wilayah mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui BPBD Kabupaten Bojonegoro terus mempercepat distribusi bantuan air bersih ke desa-desa yang terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro, Ardian Orianto menyampaikan bahwa distribusi air bersih dilakukan secara bertahap berdasarkan permintaan dan kondisi di masing-masing wilayah. Pemkab Bojonegoro juga terus memantau perkembangan kekeringan, termasuk kemungkinan bertambahnya wilayah yang membutuhkan bantuan air bersih selama musim kemarau berlangsung. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
0: Ketersediaan beras premium menjadi perhatian di Kota Madiun. Selengkapnya bersama Diana, Krishna FM Madiun.
4: Sejumlah pedagang dilaporkan mengalami keterbatasan stok beras premium, sementara kebutuhan masyarakat terhadap komoditas tersebut tetap berjalan. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah dan instansi terkait. Pemerintah Kota Madiun terus melakukan pemantauan terhadap kondisi pangan dan harga kebutuhan pokok. Selain menjaga ketersediaan, pengawasan dilakukan untuk memastikan distribusi beras tetap berjalan dan masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan pangan. Di sisi lain, pemerintah Kota Madiun juga tengah menyiapkan penerapan NIK sebagai identitas tunggal dalam pelayanan pemerintahan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan integrasi pelayanan kepada masyarakat. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
0: Pemerintah Kota Samarinda tengah menghadapi perhatian publik terkait sejumlah proyek infrastruktur strategis termasuk revitalisasi pasar pagi dan kawasan teras Samarinda. Selengkapnya bersama Nona, Krishna FM Samarinda.
5: Pemerintah Kota menegaskan pentingnya penyampaian informasi yang akurat setelah muncul tudingan mengenai dugaan korupsi dalam proyek tersebut. Wali Kota Samarinda Andi Harun menjadi salah satu pihak yang memberikan penjelasan mengenai persoalan tersebut. Pemerintah Kota menyebutkan gugatan pra-peradilan yang berkaitan dengan perkara tersebut telah ditolak oleh pengadilan sehingga tudingan yang beredar perlu dilihat berdasarkan fakta hukum yang ada. Di sisi lain, kondisi kemarau juga menjadi perhatian di Samarinda. Penyusutan debit Waduk Benanga sebelumnya dilaporkan terjadi dan turut menjadi bagian dari perhatian terhadap ketersediaan air di tengah musim kemarau. Saya Nona melaporkan langsung dari Krishna Radio Samarinda.
0: Krisis air bersih akibat musim kemarau mulai berdampak terhadap ribuan warga di Kabupaten Lumajang. Selengkapnya bersama Laila, Krisna FM Lumajang.
6: Data terbaru, lebih dari 14.000 warga terdampak kondisi kekurangan air bersih di sejumlah wilayah. BPBD Kabupaten Lumajang menjadi salah satu pihak yang melakukan penanganan melalui distribusi air bersih ke desa-desa terdampak. Penyaluran dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama sumber air warga mengalami penurunan akibat kemarau. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu terus memetakan wilayah yang mengalami krisis air. Penanganan tidak hanya diarahkan pada distribusi air bersih, tetapi juga penguatan kesiapsiagaan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
0: Kekeringan mulai berdampak terhadap warga di Desa Sambirejo, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Selengkapnya bersama Zainisa, Krisna FM Trenggalek.
7: Sebanyak 60 kepala keluarga dilaporkan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih karena sumur warga mulai mengering. Kondisi ini terjadi di tengah musim kemarau yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Trenggalek kemudian menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga. Bantuan tersebut disalurkan menggunakan mobil tangki dan ditampung warga untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi kekeringan juga menjadi perhatian karena BMKG memasukkan sejumlah wilayah Jawa Timur dalam pemantauan kekeringan meteorologis. Pemerintah daerah diminta terus memantau wilayah yang mulai mengalami kesulitan air serta menyiapkan distribusi air bersih apabila kondisi semakin meluas. Saya Zaina Nisa melaporkan dari Radio Krisna FM Trenggalek.
0: Wilayah Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara terus mendapatkan perhatian pemerintah daerah dalam hal peningkatan infrastruktur dan akses masyarakat. Selengkapnya bersama Tata, Krisna FM Loakulu, Kutai Kartanegara.
8: Salah satu agenda yang dilakukan adalah percepatan penanganan akses jalan alternatif di kawasan Dusun Margasari, Kecamatan Loakulu. Pemerintah Kecamatan Loakulu juga aktif mendorong penguatan potensi desa. Tiga desa di wilayah tersebut sebelumnya dipersiapkan untuk mewakili Kutai Kartanegara dalam ajang Desa Cantik 2026 yang berkaitan dengan pemanfaatan data dan teknologi dalam tata kelola pemerintahan desa. Penguatan infrastruktur dan kapasitas desa menjadi penting bagi Loakulu karena wilayah ini memiliki kawasan pemukiman, pertanian, serta akses yang menghubungkan masyarakat dengan pusat kegiatan ekonomi di Kutai Kartanegara. Saya Tata melaporkan dari Krisna Loakulu, Kalimantan Timur.
0: Kebakaran melanda area dapur gizi Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Saiful Anwar Malang pada Rabu 9 September 2026. Selengkapnya bersama Rizka, Krisna FM Malang.
9: Api pertama kali terdeteksi sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat dan menyebabkan area dapur gizi mengalami kerusakan. Dampak kebakaran membuat aktivitas dapur gizi dan sejumlah layanan terkait harus disesuaikan. Untuk memastikan kebutuhan pasien tetap terpenuhi, pasokan makanan kemudian dialihkan menggunakan layanan catering. Manajemen RSSA memastikan kebutuhan makanan pasien tetap menjadi prioritas selama proses pemulihan fasilitas. Perbaikan dapur gizi dan laundry rumah sakit diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan, sehingga pelayanan sementara dilakukan dengan skema alternatif. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
0: Kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selengkapnya bersama Puspita, Krisna FM Pati.
10: Laporan terbaru menyebut sebanyak 273 siswa dan 43 guru harus mendapatkan perawatan di puskesmas maupun rumah sakit setelah mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan makanan program tersebut. Kasus tersebut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Pati. PLT Bupati Pati, Chandra menyatakan pemerintah daerah menyiapkan penanganan kesehatan bagi para korban dan memastikan biaya pengobatan ditanggung pemerintah daerah. Penanganan juga mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan MBG agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Pemerintah daerah bersama pihak terkait perlu memastikan proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga pemeriksaan makanan dilakukan sesuai standar keamanan pangan. Puspita Krisna FM Pati.
0: Krisis air bersih mulai menjadi perhatian di Kabupaten Wonosobo akibat kondisi cuaca kemarau. Selengkapnya bersama Nisa Krisna FM Wonosobo.
11: Balai Besar Wilayah Sungai Serayu OPAK menyalurkan bantuan 6.000 liter air bersih untuk warga desa Kumijing sebagai upaya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan. Bantuan air bersih tersebut menjadi bagian dari penanganan dampak kemarau di wilayah Wonosobo. Kondisi kekeringan juga terus dipantau karena BMKG memasukkan Wonosobo dalam wilayah yang mendapatkan peringatan dini kekeringan meteorologis pada dasarian 2 September 2026. Selain distribusi air, pemerintah dan instansi terkait perlu mengantisipasi kemungkinan meluasnya wilayah terdampak. Ketersediaan air untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan peternakan menjadi salah satu perhatian utama selama puncak musim kemarau. Saya Anissa Aryani, melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
0: Bawang merah masih menjadi salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Selengkapnya bersama Reva, Kasihku FM Brebes.
12: Komoditas tersebut terus didorong melalui berbagai kegiatan promosi dan penguatan ekonomi daerah, termasuk Festival Bawang Merah Brebes yang digelar untuk memperkenalkan potensi pertanian daerah. Pemerintah Kabupaten Brebes menilai sektor bawang merah memiliki peran penting bagi perekonomian masyarakat. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyebut produksi bawang merah Brebes menjadi salah satu penopang utama kebutuhan bawang merah di tingkat provinsi. Selain penguatan promosi, pemerintah juga terus mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Pengembangan komoditas bawang merah diharapkan mampu mempertahankan posisi Brebes sebagai salah satu sentra bawang merah utama di Jawa Tengah. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
0: Demikian jaring radio, saya Ii, sampai jumpa.
13: Baru saja Anda dengarkan jaring radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saat ini Anda sedang mendengarkan siaran kami di mana Seru Cakra. Bisa terus Anda sampaikan kepada kami situasi di sore hari ini seperti apa. Tidak terasa ya, sudah di menit ke-30 lepas dari jam 3 sore. Semakin sore harus lalu lintas di beberapa titik pasti akan semakin padat. Tetap jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya serta juga perhatikan batas kecepatan berkendara Anda. Ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk dari Pak Hamzah, ini perjalanan Jombang menuju ke arah Mojokerto. Lewat arteri sampai di bypass Mojokerto masih lancar untuk di sore hari ini, tidak ada hambatan, cukup berawan di sana. Kemudian dari Pak Mimin di kawasan Madiun perbatasan dengan Wilangan Nganjuk ini juga redup, meskipun suhu masih cukup panas, tapi untuk kondisi langit sudah mulai redup di perbatasan Madiun dan juga di Wilangan Nganjuk sore hari ini. Kemudian ditambahkan tadi oleh Pak Makrus melintas di kawasan Simpang 4 Papar yang menuju ke arah Prambon. Ini masih ada perbaikan jembatan di timurnya Simpang 4 traffic light Kelutan. Jadi dari arah Papar menuju ke arah Kelutan ini harus bergantian dari kedua arah. Kemudian dari Mbak Ainun tadi menambahkan ruas tol kilometer 732 yang menuju ke arah Surabaya ini masih cukup lancar dengan dominasi kendaraan pribadi saja, Erika.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Satu informasi kami terima dari Ibu Siti mengabarkan untuk update terbaru harga sembako ya di wilayah Blitar, tepatnya di Pasar Tugu Rante, Kabupaten Blitar per hari ini, Jumat 11 September 2026. Untuk harga beras masih stabil di 13 hingga 17.500. Minyak goreng biasa 18.000, ini lumayan naik ya, kemarin di 17-an. Minyak goreng kemasan 20.000. Gula pasir masih sama 17.000. Lalu untuk telur ayam ini masih sama juga, harganya masih stabil di 26.000. Untuk sayur mayur, untuk harga kentang 16.000, wortel 14.000, tomat 4.000, cabai merah besar masih stabil juga di harga 23.000, cabai keriting 34.000, cabai rawit ini naik lagi dari kemarin 66.000, sekarang 68.000 per kilogramnya. Sudah mulai mencekik ya ini harga cabai rawit. Lalu ada bawang merah 24.000, bawang putih 26.000. Daging ayam ini sudah mulai turun, kemarin 42.000, sekarang 38.000 per kilogramnya. Daging sapi pun juga turun dari 130.000 menjadi 120.000. Lalu untuk gas LPG 3 kg di wilayah Blitar masih terpantau stabil di harga 20 hingga 22.000. Beralih ke informasi selanjutnya di wilayah Lamongan. Hari Sabtu besok 12 September 2026 akan ada Lamongan Night Carnival. Jadi buat pengendara yang akan melintas di Lamongan pada hari Sabtu besok harap memperhatikan jalur rekayasa yang diberlakukan oleh pihak kepolisian. Untuk alternatifnya, jalur kendaraan dari arah Surabaya menuju ke arah Mojokerto dan arah Babat menuju ke arah Mojokerto ini melewati Jalan Jaksa Agung Suprapto, lalu melewati Jalan Sunan Giri, Jalan Kusuma Bangsa, Jalan Pahlawan, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Lamongan. Lalu untuk jalur kendaraan dari arah Mojokerto menuju arah Surabaya dan dari arah Mojokerto menuju ke arah Babat, ini bisa melewati Jalan Lamongan, Mantup, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Pahlawan, Jalan Kusuma Bangsa, Jalan Ahmad Muntadi, dan juga terakhir di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Untuk mulainya ini mulai penutupan ya di jam 4 sore kabarnya, lalu sampai di tengah malam sekitar jam 12 hingga jam 1 malam untuk penutupan jalan di wilayah Lamongan besok 12 September 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, ada dari Mbak Hasna melakukan perjalanan dari Mojokerto ke Jombang menuju ke Mojo Agung yang saat ini laju arus lalu lintasnya aman lancar, tidak ada hambatan yang berarti arus lalu lintas pun juga aman. Lalu ada Mbak Ika dari wilayah Sukomoro, Nganjuk. Ini terpantau kendaraan dari kedua arah juga melintas lancar saja, tidak ada hambatan yang berarti. Cuaca di wilayah Sukomoro cerah berawan kabarnya. Lalu ada Mas Jamil dari wilayah Nganjuk menuju Kediri. Saat ini sudah sampai di wilayah Merican. Arus kendaraan lumayan ramai ya di sore hari ini. Sedikit ada kepadatan di traffic light Merican. Namun untuk kalau sudah hijau, traffic light-nya sudah lancar kembali. Cuaca pun juga dikabarkan cerah berawan di wilayah Merican. Erika.
0: Baik, terima kasih Mas. Sebelumnya ada Alvana Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, siang tadi juga ada pengaspalan jalan di Jalan Brawijaya Pare Kediri. Jadi pengaspalan di jalan tersebut kembali dilanjutkan. Perbaikan jalan dilakukan pada ruas jalan sepanjang 1 km. Tadi siang diatur bergantian seluruh cakra. Terlihat di sekitar lokasi ada 5 alat berat yang juga standby. Sebelumnya jalur ini sempat menjadi sorotan karena ketinggian permukaan aspal berbeda pada kedua jalur. Pengerjaan sempat dikira telah selesai karena alat berat sudah tidak terlihat di lokasi. Sore hari ini apakah masih ada pengerjaan pengaspalan di Jalan Brawijaya Pare Kediri Seru Cakra? Untuk Anda yang melintas di sana mungkin bisa ditambahkan foto maupun juga videonya kepada kami terkait update terkini ya, kondisi di lokasi seperti apa.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Seru Jakra, ada yang melintas di wilayah Kertosono atau tidak sore hari ini? Tadi kabarnya ada muatan tebu berserakan di area underpass Kertosono Nganjuk. Ini harus jadi perhatian bagi pengguna jalan yang melintas. Lokasi di jalur itu padahal juga sudah tersedia pembatas untuk mengatur batas maksimal ketinggian kendaraan. Namun sejumlah kendaraan truk pengangkut tebu tetap memaksa melintas di jalur itu hingga muatannya pun banyak yang berjatuhan di jalan. Harap hati-hati, ini licin jadinya kan, apalagi untuk kendaraan roda 2 rawan tergelincir. Anda saat ini melintas di underpass Kertosono, Seru Jakra. Bisa disampaikan ya, apakah masih ada muatan tebu yang berjatuhan di sekitar lokasi, atau mungkin sudah dibantu dipinggirkan oleh warga di sekitar lokasi? Update-nya seperti apa? Kirim foto maupun videonya yang melintas di underpass Kertosono. Ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, katanya informasi masuk juga disampaikan oleh Pak Lukman. Ini perjalanan tadi melanjutkan dari Jombang menuju ke arah Nganjuk. Lewat arteri sudah sampai di Simpang Tiga Mengkreng, masih lancar juga. Cuaca cukup berawan di sana. Kemudian dari Pak Saroji, tadi berangkat dari kawasan Rejoso Nganjuk menuju ke arah Pelosok Jombang. Sudah sampai di Jalan Raya Jatikalen, cukup ramai, perlu hati-hati, beberapa titik tadi cukup padat, terutama di persimpangan. Sudah masuk jam-jam pulang sekolah juga lumayan ramai, pelajar pengguna roda 2 yang melintas di Jalan Raya Jatikalen, Lengkong, Gondang, sampai Rejoso bahkan.
0: Oke.
1: Pak Darmawan di Nganjuk Kota melintas di Alun-Alun masih lancar, tidak ada acara untuk sore ini, jadi masih normal area Alun-Alun dan sekitarnya. Kemudian dari Mas Navi tadi melintas di jalur Prambon menuju ke arah Kediri Kota sampai area pabrik gula Merican, cukup ramai, aktivitas giling juga berlangsung sore ini. Jadi agak berdebu dan agak ramai juga di sana, perlu hati-hati, pakai masker kalau bisa. Kemudian dari Mbak Devi tadi menanyakan untuk arteri dari Kandangan menuju ke arah Kota Batu, ini rencana lewat Pujon kah untuk sore ini, bagaimana kondisinya?
0: Baik, terima kasih Alfa Namar Ketibar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jalur arah Pujon Seru Cakra sore hari ini kondisinya seperti apa? Bisa Anda sampaikan kepada kami ya. Lancar saja atau mungkin ada kewaspadaan? 0852 9000 1061.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852 9000 1061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

Ya, Seru Cakra, besok selain ada talk show hukum Meja Hijau, juga akan ada Sabtu Bersyukur. Jadi jangan lupa ya, besok standby lebih pagi jam 5:30. Yang ingin hadir di gelaran Sabtu Bersyukur edisi besok tanggal 12 September 2026, pastikan Anda datang di jam 5:30 pagi, paling lambat di jam 6 pagi, karena memang untuk selesainya jam berapa ini tidak bisa diprediksi ya. Memang untuk porsi yang kita sediakan sudah cukup banyak ya, Seru Jakra. Kami menyediakan lebih dari 300 porsi. Namun kadang sebelum jam 6:30 pagi itu sudah habis, karena ada yang bungkus, ada yang makan di sini, macam-macam. Jadi Anda bisa bungkus ya, bawa pulang, namun bawa tempat makan sendiri, karena kami belum menyediakan tempat makannya ya. Hanya untuk yang makan di sini sudah ada piring, sudah ada perlengkapan makan lainnya. Silakan Anda datang ya besok di Sabtu Bersyukur dan simak talk show hukum Meja Hijau jam 10 pagi sampai jam 11 siang.

Ya, seru Cakra di hari ini ya. Ini sudah cukup banyak sekali informasi yang masuk melalui Gatekeeper Radio Cakra Krishna, termasuk juga terkait dengan kondisi Waduk Sumber Kepuh Nganjuk di musim kemarau saat ini. Waduk Sumber Kepuh sendiri ada di Lengkong Nganjuk, ternyata mengalami kekeringan saat musim kemarau. Air yang biasanya melimpah dalam waduk tersebut ini tidak lagi tersisa hingga dasar waduk pun terlihat jelas. Bahkan warga sekitar ini pun juga akhirnya mengeluhkan. Berbagai komoditas pun ditanam dalam dasar waduk tersebut. Jadi tidak ingin melihat lahan dasar waduk mubazir, akhirnya warga sekitar ini memanfaatkan sebagai sarana bertani. Berbagai komoditas pun ditanam mulai dari mentimun, semangka, hingga tembakau. Memanfaatkan sisa air di dasar waduk yang masih ada. Salah satu warga sekitar menyampaikan bahwa dirinya memanfaatkan lahan waduk untuk menanam komoditas mentimun sejak Juni 2026 yang lalu. Selain dirinya, terdapat juga beberapa warga dari Dusun Sumber Kepuh, Kedung Jowo, dan juga Logawi memanfaatkan lahan waduk itu. Lahan tersebut ini hanya bisa dimanfaatkan untuk sekali panen, karena biasanya air akan kembali penuh pada bulan Desember. Berdasarkan informasi yang kami terima, air di Waduk Sumber Kepuh memang kerap mengering saat musim kemarau tiba. Saat mengering, warga sekitar ini hampir selalu memanfaatkan lahan di dasar waduk untuk menanam berbagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi. Namun saat musim kemarau berlalu, biasanya pada bulan Desember, waduk tersebut akan selalu terisi air kembali dan pastinya akan kembali normal sebelum kemarau ya, seperti sebelum kemarau. Anda juga warga sana, Seru Cakra, kerap kali memanfaatkan dasar waduk tersebut, bisa Anda sampaikan pengalaman Anda seperti apa?

Tari kecak berasal dari Pulau Bali. Tarian kecak merupakan sebuah seni drama tari yang diperankan oleh 50-150 penari. Wayan Limbak merupakan seorang figur pencipta dari tari kecak. Di tahun 1930, Wayan Limbak memperkenalkan

0: Pakaian yang dikenakan berupa kain sarung dan kain kotak yang memiliki warna hitam putih seperti papan catur yang diikatkan melingkar ke pinggang penari. Tari kecak merupakan salah satu tarian sakral. Para penari ini umumnya kemasukan roh halus dan dapat berinteraksi dengan para leluhur atau dewa yang telah disucikannya. Penari ini dijadikannya sebagai media untuk menyampaikan sabdanya. Ketika kerasukan, mereka melakukan tindakan di luar dugaan. Beberapa gerakan tari kecak cukup berbahaya.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel

Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada ya. Saya Erika, bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat melanjutkan aktivitas.

0: Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 6 petang nanti ya, ditemani gatekeeper untuk shift kali ini. Ada Imalana dan juga Erika Dwi. Anda bisa bergabung, berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain yang bisa Anda kirimkan lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos,
1: rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Pare Kediri yang ada di Jalan Raya Pare Kandangan, masuk Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter, dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, untuk kalian yang baru bergabung, ketinggalan informasi bisa cek ulang ya, informasi ataupun juga berita yang kami sampaikan. Anda bisa kunjungi media sosial, ada Facebook ataupun juga akun Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website ada di cakrakrishna.com untuk membaca ulang informasi ataupun juga berita yang telah tersampaikan. Dan untuk bergabung, berbagi kabar informasi penting lainnya, Anda bisa lewat Gatekeeper, lewat WhatsApp ataupun juga bisa langsung telepon di 0852 9001061.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group.

persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, sementara itu Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali menunjukkan aktivitas erupsi Sidro Cakra. Dalam waktu 6 jam, Gunung Semeru tercatat mengalami erupsi sebanyak 37 kali. Meskipun aktivitasnya cukup tinggi, status Gunung Semeru saat ini masih berada di level 3 atau siaga. Aktivitas erupsi itu teramati dalam pemantauan petugas pada hari ini, Jumat 11 September 2026. Erupsi ditandai dengan letusan dan keluarnya material vulkanik dari kawah Gunung Semeru. Petugas juga terus memantau perkembangan aktivitas gunung tertinggi di Pulau Jawa itu. Masyarakat diminta tetap waspada dan mematuhi rekomendasi dari petugas, di mana warga dilarang melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak Gunung Semeru.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kembali ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Ini tadi saya terima pesan masuk disampaikan oleh Pak Muhammad. Ini mengirimkan sebuah foto. Setelah saya lihat, ternyata foto tersebut terdapat mobil pickup ya. Mobil pickup yang mengalami trouble. Lokasinya di simpang 4 Godean Loceret yang dari arah selatan. Harap hati-hati yang melintas di simpang 4 Loceret ya, yang arah ke Godean seperti itu. Ya, arah ke Godean ini kalau saya lihat dari foto yang disampaikan oleh Pak Muhammad. Di sana sudah ada penandanya seperti daun ranting, kemudian ada ban bekas seperti itu. Lokasinya berdekatan sekali dengan traffic light, Alvan. Lokasinya berdekatan sekali dengan traffic light. Jadi ini kalau kendaraan yang mengantri di traffic light banyak, waduh, pasti akan sedikit menghambat kendaraan yang berhenti di sekitar lokasi. Harap hati-hati saja karena sore ini juga arus lalu lintas di simpang 4 Loceret Nganjuk yang ke arah selatan atau ke wilayah Godean cukup ramai sekali. Ini mobil pick up muatan apa ya, buah kayaknya, Alvan. Muatan buah ini juga full muatannya. Jadi saat ini juga sedang dilakukan perbaikan pada kendaraan tersebut. Semoga saja kendaraan bisa segera jalan kembali dan kemudian tidak mengganggu pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut. Sementara cuaca, ya tadi kalau saya lihat dari foto yang disampaikan oleh Pak Muhammad juga sudah redup ya, wilayah Loceret dan sekitarnya. Lalu dari Pak Chandra Budi, ini tadi ternyata restock ini Nariah.
0: Wah, di mana?
1: Sudah habis, jadi stok lagi herbal Nariah di Wiyata Herbal Nariah Bagor. Karena memang Pak Chandra kan biasanya belinya di situ ya, depan timbangan ya, timbangan guyangan Bagor Nganjuk. Lengkap stoknya di sana, ada CA, Gester, DM, semuanya tersedia. Tadi mampir di sana, divideokan lah oleh Pak Chandra akhirnya. Okay. Stok di sana lengkap sekali. Tadi ada pendengar Radio Cakra Krishna yang menanyakan lokasinya ya. Untuk Wiyata Herbal Nariah Bagor sebelah mana? Pas tepat di depan timbangan guyangan Nganjuk Seru Cakra. Utara jalan menghadap ke barat. Nanti depan toko atau wiyatanya juga sudah ada tulisan Herbal Nariah. Jadi jangan lupa tengok ke arah utara gitu ya. Kalau Seru Cakra dari arah timur ke arah barat berarti tengoknya ke kanan gitu ya, Alvan ya. Tapi tetap fokus pada arus lalu lintas yang ada di depan Anda ya. Jangan tengok kanan terus. Ini tetap hati-hati saja karena untuk arus lalu lintas di jalur tersebut kan cukup ramai sekali. Banyak kendaraan pribadi maupun juga kendaraan muatan yang melintas. Beralih ke informasi lainnya juga. Ini tadi saya terima dari Bu Mimin. Katanya ini tadi sempat salah sebut, Alvan. Ini tadi bukan cowok, tapi cewek. Iya, tapi katanya ini kebetulan pas lagi sedih, jadi gak sedih gara-gara dipanggil Pak.
0: Tetap padahal semangat. Salah panggil tadi.
1: Iya, jadi apa namanya, ketawa meskipun saat ini sedang sedih.
0: Saking banyaknya pendengar kan, jadi kadang lupa
1: iya,
0: cowok atau cewek gitu.
1: Ini cewek apa cowok kira-kira, ternyata cewek, Alvan. Ini ada di perbatasan ya, Wilangan Nganjuk. Tadi diinfokan cuacanya juga redup, tapi masih ada panas-panas hangat ya di sana. Kemudian juga ini tadi satu lagi informasi disampaikan oleh Mas Azril di wilayah Cukir Jombang. Aman katanya ya, di kedua arah juga ramai lancar, cuaca pun tidak terlalu panas, sudah mulai redup sore hari ini, Alvan.
0: Ya, lanjut ke Ima.
2: Per hari ini, 11 September 2026 di wilayah kawasan Ketapang juga masih sama ya untuk jalurnya, volume lalu lintas juga meningkat tajam akibat ada beberapa pelabuhan yang tidak beroperasi begitu ya. Antrian kembali mengular di Badan Jalan Nasional Banyuwangi-Situbondo. Untuk ekor antrian penyeberangan ASDP bergerak meninggalkan sekitar SPBU Ketapang. Selanjutnya ekor antrian tol Laut Tanjung Wangi tujuan Lombok bergerak meninggalkan sekitar depan Terminal Sri Tanjung. Lalu lintas Pantura bergerak merayap kawasan Ketapang dan lancar di kawasan Terminal Sri Tanjung. Untuk operasional penyeberangan lintas Selat Bali ini normal, namun ada sedikit keterlambatan. Cuaca di wilayah Banyuwangi per hari ini cerah berawan. Delaying sistem khusus angkutan logistik juga sedang dilakukan. Lalu beralih ke informasi selanjutnya, kami dapatkan dari Bu Ulfa, ini menginformasikan untuk di wilayah Sidoarjo Sawahan, ini beliau menginformasikan untuk kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar saja, tidak ada hambatan yang berarti, cuaca pun juga dikabarkan cerah berawan di wilayah Sawahan pada sore hari ini. Selanjutnya ada Mas Fikri, ini juga ikut menginformasikan di wilayah Kertosono. Beliau ini melakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke Nganjuk. Untuk pergerakan arus lalu lintasnya aman lancar, tidak ada hambatan yang berarti, cuaca pun juga terpantau cerah di sore hari ini. Satu lagi dari Mbak Wulan menginformasikan di wilayah Mojoagung Jombang, arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar, tidak ada hambatan yang berarti, cuaca juga cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Imalana, dan sebelumnya ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
6: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
5: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
7: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
6: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
5: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
7: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
5: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
7: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
6: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ya, sementara itu kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo yang ada di Kabupaten Probolinggo ini masih belum padam hingga hari Jumat siang ini. Api membakar vegetasi kering di kawasan Bukit Pengol, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Kobaran api terus menjalar ke arah perbukitan di atas Lembah Watangan atau yang dikenal dengan kawasan Bukit Teletabis. Setidaknya ada 10 titik api yang masih terpantau di kawasan itu. Kondisi vegetasi yang kering ditambah tiupan angin yang kencang membuat kobaran api dengan cepat menjalar ke area di sekitarnya. Petugas gabungan dari TNI Polri, kemudian BPBD hingga petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru hingga kini masih berjibaku untuk melakukan upaya pemadaman api. Di area yang relatif landai, petugas melakukan pemadaman menggunakan tangki dan semprotan air. Petugas juga melakukan pemadaman secara manual untuk menghentikan pergerakan api. Sementara itu, untuk menjangkau area perbukitan dan tebing yang sulit diakses lewat jalur darat, petugas mengerahkan helikopter untuk melakukan waterbombing. Kata Ibtu Juwantoro, Kapolsek Sukapura, petugas gabungan telah melaksanakan operasi pemadaman sejak hari Kamis sore kemarin. Petugas juga melakukan pemadaman menggunakan tangki air serta secara manual dengan menyasar titik-titik api yang masih dapat dijangkau lewat darat. Ya, ke Erika.
1: Dari Pak Yitno, ini tadi juga sudah bergabung melalui WhatsApp update ya untuk Jombang Kota. Ini tadi kabarnya anginnya semakin semeribit. Saya kira semakin ribut, ternyata semeribit ya.
0: Semeribit itu agak kencang gitu ya.
1: Semeribit itu agak kencang.
0: Silir-silir, betul. Bukan?
1: Silir. Iya ya, ini apa namanya, enak jadinya suasananya, hawanya di Jombang Kota karena untuk anginnya semeribit. Terima kasih Pak Yitno sudah update ya untuk situasi di wilayah Jombang Kota sore hari ini. Lalu juga Mas Azril tadi kan melintas di Cukir Jombang, ya. Ternyata perjalanan dari Ngoro Jombang, berarti ini sudah trip keberapa Mas Azril? Kan dekat ya, biasanya kalau dekat-dekat seperti ini lebih dari satu kali kan Alvan?
0: Bolak-balik gitu ya?
1: Bolak-balik, iya bolak-balik, kalau tujuannya dekat biasanya 2-3 gitu. Tapi kalau jauh kan biasanya satu saja ya. Nah ini hari ini berapa trip kira-kira Mas Azril yang sudah diselesaikan? Mungkin bisa ditambahkan juga, ini tadi lancar semuanya ya. Kalau saya cek dari atas-atas sih lancar ya Alvan, karena kan Mas Azli ini tadi update terus ya, dari pagi bahkan, dari pagi berangkat update stok BBM, katanya juga alhamdulillah aman semuanya gitu, tidak ada apa namanya kekosongan. Kalau kemarin kan sempat ramai kosong ya di Jombang, di Nganjuk. Pagi ini tadi update-nya juga aman semuanya, tidak ada yang kosong. Tadi pagi ternyata ke arah Pare juga aman, terus ke Kediri, terakhir ke Ngoro. Berarti tiga tujuan. Wah. Pare, Kediri, Ngoro.
0: Dekat-dekat itu ya?
1: Dekat-dekat ya. Kalau dekat-dekat memang lebih dari satu tujuan. Ya,
0: daripada ke Jawa Tengah satu tapi jauh. Kan?
1: Tapi jauh, betul. Ini dijalani lama sekali itu loh. Dan berangkatnya biasa pagi-pagi sekali, meruput gitu ya.
0: Pulang
1: biar
0: sudah
1: pulangnya, betul ya. Kemudian juga ini tadi dari Pak Chandra Budi, katanya memang rutin konsumsi herbal Naria untuk mendukung stamina, Alvan.
0: Nah, bener Pak.
1: Iya, kerjaannya full minggu ke minggu, bukan lagi liburnya. Senin, iya, bukan lagi Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, sudah minggu ketemu minggu itu full gitu ya. Kerjaannya full minggu ke minggu, ini teknisinya sampai kewalahan. teknisi sampai kewalahan ke arah Ngawi, ke arah Madiun. Wah, luar biasa. Semoga selalu lancar ya Pak Chandra. Jangan lupa rutin konsumsi herbal Nariah biar selalu fit ya. Jadi kemanapun langsung berangkat, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Ima.
2: Satu informasi kami terima, adanya insiden kecelakaan yang dimana melibatkan bus milik pemerintah Kabupaten Jombang yang dilaporkan terjadi di Jalan Tol Jombang-Surabaya pada hari ini ya, Jumat 11 September 2026. Dari rekaman video yang beredar ini memperlihatkan bus tersebut berhenti di sebuah jalan tol dengan tiga kendaraan lain. Satu kendaraan Honda Jazz warna putih terlihat ringsek di bagian depan dan insiden itu terekam kamera begitu ya, terkait dengan pengendara yang melintas dan dikabarkan terjadi di kilometer 725. Meski demikian belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian dan kami juga sedang menghubungi dari teman-teman kepolisian terkait dengan insiden tersebut, apakah ada korban jiwa ataupun korban luka begitu ya, nanti kalau sudah ada akan kami sampaikan kembali. Beralih ke informasi yang lain, bahwasanya di wilayah Gunung Kelut ini akses menuju kawasan Kawah Gunung Kelut di wilayah Kabupaten Kediri kembali diperkuat kabarnya, dan di mana pemerintah Kabupaten Kediri melanjutkan pembangunan jalan utama untuk memperlancar mobilitas menuju salah satu kawasan wisata unggulan tersebut. Pada pekerjaan tahun 2026 ini, jalan baru akan dibangun dengan lebar 6 meter dan panjang 243 meter. Pembangunan tersebut merupakan kelanjutan dari pekerjaan infrastruktur yang telah dilakukan Pemkab Kediri pada tahun sebelumnya. Selain mendukung akses wisatawan, keberadaan jalan yang lebih memadai ini juga diarahkan untuk menunjang mobilitas petugas yang sedang melakukan pemantauan aktivitas Gunung Kelut. Peningkatan akses menjadi penting ya, mengingat kawasan tersebut tidak hanya menjadi tujuan wisata saja, tetapi juga merupakan area yang berkaitan dengan pemantauan aktivitas gunung api. Petugas juga membutuhkan akses yang memadai untuk menjalankan pemantauan secara rutin. Jadi per hari ini sudah dimulai ya Alvan untuk pekerjaannya. Jadi buat para wisatawan yang berkunjung ke Gunung Kelut, harap meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati selama perjalanan. Karena bahwasannya medannya juga terjal dan banyak batu bata ataupun banyak pekerja begitu ya yang sedang bekerja di wilayah tersebut. Beralih ke informasi lain, ini ada informasi traffic yang disampaikan oleh Mbak Adinda. Ini sedang melakukan perjalanan dari Purwasri menuju ke Baron, sudah sampai di wilayah depan stasiun Baron. Untuk arus lalu lintasnya aman lancar, tidak ada hambatan yang berarti, didominasi oleh kendaraan roda 2. Bapak Budi pun juga sempat mengabarkan di wilayah Tanjung Anom, pergerakan arus lalu lintas di sore hari ini lumayan lancar saja, tidak ada hambatan yang berarti juga. Cuaca pun dikabarkan juga bersahabat di wilayah Tanjung Anom. Terakhir dari Mbak Citra, ini juga mengabarkan ya di SPBU Bogor, untuk stok BBM masih aman saja, tidak ada kelangkaan ataupun kepadatan yang menular sampai ke bahu jalan begitu. Untuk arus lalu lintas di depan SPBU Bogor juga ramai lancar ya, didominasi oleh kendaraan roda 2, Alvan.
0: Ya, terima kasih Imalana. Sebelumnya ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual.

0: hari ini bertepatan dengan Hari Radio Nasional. Nah ini sebelumnya Bapak, untuk Hari Radio Nasional nih, radio hari ini kan udah kalau orang bilang agak ketinggalan zaman di tengah maraknya media sosial. Menurut Pak Hasrul nih, bagaimana Bapak melihat posisi radio saat ini Pak?
1: Ya pertama-tama mungkin selamat Hari Radio yang ke-81 khusus untuk Radio Cakra Krishna. Nah, tentu kami secara kelembagaan mengapresiasi di tengah disrupsi hari ini Radio Krishna masih eksis, ya, Mas Jamal.
0: Oke.
1: Eksis dan melayani publik dengan siaran-siaran yang menarik. Nah, ada memang pergeseran masa ya, dan tentu bagi kami, bagi orang-orang yang sudah mengikuti perkembangan zaman penyiaran ini, bukan hal yang baru buat teman-teman radio khususnya ya, karena di era kemasan radio tiba-tiba masuk teknologi baru yang namanya televisi. Nah saat ini menghadapi teknologi baru lagi, ya kan? Nah tentu bagi saya radio itu masih memiliki posisi yang strategis, masih diminati oleh masyarakat, masih didengar oleh publik. Nah memang ada perbedaan dahulu. Ruang publik itu hanya dibentuk oleh media penyiaran seperti radio yang menggunakan frekuensi tentunya sebagai sumber daya publiknya. Namun di era teknologi ini ya pergeseran itu sangat berkembang pesat gitu Mas Jamal.
0: Oke.
1: Nah tentu negara melalui regulasi, melalui kami KPI sebagai pengawas di masa menggunakan frekuensi itu memiliki peran besar dalam mengatur mulai siapa yang menggunakan frekuensi dan bagaimana konten itu disiarkan kepada masyarakat. Nah, hari ini perkembangan internet, perkembangan overdot media-media OTT, nah, telah mengubah peta kekuasaan informasi, Mas Jamal. Ada sedikit perubahan peta kekuasaan informasi dulu, meskipun radio sejak dulu sudah interaktif ya, sudah saling saut-sautan antara penyiar dan pendengar, sudah ada interaksi, namun hari ini lebih berkembang lagi, ini bisa kapan saja, di mana saja bisa saling berinteraksi, bukan lagi penyiaran yang satu arah seperti dulu.
0: Oke.
1: Itu Mas Jamal. Jadi bicara tentang radio, hari ini radio masih memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, radio kami yakini bisa tetap hidup dan selalu bermakna di hati pendengar. Dan pastikan Anda mendapat informasi yang dibutuhkan dari radio, karena hanya informasi dari radio lah yang bisa kita pertanggungjawab, yang dapat dipertanggungjawabkan.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak Hasrul. Baik, terima kasih juga Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Bapak Muhammad Hasrul Hasan.

0: Ya sudah lumayan mendung Sidro Cakra di Nganjuk dan sekitarnya sore ini ya. Tapi belum ada informasi untuk hujan yang masuk. Tapi sudah mulai mendung sejak lepas jam 3 tadi untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya cukup berawan. Tapi masih aman, tidak ada informasi untuk hujan, hanya berawan saja dan angin yang lumayan kencang untuk wilayah Kabupaten Nganjuk. Yang mau melintas lewat jalur arteri ataupun juga di jalan tol, tetap hati-hati. Patuhi batas kecepatan dan juga perhatikan untuk rambu-rambu lalu lintas di jalur yang Anda lalui. Iya, ke Erika.
1: Ada yang sudah turun hujan ternyata, Alvan.
0: Oh, di mana?
1: Ini dari Ibu Ulfi menyampaikan di wilayah Santren Nanggungan Kayen Kidul Kediri.
0: Oh, Kayen Kidul lah.
1: Iya, hujan. Hujannya juga kalau saya lihat dari foto ya, hujan sedang gitu loh, Alvan. Jadi yang tidak terlalu deras. Jadi hujan sedang, tidak deras, namun lumayan ini buat apa namanya, untuk apa ya, seger-segeran sore hari. Biasanya kita kalau musim kemarau harus siram-siram depan rumah ya, ketika sore ataupun pagi. Nah kalau ada hujan seperti ini kan akhirnya kita nggak perlu siram ya, nggak perlu siram-siram, sudah adem. Jadi wilayah Kayen Kidul Kediri, hujan Sidro Cakra, alhamdulillah ya. Ini tadi tapi di wilayah lain seperti di wilayah Pelemahan Kediri dikabarkan oleh Pak Aditya ini hanya mendung saja, tidak hujan. Kemudian untuk di wilayah Dawuhan, Papar, ini tadi juga sempat gerimis namun sedikit sekali. Kemudian ditambahkan oleh Ibu Dewi di wilayah Paron, Ngasem, Kediri, cuacanya cerah. Kalau untuk di wilayah Ngeronggo dari Pak Aryo, ini mendung sama Pak Aryo. Kita kan satu kecamatan ya. Satu kecamatan hanya mendung redup,
0: mendung
1: cerah berawan.
0: Jam 3 tadi.
1: Iya, jadi tidak kena hujan ya. Ngadiluwe Kediri tambahan dari Bu Ayu, tidak hujan ya. Pagu dari Ibu Dwi juga mengabarkan cuacanya masih panas. Ini kayaknya Kayen Kidul ya. Kayen Kidul pun juga gak semuanya hujan ya, alhamdulillah. Ini pun wilayah Pare dari Bapak Hartono mengabarkan gerimis tapi tidak hujan deras. Jombang ini tadi dari Pak Wibowo panas ya. Jadi ada yang kepengen hujan juga ya, Alvan, di tengah cuaca yang panas terik saat ini. Yeah. Lumayan untuk mendinginkan suasana, mendinginkan hati yang panas gitu ya. Karena cuacanya memang di musim kemarau ini kan panas sekali. Jadi agak sedikit mengganggu aktivitas kalau panas ya. Hujan juga mengganggu sih. Tapi sudah lama kita tidak diguyur hujan, kangen juga ya.
0: Sudah dua bulan.
1: Iya betul, 2 bulan sudah tidak ada hujan. Kalau di wilayah Anda seperti apa, Sidro Cakra juga mungkin bisa ditambahkan, Alvan.
0: Iya, ke Ima.
2: Bapak Mahmud, kami dapat informasi bahwasanya beliau ini merupakan pedagang bumbu dapur ya di wilayah Pasar Legi, Kota Blitar. Yang dimana beliau ini mengatakan untuk harga cabai rawit di Pasar Legi ini mulai mengalami penurunan. Alhamdulillah ya, karena kemarin itu sempat di angka 75.000 ternyata ya, di Kota Blitar itu ya.
0: Sekarang?
2: Sekarang 55.
0: Wah, jadi lumayan turunnya.
2: Berapa ya itu? 20-an
0: 20.
2: Ya? 20.000 turunnya. Dan Bapak Mahmud ini menyebutkan bahwasanya harga cabai rawit itu masih terbilang mahal juga, meskipun juga sudah mulai turun ya, karena dipengaruhi oleh faktor cuaca yang saat ini kan memang masih belum turun hujan, masih mengalami kekeringan begitu. Saat ini juga memasuki musim kemarau sehingga hasil panen sejumlah petani itu ada yang gagal ini, kata Bapak Mahmud. Kondisi ini turut mempengaruhi harga jual cabai rawit di pasar tradisional juga. Meski mengalami penurunan, harga cabai rawit ini masih tergolong tinggi sekali sehingga berdampak pada turunnya jumlah pembeli. Jadi untuk harganya yang mahal itu ya, jadi pembeli kan belinya dikit-dikit aja, enggak beli yang banyak, terus nyambelnya kan juga enggak yang
0: dikurangi,
2: enggak pedes-pedes pedes. Paling biasanya 10 lombok, sekarang 5 aja karena masih mahal untuk harga cabai.
0: Yang penting ganjil pedas mah sambelnya mah.
2: Oh gitu, aturannya.
0: Katanya begitu.
2: Saat harga stabil, Bapak Mahmud pun juga katanya itu mampu menjual sekitar 50 kg cabai dalam satu hari. Namun untuk per hari ini ya, Jumat 11 September ini, beliau hanya menjual sekitar 20 kg saja per harinya. Jadi turun sekitar 30 kg ya dari biasanya jika tidak mengalami kekeringan. Dan ternyata ada juga ini, Bapak Rokim pun juga mengabarkan bahwasannya beliau pun juga sama, ini biasanya 50 hingga 70 kg per hari menjualnya ya, sekarang cuma 20 hingga 30 kg saja per harinya. Ya, dimana di wilayah Pasar Tugu Rante ini, Bapak Rokim itu beliau menyebutkan harganya lebih mahal ini daripada di Pasar Legi. Pasar Legi tadi 55 ya, kalau di Pasar Tugu Gurante itu 68.000 per kilogramnya. Lalu untuk cabai merah besar dan juga cabai keriting ini diinformasikan oleh Bapak Rocky maupun Bapak Mahmud ini masih lumayan stabil ya, harganya masih di angka 20-an ribu, belum sampai di 30.000 untuk cabai merah besar dan juga untuk cabai keritingnya. Ini yang lagi mahal untuk cabai rawit aja sih per hari ini ya, karena memang untuk cuacanya ya, ini yang mempengaruhi sejumlah petani itu gagal panen, begitu untuk informasi yang kami sampaikan. Lalu beralih ke informasi selanjutnya, ada Bapak Hadi ini melakukan perjalanan dari wilayah Kediri menuju ke Tulungagung. Saat ini posisinya di wilayah Keras, untuk arus lalu lintasnya lumayan lengang saja, namun di pabrik gula Keras itu lumayan ramai sekali ya, karena memang hari ini kan sedang ada jadwal giling ya, jadi banyak truk bermuatan tebu yang melintas di wilayah tersebut. Namun selepas dari itu, untuk arus lalu lintasnya lengang saja, tidak ada kepadatan yang berarti. Cuaca hari ini pun di wilayah Keras cerah berawan ya. Selanjutnya dari Mas Indra, melakukan perjalanan dari Prambon menuju ke Nganjuk, sudah sampai di wilayah Warujayeng, arus lalu lintasnya aman lancar, tidak ada kepadatan yang berarti juga, dan cuaca pun dikabarkan cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Malana. Sebelumnya ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Sejarah perjuangan bangsa.
5: Nganjuk Ladang yang dalam bahasa Jawa kuno memiliki arti tanah kemenangan. Nganjuk Ladang dibangun pada 937 Masehi. Pada masa jaya, Kerajaan Medang yang berpusat di Mataram atau kini Yogyakarta. Nganjuk Ladang kemudian dikenal dengan nama Kabupaten Berbek dengan Raden Tumenggung sebagai bupatinya. Ketika Raden Tumenggung Sosrokusumo meninggal tahun 1760, tata kepemimpinan diemban KRT Sosrodirjo. Pada masa ini, tepatnya mendekati tahun 1811, Kabupaten Berbek yang wilayahnya luas pecah menjadi dua, yaitu Kabupaten Berbek dan Kabupaten Kudean. Namun, melalui perjanjian Sepreh, wilayah ini kembali digabung dalam Kabupaten Berbek tahun 1830. Pada tanggal 16 Juni 1831, KRT Sosrokusumo II ditunjuk sebagai Bupati Berbek. Penunjukan dilakukan pemerintah Belanda oleh Van Lawick Van Paps di Semarang. Gudean sendiri kemudian menjadi salah satu distrik dalam Kabupaten Berbek. Penamaan Kabupaten Berbek menjadi Kabupaten Nganjuk terjadi ketika RMT Sosro Hedi Kusumo mulai memimpin pada tahun 1901. Setelah pemerintah Hindia Belanda memberhentikan RM Adipati Sosro Kusumo, perubahan ini tercatat dalam Regering Almanak 1852 sampai dengan 1942.
3: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Ya tetap hati-hati yang masih di jalan, Tru Cakra. Jam-jam pulang kerja kondisi trafik cukup ramai. Jadi hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga jangan lupa mulai nyalakan lampu kendaraan ya, lampu kota minimal. Karena sudah mulai gelap, karena juga cukup berawan di sebagian wilayah Kabupaten Nganjuk. Tetap hati-hati, jam-jam pulang kerja agak padat kondisi jalur. Kabarkan kalau menemui hambatan juga di 0852 9001061.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke-4 lepas dari jam 5 sore, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar, gatekeeper untuk shift kali ini. Ada Imalana dan juga Erika Dwi. Anda bisa bergabung untuk berbagi kabar, informasi, ataupun juga kewaspadaan lain di sekitar Anda. 0852-9001061. Anda bisa hubungi lewat WhatsApp ataupun bergabung via line telepon. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT03 RW08, Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo.
3: Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar.

untuk jaga jarak kesehatan. Istri juga mengonsumsi herbalaria yang jenisnya CA Gester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus mengonsumsi herbalaria CA Gester telaten ya, mengonsumsi herbalaria. Alhamdulillah sudah baik. Herbalaria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Anda yang berada di wilayah Pare juga bisa dapatkan Herbal Nariah di Wiyata Herbal Nariah Pare Kediri yang ada di Jalan Raya Pare Kandangan, masuk Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari Pasar Sapi Anda bisa ke timur, kurang lebih 200 meter, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, sementara itu pemerintah telah memastikan 50 juta warga yang masuk kelompok desil 1 sampai 5 ini akan menerima bantuan sosial atau bansos secara langsung ke rekening masing-masing. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengatakan anggaran bantuan sosial tersebut berasal dari berbagai penghematan pemerintah termasuk hasil dari digitalisasi. Luhut mengatakan pemerintah menghitung penghematan yang dapat diperoleh lewat digitalisasi mencapai 1.200 triliun rupiah. Sebagian hasil penghematan itu nantinya dapat mendukung kebijakan perlindungan sosial, meski pihaknya menyebut angka itu masih dapat berubah. Luhut menjelaskan 50 penerima bantuan sosial itu berasal dari kelompok desil 1 sampai 5. Desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dengan desil yang lebih rendah, menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah juga. Namun pemerintah masih terus melakukan pembaruan dan juga perbaikan data desil agar penetapan penerima bansos dapat lebih akurat.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, menit ke-15 lepas dari jam 5 sore, saya cek informasi ke gatekeeper dulu. Erika.
1: Ya, memasuki awal bulan September 2026 ya, Alvan. Ini ramai sekali terkait dengan aktivitas beberapa gunung api yang ada di Indonesia. Karena gunung-gunung tersebut erupsi dalam waktu yang berdekatan. Anak Krakatau, Semeru, ada Ilele Watolo, kemudian ada Gunung Ibu, serta ada Gunung Sinabung. Ini sama-sama menunjukkan aktivitas erupsi. Nah, kondisi itu tentunya juga menimbulkan banyak pertanyaan ya, termasuk salah satunya apakah erupsi yang terjadi hampir bersamaan ini saling berkaitan atau tidak. Saat ini saya dibantu oleh Imalana untuk menyambungkan Bapak Setiaris SP, Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk, terkait dengan analisis aktivitas erupsi yang secara bersamaan terjadi di Indonesia pada awal September ini, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, lewat sambungan telepon sudah tersambung dengan Bapak Setiaris, Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya dari BMKG Nganjuk. Selamat sore, Pak Setiaris. Assalamualaikum.
4: Selamat sore, Mas Alvan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Pak Yaris? Sehat, Pak, ya?
4: Alhamdulillah, sehat, Mas.
0: Alhamdulillah, baik. Pak, ini terkait dengan gunung api di Indonesia yang beberapa di antaranya erupsi secara bersamaan dari Gunung Lewotobi, kemudian Gunung Semeru, Gunung Sinabung, dan Anak Krakatau, dan beberapa gunung lain, Pak. Ini apakah hanya kebetulan timingnya barengan atau ada kaitannya atau bagaimana, Pak Setiaris, dari pandangan jenengan?
4: Iya, betul, Mas Alvan. Jadi awal bulan September ini 6 gunung api erupsi bareng-bareng. Jadi memang di Indonesia itu berada pada kawasan Pacific Ring Fire,
0: cincin
4: jadi
0: api,
4: tempat,
0: Pak, ya?
4: Iya, betul. Jadi tempat berlangsungnya aktivitas tektonik yang sangat tinggi akibat interaksi beberapa lempeng. Untuk di Indonesia kan 3 lempeng yang mendorong wilayah Indonesia, ada Australia, terus Eurasia, kemudian di timur itu ada Pasifik. Jadi proses penunjuman lempeng ini menjadi salah satu faktor utama yang membentuk busur gunung api, sekaligus menyebabkan Indonesia itu sangat aktif secara kegempaan. Namun berada dalam satu kawasan tektonik, ini tidak seluruh gunung api di Indonesia memiliki satu sumber magma atau saling berhubungan secara langsung. Setiap gunung api itu memiliki sistem magma, karakteristik, kemudian tekanan, dan sejarah aktivitasnya masing-masing. Jadi ada gunung api yang memang sering mengalami erupsi, kemudian gunung api lainnya mungkin periodenya dia lebih lama. Jadi ada yang sering, ada yang lama. Karena itu ketika beberapa gunung api memasuki fase aktif dalam waktu yang berdekatan, kondisi tersebut dapat saja merupakan pertemuan waktu atau timing dari siklus aktivitas masing-masing gunung api. Jadi seperti kalau kita dulu belajar peluang dadu, Mas Alvan. Jadi peluang keluarnya mata dadu 1 atau 2 sampai 6 bareng itu pasti ada. Begitupun juga karena gunung api ini memiliki siklusnya sendiri, setiap gunung berapi memiliki karakteristik sendiri, suatu saat pasti akan terjadi erupsi bebarengan. Karena satu gunung memiliki siklus yang cepat, mungkin 2-3 tahun dia meletus, kemudian ada gunung yang siklusnya panjang, mungkin 5 atau lebih dari 5 tahun. Jadi suatu saat pasti akan terjadi erupsi bareng. Nah ini memang berhubungan dengan waktu saja, Mas Alvan.
0: Jadi dari kelipatan periode erupsinya tadi, Pak ya?
4: Iya, betul. Lalu bagaimana dengan gempa bumi? Jadi ini juga banyak banget pertanyaan yang masuk di kita. Apakah gempa yang sering terjadi, baik itu di selatan, itu memicu erupsi gunung berapi? Jadi ini juga perlu dipahami bahwa kalau dihubungkan dengan gempa bumi, persoalannya ini akan menjadi lebih kompleks lagi. Jadi secara ilmiah gempa bumi tektonik yang kuat dan terjadi cukup dekat dengan gunung api itu bisa berakibat atau berefek kepada gunung api. Dalam kondisi tertentu dapat mendorong gunung api yang memang sudah berada dalam kondisi siap untuk erupsi ini menjadi karena ada gangguan faktor dari gempa bumi, erupsinya lebih cepat. Namun bukan berarti setiap gempa bumi itu dapat memicu erupsi. Faktor yang penting adalah kondisi internal gunung api tersebut. Apakah memang sudah dalam kondisi yang siap erupsi atau tidak. Begitu Mas Alvan, jika dihubungkan dengan gempa bumi. Jadi gempa bumi itu bukan merupakan faktor utama terjadinya erupsi. Dia hanya bagian kecil saja yang bisa mempengaruhi erupsi itu terjadi. Terus kemudian ada juga yang pertanyaan tentang apakah erupsi gempa bumi satu, erupsi gunung berapi satu itu mempengaruhi gunung yang lain yang mungkin posisinya sangat jauh. Jadi ini secara ilmiah dan USGS pun juga menyatakan bahwa belum terdapat bukti atau data yang valid yang menyebabkan bahwa letusan gunung api satu akan mempengaruhi gunung api yang lain. Jadi ini masih perlu kajian lebih dalam. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa setiap gunung berapi itu memiliki karakteristik masing-masing, sehingga letusan gunung berapi satu belum tentu akan mempengaruhi gunung api yang lain yang jaraknya kan jaraknya jauh, sangat kan? Jauh begitu, Mas Alvan.
0: Oke, baik. Lalu bagaimana, Pak? Ini masyarakat harus menyikapi tadi tentang gunung api, kemudian juga dampak-dampak gempa tektonik mungkin yang dirasakan warga sekitar.
4: Baik, Mas Alvan. Jadi masyarakat dalam menyikapi hal tersebut, jangan panik. Yang pertama adalah jangan panik. Kemudian selalu mengikuti arahan dari PVMBG jika itu berhubungan dengan gunung berapi. Kemudian mengikuti informasi BMKG jika itu tentang kegempaan. Jadi pada dasarnya walaupun 6 gunung api ini memiliki terjadi bersamaan, secara penglihatan masyarakat ini bahwa terjadi erupsi bersamaan, akan tetapi secara perspektif kebumian ini belum tentu berkaitan. Okay. Jadi yang utama yaitu yang tadi, ini masalah timing. Jadi tiap gunung berapi itu memiliki timingnya masing-masing. Itu Mas Alvan.
0: Oke, baik. Ada yang belum tersampaikan, Pak Setiaris, atau mungkin tambahan atau himbauan ke masyarakat, Pak?
4: Himbauan untuk masyarakat, jika berhubungan dengan gunung berapi ini karena di media sosial juga lagi rame ini, jadi tupoksi antara PVMBG dengan BMKG. Jadi tentang gunung berapi itu adalah tupoksinya rekan-rekan dari PVMBG, kemudian untuk gempa bumi tektonik yang disebabkan oleh pergeseran lempeng itu adalah tupoksi dari teman-teman BMKG. Jadi masyarakat jangan bingung, karena saat ini banyak yang bertanya tentang gunung berapi ke BMKG. Kan tetapi ini juga tidak jadi masalah karena memang ada keterkaitan, dan di medsos ini malah ada rencana merger antara BMKG PVMBG ini. Kata Pak Seskap Teddy ini gabung aja ini karena sama-sama apa namanya mengurusi kebencanaan. Yang sebenarnya ini bukan isu baru, Mas Alvan. Tahun 2024 kalau tidak salah sebenarnya BMKG dulu sudah apa namanya mengajukan untuk menggabungkan antara PVMBG, khusus untuk PVMBG dengan BMKG, karena memang hampir sama tupoksinya, jadi tentang kegempaan, tentang kebencanaan, hanya saja sumbernya yang berbeda. Di BMKG pun sekarang sudah mengembangkan yang namanya TNT, jadi tsunami non tektonik. Jadi akibat dari tsunami yang terjadi Anak Krakatau itu, akhirnya BMKG sekarang mengembangkan yang namanya tsunami non tektonik. Jadi tsunami yang disebabkan bukan karena gempa tektonik, yaitu gempa vulkanik. Nah ini kadang apa namanya jadi tumpang tindih karena kejadiannya punyanya PVMBG, tetapi peringatannya ada di BMKG.
0: Itu kalau jadi satu badan mungkin lebih mudah, Pak ya.
4: Wah, iya. Kalau kita ya iya aja. Mungkin itu aja, Mas Alvan.
0: Siap, yang penting yang terbaik buat masyarakat nanti, Pak ya.
4: Nggih, gitu Mas Alvan. Ya.
0: Terima kasih Pak Setiaris.
4: Nggih, sami-sami.
0: Baik, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Bapak Setiaris tadi, Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya dari BMKG Nganjuk, terkait dengan analisis aktivitas erupsi bersamaan dari beberapa gunung api yang ada di Indonesia.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

Baik, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, Sidro Cakra. Masih bersama saya Alvan Amar dan gatekeeper untuk shift petang hari ini. Ada Imalana dan juga Erika Dwi. Anda bisa bergabung, berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain yang bisa Anda kirimkan di 0852-9001061. Ya, dan untuk Sidro Cakra yang berada di luar jangkauan siar Radio Cakra Krishna, Anda tetap dapat mendengarkan siaran kami lewat aplikasi streaming ya, yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih. Dapat Anda unduh untuk selalu mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun. Sudah menjelang jam 6, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Selamat malam Sudu Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Kali ini bersama dengan saya Imalana yang akan menemani perjalanan Anda dalam malam hari ini. Dan pastinya saya pun juga tidak sendiri, ditemani oleh gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Alvan Amar yang siap untuk menerima update terbaru informasi dari Anda. Kirimkan jika Anda menemui kewaspadaan selama perjalanan, bisa berbagi informasi kepada kami di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
4: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Menit ke 7 lepas dari jam 6 petang, update informasi ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Ya, untuk hari ini tadi ternyata kami terima informasi juga adanya kebakaran lahan di wilayah Baron Nganjuk.
0: Oke.
1: Okay. Untuk data lengkap yang kami terima dari rekan-rekan damkar pos Lengkong, kebakaran terjadi atau laporan masuk ke gatekeeper ya, dan juga masuk ke pos damkar Lengkong itu jam 1 siang lewat 11 menit. Kemudian setelah mendapatkan laporan tersebut juga langsung menuju ke lokasi segera melakukan pemadaman dan juga pembasahan.
0: Oke.
1: Jadi untuk kebakaran tersebut ini berawal ketika pemilik lahan melintas di area sawah dekat dengan bangunan. Kemudian ia melihat ada kobaran api di sekitar semak-semak kering yang berkobar cukup besar, diduga akibat seseorang yang sembarangan membuang puntung rokok.
0: Oh gitu. Okay.
1: Seperti itu. Selanjutnya ini dari pemilik melaporkan kejadian tersebut kepada petugas damkar dan selanjutnya diteruskan ke grup dinas pemadam kebakaran Nganjuk untuk ditindaklanjuti oleh pos terdekat yakni pos Lengkong. Penyebab kebakaran yang terjadi di wilayah Baron Nganjuk ya, tepatnya di dusun Lobester Barat, itu karena puntung rokok yang dibuang sembarangan. Untuk kerugian materi berapa ini tidak dicantumkan.
0: Okay.
1: Untuk korban juga nihil, saat kejadian cuacanya pun juga cerah. Untuk tadi ada satu mobil ya pemadam kebakaran yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang ada di wilayah Baron Nganjuk.
0: Okay.
1: Beralih ke informasi lain, ini tadi kami terima pesan dari pendengar Radio Cakra Krisna, itu menanyakan terkait dengan apakah terkait dengan di Gunung Kelut itu loh ya.
0: Oh iya, gimana?
1: Jadi kan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri tahun 2026 ini kembali melanjutkan pengerjaan pembangunan akses jalan menuju kawah Gunung Kelut.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pembangunan akses jalan ini menyambung pengerjaan pada 2025 yang lalu. Pembangunan untuk struktur cor beton, struktur ini dipilih karena lebih aman, dinilai lebih tahan terhadap kerusakan. Nah, pengerjaan penambahan pembangunan akses jalan menuju ke kawah Kelut ini juga dilakukan secara bertahap. Adapun pengerjaan kali ini sepanjang 243 meter titik akhir sampai dengan parkir ojek motor.
0: Okay.
1: Nah, pengerjaan pembangunan jalan ini untuk mendukung pariwisata termasuk memudahkan akses bagi petugas Pusat Vulkanologi melakukan pemantauan rutin Gunung Kelut. Sementara itu menyikapi simpang siur kabar beredar mengenai aktivitas Gunung Kelut juga disampaikan dari BPBD Kabupaten Kediri yang berkunjung ke pos pengamatan Gunung Api atau PGA Kelut, status Gunung Kelut masih berada pada level 1 normal ya.
0: Okay.
1: Pun tingkat aktivitas normal, masyarakat dan pengunjung berwisata silakan diimbau patuhi aturan ya,
0: betul,
1: standar
0: betul.
1: Keamanan dengan tidak mendekati kawah Gunung Kelut dalam radius 1 km. Ini tadi dari pendengar Radio Cakra Krisna, Pak Effendi menanyakan ke Dinas Pariwisata Wilayah Kediri, setelah jalan jadi apakah tetap jadi wisata dengan wajib ojek.
0: Iya,
1: kalau kita di sana kan harus pakai ojek gitu kan. Sebenarnya wajib ojek ini juga untuk keselamatan kan, karena nggak semua
0: motor
1: menguasai medan, tidak semua motor bisa digunakan.
0: Betul.
1: Seperti itu. Kalau nggak terbiasa itu pasti akan kesulitan.
0: Tremor juga pokoknya
1: tremor,
0: pastinya.
1: Betul. Jadi sebenarnya adapun ojek ini juga cukup membantu ya.
0: Sebenarnya seperti itu.
1: Sebenarnya ya, kalau dari sisi lain memang sebenarnya membantu gitu. Tapi ada juga dari perspektif lain yang menyampaikan bahwa kenapa kok harus wajib ojek?
0: Kan kalau kita ke gitu.

0: Lut kan harus sampai di pos berapa gitu parkirnya terus ke kawahnya jalan kaki atau ojek.
1: Nah,
0: pilihannya gitu.
1: Pilihannya kan jalan kaki atau ojek. Enggak boleh bawa kendaraan sendiri.
0: Betul.
1: Padahal dari pengunjung yang lain mungkin merasa motor saya sesuai kok bisa digunakan untuk trek tersebut seperti itu ya. Dan akhirnya ini tadi saya komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di Dinas Pariwisata Kediri terkait informasi tersebut, ternyata masih dalam pembahasan. Masih dalam tahap pembahasan, harapannya tentu saja ada win-win solution gitu ya mengenai masalah itu. Nah, nanti insyaallah bila sudah ada kebijakan ya terkait dengan hal itu akan diinfokan lagi kepada masyarakat.
0: Okay.
1: Kira-kira nanti wajib ojek atau mungkin kita bisa bawa kendaraan
0: sendiri sampai kawah
1: dengan syarat dan ketentuan yang diterapkan dan lain sebagainya itu ya. Nanti akan disampaikan kembali oleh rekan-rekan yang ada di Dinas Pariwisata Kediri. Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seluruh Cakra, kita beralih dulu ya ke informasi lain terkait dengan musim kemarau yang dimana masih berdampak di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Salah satunya adalah di Kabupaten Trenggalek, di mana puluhan desa ini mulai terdampak kekeringan dan warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD Kabupaten Trenggalek terus melakukan distribusi air bersih dan bahkan dalam sehari belasan tangki air bersih disalurkan ke wilayah yang membutuhkan. Menghadapi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Trenggalek terus melakukan pendistribusian air bersih kepada masyarakat yang terdampak. Dalam sehari, BPBD Trenggalek ini menyalurkan sekitar 15 tangki air bersih ke sejumlah wilayah yang membutuhkan. Penyaluran air bersih ini dilakukan secara bertahap dengan melihat kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. BPBD juga terus melakukan pemantauan terhadap desa yang mengalami dampak kekeringan, sehingga bantuan air bersih bisa segera diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kondisi kekeringan ini menjadi perhatian juga dikarenakan kebutuhan air bersih ini merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat. Pemerintah daerah melalui BPBD terus berupaya memastikan warga yang terdampak tetap mendapatkan pasokan air. Masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih juga diimbau untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun pihak terkait agar kebutuhan air dapat segera ditindaklanjuti. Dengan distribusi sekitar 15 tangki air bersih setiap harinya, BPBD Trenggalek berharap kebutuhan dasar warga di wilayah terdampak kekeringan dapat tetap terpenuhi. Terutama selama musim kemarau yang masih berlangsung ya hingga di bulan ini, pemerintah dan masyarakat juga diminta untuk bersama-sama mengantisipasi dampak adanya kekeringan, termasuk menggunakan air secara bijak dan mengutamakan kebutuhan pokok.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Baik, Seru Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Seru Cakra, untuk kebakaran kembali melanda ya di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, yang dimana kobaran api dilaporkan terus membesar di kawasan Blok Pengol, sehingga petugas harus bergerak cepat untuk mengendalikan api agar tidak semakin meluas. Kebakaran tersebut terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan kondisi vegetasi yang cukup kering akibat musim kemarau. Api membakar kawasan Blok Pengol dan kobarannya terus dipantau oleh petugas di lapangan. Upaya pemadaman kemudian dilakukan oleh petugas gabungan dengan menyisir kawasan yang terbakar dan berupaya memutus pergerakan api. Medan di kawasan Bromo yang merupakan wilayah pegunungan ini menjadi salah satu tantangan dalam proses penanganan kebakaran. Petugas juga terus mengantisipasi agar kobaran api tidak menjalar ke area lainnya. Pemantauan dilakukan terhadap arah pergerakan api, terutama dengan memperhatikan kondisi angin dan vegetasi yang berada di sekitar titik kebakaran. Kawasan Bromo sendiri dikenal memiliki hamparan savana dan padang rumput yang luas. Saat musim kemarau, vegetasi yang mengering dapat membuat api lebih mudah menyebar, sehingga penanganan harus dilakukan dengan cepat dan juga terukur. Sementara itu, masyarakat maupun wisatawan yang berada di sekitar kawasan Bromo diimbau untuk mengikuti arahan dari petugas. Warga juga diminta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya titik api baru, mengingat kondisi kawasan saat ini cukup kering. Menit ke-24 lepas dari jam 6, update informasi ke Alvan, silahkan.
1: Ya, Wak, tadi informasi disampaikan oleh Mbak Anggita, ini perjalanan di jalur Jombang yang ke arah Mojokerto. Lewat bebas Mojokerto masih lancar, tadi berangkatnya dari kawasan Perak Jombang, juga tidak menemui hambatan dengan kendaraan pribadi saja yang ramai sepanjang jalur. Truk muatan dari bebas Mojokerto juga sudah mulai ramai yang menuju ke arah Sidoarjo ataupun juga yang menuju ke arah Madiun. Jadi lebih hati-hati saja, tapi tidak ada hambatan sampai malam hari ini. Kemudian dari Kediri Kota, tadi masuk informasi disampaikan oleh Pak Purwanto juga lancar di Jalan Raya Muruk menuju ke arah Jalan Brawijaya, ini masih tidak ada hambatan. Cuaca bersahabat untuk malam hari ini. Kemudian dari Madiun Kota, tadi Pak Lukman menuju ke arah Nganjuk lewat arteri, sampai di Saradan masih aman, anginnya cukup kencang, lebih hati-hati saja. Untuk trafik belum terlalu padat. Kemudian Mbak Aziza melintas di ruas tol dari Nganjuk ke arah Surabaya, ini sampai di ruas tol area Jombang Mojokerto juga masih cukup aman. Beberapa rest area tidak terlalu ramai, tadi masih normal, antrian di SPBU beberapa rest area yang dilewati juga tidak terlalu panjang, Ima.
0: Terima kasih, Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra terkait dengan kebakaran di wilayah Gunung Bromo yang dimana api ini terus membesar menjadi perhatian untuk kita semua ya, terutama karena kondisi kawasan ini sedang kering dan cukup mudah terbakar. Jadi Seru Cakra kita tentu berharap proses pemadaman dapat segera membuahkan hasil dan api pun juga bisa dikendalikan sehingga tidak meluas ke kawasan lainnya. Bagi masyarakat maupun wisatawan yang berada di sekitar Bromo, tetap ikuti informasi dan arahan dari petugas di lapangan.

0: Baik, Sri Cakra, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di jam 18.32 menit ini, Anda berada di mana bisa diinformasikan kepada kami jika menemui kewaspadaan selama perjalanan Anda. 0852-9001061. Ke Erika, silakan.
1: Ada dari Pak Majid, ini tadi melintas di Jalan Ahmad Yani Kertosono. Kondisi arus lalu lintas untuk di malam hari ini kabarnya masih cukup ramai. Ramai dengan kendaraan roda 2 pastinya. Sementara cuaca dikabarkan juga cerah. Lalu saya juga tadi sempat menghubungi Kapolsek Gampeng Rejo Polres Kediri AKP Rudi Hartono SH terkait dengan ini balap liar ya. Terkait balap liar di area persawahan Desa Plosorejo, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri. Kabarnya ada diduga puluhan anak terlibat dalam balap liar tersebut. Nah, untuk informasi tersebut ternyata benar terjadi. Ada puluhan anak yang diamankan karena diduga terlibat balap liar di area persawahan Desa Plosorejo, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri pada hari Kamis kemarin, tanggal 10 September 2026, sekitar jam 5 sore. Ini ternyata beliau juga berkenan on air untuk menyampaikan langsung ya, kira-kira bagaimana untuk kronologi pengamanan tersebut, namun mohon waktu. Kemudian terkait dengan informasi erupsi Gunung Semeru ya. Jadi tadi sekitar jam 7 malam atau tepatnya jam 18.23 menit ada terjadi erupsi Gunung Semeru Jawa Timur. Namun tinggi kolom abu tidak teramati. Nah, erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 25 mm dan durasi kurang lebih 2 menit 8 detik. Untuk saat ini sendiri, Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga dengan rekomendasi tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan ya terhadap bahaya lontaran batu atau lava pijar. Dan juga harus mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutamanya sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Seperti itu. Nah, ini dikirimkan fotonya juga secara visual. Ini tertutup kabut ya untuk Gunung Semeru. Nanti apabila ada perkembangan lainnya akan saya sampaikan kembali, Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, Sedul Cakra, suasana duka menyelimuti keluarga seorang pemuda di wilayah Gresik. Setelah kehilangan anaknya dalam kecelakaan lalu lintas, sang ibu ini menangis histeris saat datang menjemput jenazah putranya yang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Peristiwa kecelakaan maut itu terjadi sekitar pukul 9 pagi di Jalan Raya Mertadinata, Kelurahan Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Korban diketahui bernama Muhammad Firhan, yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda ADV bernomor polisi W4388FK. Korban melaju dari arah timur menuju ke barat atau dari Manyar menuju ke Bunga. Saat berada di lokasi kejadian, sepeda motor korban diduga oleng ke kanan setelah pengendara tidak dapat menguasai setir hingga akhirnya terjatuh. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan, ini melaju truk trailer Hino bernopol W8749UK yang kemudian dikemudikan oleh Murnianto. yang dimana kecelakaan pun juga tidak dapat dihindari dan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Petugas kemudian melakukan evakuasi terhadap jenazah korban. Sementara itu keluarga korban yang datang ke lokasi harus menerima kenyataan yang pahit setelah sang anak meninggal secara mendadak akibat kecelakaan tersebut. Kasat Lantas Polres Gresik, AKP Muhammad Haryazi Syakren, mengatakan bahwasanya polisi masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Olah tempat kejadian perkara juga dilakukan untuk mengetahui secara pasti kronologi maupun penyebab kecelakaan. Polisi mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati saat berkendara, menjaga konsentrasi, serta menyesuaikan kecepatan dengan kondisi lalu lintas. Keselamatan harus menjadi prioritas agar kecelakaan serupa tidak kembali terjadi.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Justru cakra terkait dengan kejadian tersebut, ini tentu menjadi pengingat untuk kita semua ya, bahwa perjalanan yang kita anggap biasa saja bisa saja berakhir dengan kejadian yang tidak pernah kita duga. Mungkin pagi tadi kita berangkat kerja, mengantar anak sekolah, pergi ke pasar, atau sekedar menjalankan aktivitas sehari-hari. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yakni keselamatan, tetap harus menjadi yang paling utama. Untuk seluruh cakra yang saat ini masih dalam perjalanan, coba kembali cek ya, kecepatan kendaraan, jaga jarak dengan kendaraan di depan, dan yang paling penting adalah jangan sampai kehilangan konsentrasi, karena ada keluarga yang menunggu kita pulang di rumah. Jadi hati-hati di jalan ya, seluruh cakra, jangan terburu-buru, hanya karena mengejar waktu saja. Lebih baik sedikit terlambat sampai tujuan, daripada kita atau orang lain itu harus menjadi korban kecelakaan. Semoga dari peristiwa tersebut keluarga korban juga diberikan kekuatan dan juga ketabahan, dan semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk semakin berhati-hati di perjalanan.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Update informasi ke ruang gatekeeper, Erika silahkan.
1: Saya masih dibantu Alvan Amar ya untuk menyambungkan Kapolsek Gambeng Rejo Polres Kediri AKP Rudi Hartono SH terkait dengan diamankannya puluhan anak yang diduga terlibat balap liar di area persawahan Desa Ploso Rejo Gambeng Rejo Kabupaten Kediri kemarin sore. Kira-kira yang melatar belakangi adanya operasi tersebut apa, ada total berapa anak yang diamankan oleh rekan-rekan Polsek Gambeng Rejo? Saat ini sudah tersambung Ima, silakan.
0: Kita hubungkan ini dengan Bapak Kapolsek Gambeng Rejo Polres Kediri AKP Rudi Hartono SH terkait dengan puluhan anak yang diduga terlibat balap liar di area persawahan Desa Ploso Rejo, Kecamatan Gambeng Rejo, Kabupaten Kediri. Selamat malam, assalamualaikum dan
2: waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Ima.
0: Selamat malam. Ini tadi lagi di mana ini dan?
2: Ini sekarang di kota Kediri nih.
0: Oh, di dekat kota. Kantor. Oh, ya. Okay. Tadi kabarnya lagi nonton film ya, Dan ya?
2: Oh iya, nah, film otopsi.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Siap. Ini berarti masih repot atau sudah santai?
2: Udah longgar.
0: Ya? Udah longgar.
2: Iya. Ya. Oke.
0: Okay. Terkait dengan puluhan anak itu dan kronologi awalnya gimana itu dan kok bisa dugaan balap liar begitu?
2: Sebelumnya memang satu minggu terakhir itu di tempat itu kita deteksi, kita ada laporan memang sering diadakan balap liar seperti itu. Makanya hari itu kami siapkan anggota, kebetulan waktunya tepat ternyata memang saat itu ada gitu.
0: Oke, baik. Jumlah anak atau kendaraan yang diamankan petugas dalam kejadian tersebut berapa, Dan?
2: Sesuai data yang kami lakukan setelah sesaat dilakukan pengamanan mereka, bahwa untuk sepeda motornya 35 unit dan anak-anak yang kita amankan 45 anak, 42 ketepatnya.
0: Baik, berarti memang mereka melakukan balap liar ya dan ya, bukan aktivitas yang lain begitu?
2: Iya, seperti itu. Di, ya, kebetulan itu di tempatnya memang persawahan, kanan kiri tertutup, artinya satu jalur, jadi kita apa ini, kita rahasia dari ujung satu dan ujung yang lain juga dijaga, akhirnya mereka tidak bisa keluar, akhirnya kita bisa mengamankan seperti
0: Oke,
2: itu.
0: Oke, baik. Untuk area tersebut apakah dekat dengan permukiman warga dan?
2: Dibilang dekat ya agak, memang itu lokasi bulak persawahan seperti itu, tapi aspal halus.
0: Oke, baik. Dari hasil pemeriksaan, apakah ada anak yang di bawah umur begitu?
2: Rata-rata anak-anak di bawah umur semua. Rata-rata anak SMP, bahkan ada yang kelas 6 SD.
0: Waduh, masih kecil sekali.
2: Masih kecil, ya.
0: Oke, untuk langkah yang dilakukan polisi terhadap anak-anak yang terjaring, bagaimana, Dan?
2: Langkah-langkah kita yang kita ambil, kita memang tidak melakukan penindakan dengan ditilang, namun kami melakukan memberikan kesempatan pertama sekaligus terakhir. Dan itu mereka memang kita suruh untuk membawa, karena jumlahnya yang begitu banyak, kita suruh nuntun sampai ke polsek, dari area titik itu ke polsek. Iya, seperti itu.
0: Oke, baik. Untuk kendaraan yang diamankan ini, ditemukan pelanggaran dalam kendaraan tersebut atau aman saja sebenarnya untuk kendaraannya ini, Dan?
2: Untuk kendaraan spek itu memang rata-rata dirubah, ada yang banyak diganti ukuran kecil, spion tidak ada brodolan, namun untuk surat-suratnya saat mengambil itu lengkap. Kita datangkan orang tua, ya surat-suratnya dibawa sama orang tua lengkap seperti itu Mbak, makanya kita melakukan pembinaan sekaligus kita kasihkan wawasan masa depan itu seperti apa, yang baik jangan sampai terlibat balapan liar yang berakibat fatal, bisa disusupi kenakalan remaja, pil koplo atau narkotik atau mungkin yang lain. Dan kita sampaikan anak muda juga harus punya cita-cita menjadi orang tua, itu nanti menjadi tanggung jawab mereka, masyarakat tanggung jawab mereka, bangsa juga mereka, seperti itu. Nah, mereka orang tuanya saat datang, mereka kita suruh buat pernyataan untuk sanggup tidak mengulangi, dan kalau mengulangi nanti ya harus kita sudah komunikasi dengan Satlantas, akan kita tindak dengan tegas seperti itu.
0: Dari peristiwa tersebut, dan apakah polisi ini akan meningkatkan patroli di lokasi kejadian tersebut?
2: Sebenarnya lokasi itu jauh dari jalan raya. Itu memang jalan pintas. Jalan terobosan seperti itu. Tapi sering kita lewat situ, sering. Dan memang karena tempatnya yang jauh dari pemukiman, maksudnya di bulak-bulak itu ya, bulak kecil sebenarnya.
0: Baik. Untuk dari Kapolsek sendiri, imbauan kepada para orang tua ini, dan agar anak-anak tidak terlibat balap liar, bagaimana?
2: Anak-anak memang tetap harus diawasi, dikasih motivasi, dan petunjuk kalau itu sepeda motornya sudah diganti knalpot brong, spion dipreteli, itu pasti ada indikasi-indikasi yang kurang baik, bisa mengarah ke balap liar. Dan anak itu juga harus waktunya dikontrol, jangan los-los di luar ternyata mereka terlibat kenakalan seperti itu.
0: Baik, terakhir, dan pesan dari panjenengan kepada masyarakat yang semisal ini mengetahui adanya aktivitas balap liar lagi, bagaimana, Den?
2: Silakan, polisi sekarang sangat terbuka, masyarakat dibuka luas mengadu langsung ke Polsek bisa, langsung telepon ke 110, pasti nyampe ke kepolisian terdekat. Kami persilakan, kami sangat terbuka, dan ini didukung sampai Mapes seperti itu, Pak.
0: Oke,
2: baik. Sangat terbuka, pasti polisi datang ke titik itu.
0: Baik, siap. Terima kasih, Dan, untuk waktunya.
2: Sama-sama.
0: Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
2: Terima kasih, waalaikumsalam. Selamat malam.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, Suruh Cakra, kita baru saja mendengarkan penjelasan langsung ya dari Kapolsek Gampeng Rejo Polres Kediri, Bapak AKP Rudi Hartono SH, terkait dengan dugaan aksi balap liar yang melibatkan puluhan anak di area persawahan Desa Ploso Rejo, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri. Aktivitas tersebut memang ya menjadi perhatian kepolisian karena area persawahan yang seharusnya itu digunakan untuk aktivitas pertanian justru diduga dimanfaatkan sebagai lokasi berkumpul dan melakukan aksi balap liar, yang dimana kondisi ini tentu sangat berisiko terlebih jika dilakukan tanpa memperhatikan adanya keselamatan pengendara maupun masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Petugas pun juga tadi kemudian melakukan penanganan ya terhadap anak-anak yang ditemukan di lokasi, sekaligus memberikan pembinaan dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi pun juga melihat persoalan ini bukan hanya dari sisi penindakan saja, tetapi juga bagaimana mencegah anak-anak itu kembali melakukan aktivitas serupa, yang dimana tadi juga dikabarkan bahwasannya yang terlibat itu rata-rata di bawah umur, dan bahkan ada yang kelas 6 SD tadi yang mengikuti balap liar tersebut. Dan Suruh Cakra, kejadian ini juga menjadi pengingat bagi para orang tua untuk lebih mengetahui aktivitas anak ketika berada di luar rumah. Apalagi jika anak itu menggunakan sepeda motor ya. Pengawasan dan komunikasi dengan orang tua itu menjadi satu hal yang sangat penting agar kendaraan tidak digunakan untuk kegiatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Polisian juga mengingatkan kepada masyarakat bahwasanya apabila mengetahui adanya aktivitas balap liar atau kegiatan yang berpotensi untuk mengganggu keamanan dan juga ketertiban, bisa segera langsung melaporkan kepada pihak kepolisian, langsung menghubungi 110. Kan langkah cepat dari masyarakat dan petugas diharapkan juga dapat mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
4: Info Sehat Radio Cakra Krishna. Sering dianggap penyakit yang biasa, kolesterol ternyata harus diantisipasi dan diobati. Kolesterol adalah lemak yang diproduksi oleh tubuh dan juga berasal dari makanan hewani. Kolesterol membantu tubuh memproduksi vitamin D, sejumlah hormon, dan asam empedu untuk mencerna lemak. Dalam kadar yang sesuai, ini sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dalam membantu membangun sel-sel baru agar tubuh manusia tetap bisa berfungsi secara normal. Selain itu, kolesterol juga dibutuhkan untuk proses pencernaan, produksi hormon, dan membentuk vitamin D. Namun, jika kadar kolesterol terlalu tinggi, maka hal tersebut berbahaya bagi tubuh karena akan menyebabkan berbagai penyakit dan komplikasi. Untuk membantu mengatasinya, tidak perlu ribet. Bisa menggunakan paket nutrisi herbal Nariah CA, Gester, dan DM. Nutrisi herbal Nariah dibuat dari 100% racikan bahan herbal berkualitas dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh.
5: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

Suruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Kami masih terus menunggu update terbaru informasi dari Anda, bisa berbagi di 0852 9000 1061.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: lebih 7 menit Anda melintas di mana, apakah menemui kewaspadaan selama perjalanan Anda, dan update cuaca di wilayah Anda bagaimana seluruh Jakarta. Apakah di wilayah Anda sudah mulai terasa dingin atau ada yang sempat mengalami hujan lokal begitu ya. Bisa diinformasikan saja kepada kami 0852 9000 1061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom, RT 5 RW 8 Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya nggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari saya kumat nggak bisa kencing. Saya bantu obat dari Herbal Nariah CA sama Gester. Sehari 3 kali 3 tetes per minum 3 tetes. Dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi. Sudah mulai lancar, pengeluaran kerak kotoran itu sudah mulai lancar. Herbal Nariah obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Salah satunya di Wiata Herbal Nariah Randu Blatung. Tepatnya di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter. Tepatnya di utara jalan.

0: Menit ke-11 lepas dari jam 7 malam, update informasi ke Alvan, silahkan.
1: Ya, Mak, tadi Pak Prapto, perjalanan dari Pujon Malang menuju ke arah Kandangan, sudah sampai di area Pasar Kandangan, masih cukup lancar malam hari ini dengan kendaraan pribadi yang masih mendominasi. Hanya perlu hati-hati, jalur Pujon tadi cukup ramai, terutama mobil pickup yang ke arah ke Kota Batu. Kemudian Mas Maulana juga menambahkan di Warujaya Nganjuk menuju ke arah Nganjuk Kota, sampai Simatiga Barong juga masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Pak Alif Aditya di kawasan Kertosono menuju ke arah Kediri Kota, ini sudah sampai di Puro Asri juga lancar, jalan raya Puro Asri yang ke arah Kediri ini untuk beberapa titik ruas jalan tadi cukup gelap, jadi lebih hati-hati. Sempat melintas di Mengkreng dan 54 Kertosono masih lancar aman saja. Mas Muhammad Fahmi di jalur Pacenganjuk yang ke arah Mojoroto, ini sampai di 54 Merican masih lancar. Keempat arah penumpukan terjadi hanya saat lampu merah, lepas itu sudah lancar dan juga aman, tidak ada hambatan. Mas Tegar di Jatikalen Nganjuk ikut menambahkan saja, cuaca angin cukup kencang yang lewat jalur Jatikalen arah ke Rejoso ataupun juga yang arah ke Pelosok Jombang bisa lebih hati-hati. Beberapa titik ruas jalan banyak yang bergelombang dan juga gelap malam ini, Ima.
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper. Baik, sebentar itu Sedulur Cakra, buat yang selama ini penasaran begitu ya, sebenarnya masuk desil berapa dalam data sosial ekonomi pemerintah? Dan di mana sekarang pengecekannya bisa dilakukan sendiri.

melalui handphone. Caranya cukup mudah, masyarakat hanya perlu menyiapkan nomor induk kependudukan atau NIK sesuai dengan KTP. Kemudian membuka laman resmi cek bansos Kemensos melalui browser di HP. Setelah laman terbuka, masukkan NIK 16 digit sesuai dengan KTP. Kemudian masukkan kode huruf atau capta yang tersedia. Setelah itu klik cari data, lalu tunggu sampai sistem menampilkan hasil pencarian. Jika data ditemukan, informasi mengenai data dan desil keluarga akan ditampilkan sesuai data yang tercatat dalam sistem. Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan desil ini? Dan ternyata desil itu merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi. Dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN, keluarga dikelompokkan dalam 10 desil. Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah. Sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi. Jadi, semakin kecil angka desil, semakin rendah juga tingkat kesejahteraan relatif keluarga tersebut. Untuk gambaran, desil 1 ini merupakan kelompok 10% rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah secara nasional. Desil 2 berada pada kelompok 11-20% terbawah, sementara desil 3 berada pada kelompok 21-30% terbawah. Kemudian di desil 4 berada pada kelompok 31-40% terbawah. Desil 5 berada di sekitar posisi tengah distribusi kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk desil 6-10 menunjukkan kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin tinggi. Nah, Sudut Cakra, yang perlu dipahami juga, desil ini bukan menunjukkan besaran penghasilan tertentu. Yang dimana posisi desil menggambarkan tingkat kesejahteraan keluarga dibandingkan dengan keluarga lainnya, berdasarkan sejumlah karakteristik sosial dan juga ekonomi. Lalu, apakah keluarga yang masuk desil tertentu itu otomatis mendapatkan bantuan sosial? Dan jawabannya tentu ternyata tidak. Posisi desil hanya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan sasaran atau prioritas berbagai program pemerintah. Penetapan penerima bantuan tetap mengikuti kriteria dan ketentuan dari masing-masing program. Sebagai gambaran, desil 1 dapat dikaitkan dengan program Keluarga Harapan atau PKH. Desil 2 dengan bantuan pangan atau bantuan beras 10 kg. Kemudian desil 3 dengan BLT Dana Desa atau KIS PBI. Sementara desil 4 dapat berkaitan dengan BLT Dana Desa dalam kondisi darurat dan KIS PBI. Desil 5 dengan subsidi listrik 450 VA atau 900, dan desil 6 dengan program Indonesia Pintar atau PIP, dan desil 7 dengan kartu prakerja pada gelombang tertentu. Namun sekali lagi, masuk dalam desil tertentu itu bukan berarti otomatis menerima bantuan. Setiap program pastinya juga memiliki persyaratan serta mekanisme penetapan penerima dari masing-masing. Jadi kalau Sudut Cakra ingin mengetahui posisi desil keluarga, pengecekan bisa dilakukan langsung ya melalui handphone dengan siapkan NIK sesuai dengan KTP, buka laman resmi cek bansos Kemensos, masukkan NIK dan juga kode capta, kemudian klik cari data. Dan informasi yang tercatat dalam sistem akan muncul setelah proses pencarian selesai.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

0: cek informasi ke Erika, silahkan.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Ibu Fitria melintas di sekitar alun-alun Jombang. Kondisi untuk malam hari ini ya, kabarnya cukup ramai, arus lalu lintas masih lancar saja. Kemudian juga cuaca bersahabat. Dari wilayah Jombang kami terima informasi, ini tadi ada 3 rumah yang berada dalam satu bangunan beratap di Desa Kebun Temu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang terbakar. Ini pada Kamis siang ternyata ya.
0: Oke.
1: Coba nanti untuk informasi detailnya kami menghubungi Bapak Riza Maulana. Beliau merupakan koordinator Pos Damkar Mojoagung. Ini maksudnya 3 rumah ini seperti apa gitu ya? 3 rumah memang bangunannya ada 3 atau satu bangunan namun ada 3 rumah atau seperti apa? Nanti kalau sudah ada informasi lengkapnya akan saya sampaikan kembali. Kemudian juga kami terima informasi kabarnya ada kebakaran kandang sapi di wilayah Pace hari ini ya, dari Jumat 11 September 2026. Ini kabarnya kebakaran tersebut terjadi karena pembakaran sampah yang ditinggalkan oleh pemilik, kemudian merembet ke tumpukan jerami yang ada di sekitar kandang. Coba saya hubungi Bapak Gunadi ya, beliau merupakan Komandan Regu Piket Pos Damkar Pace Nganjuk. Nanti kalau sudah ada informasi detailnya terkait dengan kebakaran tersebut juga akan kami sampaikan kembali. Lalu informasi lain dari Bapak Hendy ini tadi mengabarkan untuk di wilayah Nganjuk Kota ya, kondisi arus lalu lintas Nganjuk Kota Jalan Ahmad Yani ramai lancar, cuaca juga bersahabat saja. Kemudian dari Pak Pratama ini di wilayah Gampeng Rejo, wilayah Kediri juga cuaca masih bersahabat. Malam hari ini tidak ada hujan sama sekali, hanya tadi sore sempat redup saja. Kemudian dari Pak Saifuddin mengabarkan untuk di simpang 3 Mengkreng dari arah Jombang menuju Kediri lancar, hati-hati, masih banyak kendaraan muatan yang melintas di malam hari ini. Cuaca pun juga bersahabat, Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Maraknya kebakaran yang terjadi di wilayah gunung ataupun hutan, ini buat yang punya rencana berwisata ke wilayah Gunung Bromo, kali ini juga perlu memperhatikan informasi terbaru. Karena bahwasanya sebagian akses wisata Bromo kembali ditutup setelah kebakaran hutan dan lahan kembali melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kebakaran terjadi di kawasan Savana Pengol, kawasan Gunung Bromo pada Kamis kemarin ya, 10 September 2026. Imbas kejadian tersebut, Balai Besar TNBTS menutup sementara akses wisata melalui pintu masuk Jemplang dari arah Malang untuk mendukung proses pemadaman sekaligus menjaga keselamatan pengunjung. Sementara itu, wisatawan masih diperbolehkan masuk melalui pintu Cemoro Lawang di Probolinggo atau Wonokitri di Pasuruan. Namun, kunjungan dibatasi hanya sampai kawasan Laut Pasir saja, sedangkan Savana Lembah Watangan ini ditutup. Penutupan akses melalui Jemplang ini berlaku mulai Kamis 10 September kemarin, sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan, dan akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi kebakaran setelah serta keamanan kawasan. Kepala Balai Besar TNBTS menjelaskan bahwasannya jalur transportasi Malang Lumajang yang melintas di Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Senduro tetap dapat dilalui seperti biasa. Sementara kunjungan wisatawan ke Ranu Regulo juga masih diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. TNBTS juga mengingatkan bahwasannya untuk wisatawan meningkatkan kewaspadaan karena masih ada potensi munculnya titik api baru. Pengunjung diminta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, termasuk mendekati lokasi kebakaran. Untuk akses menuju titik kebakaran sendiri hanya diperuntukkan bagi petugas mitra dan relawan yang terlibat dalam proses penanganan dan pemadaman. Masyarakat umum diminta tidak mendekati lokasi dan tetap mengikuti informasi resmi dari Balai Besar TNBTS.

0: Baik, Suri Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Cek informasi ke Alvan, silahkan.
1: Ya, Mbak, tadi informasi dari Pak Prapto mengirimkan traffic malam hari ini dari kawasan Papar menuju ke arah Pare. Ini masih cukup lancar, anginnya lumayan kencang, lebih hati-hati saja yang melintas di jalur Papar ke arah Pare ataupun juga sebaliknya malam ini. Pak Syarif juga menambahkan di kawasan Sukomoro Nganjuk menuju ke arah Kertosono. Ini sampai di seputaran depan Stadion Kertosono menuju ke arah Trafilek Simpang 4 masih lancar, anginnya lumayan kencang, lebih hati-hati saja. Kemudian informasi lain tadi dari Mbak Dina menambahkan untuk trafik malam hari ini di kawasan Kecamatan Gondang ini masih cukup ramai, beberapa titik tempat industri masih cukup padat, lebih hati-hati saja. Okay. Menuju ke arah Rejoso, hampir sampai di jembatan angkatan Rejoso masih cukup lancar kondisinya. Kemudian Pak Catur, untuk di wilayah Baron, Simpang 3 Pasar Baron yang arah ke Wurjaya yang juga disampaikan lancar, untuk dominasi masih kendaraan pribadi saja, Ima.
0: Ke Erika, silahkan.
2: Baru saja kami terima data terkait dengan kebakaran yang terjadi di wilayah Tanjung Anom Nganjuk sekitar tadi lepas maghrib ya. Ada rumpun bambu terbakar di lingkungan Bulak Rejo, Desa Warujayeng, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Informasi tersebut kami terima dari rekan-rekan damkar Pos Tanjung Anom yang tadi melakukan pemadaman dan pembasahan di lokasi. Dari rekan-rekan damkar menerima laporan masuk itu jam 5 sore lewat 51 menit. Okay. Kemudian langsung menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan pemadaman dan juga pembasahan. Dari kronologi yang kami terima, kebakaran ini berawal saat ada pembakaran sampah di sekitar lokasi, kemudian apinya merambat atau merembet ke rumpun bambu. Nah, kondisi berangin sehingga api pun membesar dan kemudian salah satu warga melaporkan ke Dinas Damkar Kabupaten Nganjuk. Kemudian dari Pos Bantu Tanjung Anom, siaga 1 Pos Bantu Tanjung Anom bergerak cepat langsung menuju ke lokasi melakukan pemadaman. Hingga akhirnya pemadaman tadi selesai dilakukan sekitar jam 7 malam lewat 10 menit. Jadi dari kronologi tersebut disimpulkan bahwa penyebab kebakaran karena adanya pembakaran sampah di sekitar lokasi. Akibat kebakaran itu pemilik mengalami kerugian materi hingga Rp500.000. Tidak ada korban jiwa. Tadi proses pemadaman juga berlangsung lancar, Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi. Sebelumnya ada Alvan Amar, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Dari informasi kebakaran tadi ya, kondisi angin yang cukup kencang ini membuat api dengan cepat juga membesar. Hingga akhirnya salah satu warga melaporkan kejadian tersebut kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Nganjuk. Dan saat ini pun juga respon dari petugas sudah dilakukan. Siaga 1 Pos Bantu Tanjung Anom juga langsung bergerak ya menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Jadi untuk Suruh Cakra kita juga masih menunggu ya perkembangan lebih lanjut dari lokasi kejadian tersebut. Dan Suruh Cakra juga buat yang punya rencana naik ke Bromo dalam waktu dekat ini, jangan hanya mengandalkan informasi dari teman atau sosial media saja ya. Pastikan dulu untuk kondisi akses dan kawasan wisata ini memang sedang dibuka atau ditutup. Karena situasinya masih belum bisa berubah mengikuti perkembangan dari kebakaran yang terjadi di wilayah Gunung Bromo. Jadi buat Suruh Cakra yang mungkin akan berwisata ke Bromo dalam waktu dekat ini, kami sarankan untuk tidak menuju ke sana dulu ya, karena bahwasannya per hari ini ya di wilayah Gunung Bromo masih terdapat beberapa titik kebakaran yang sedang terjadi. Jadi belum selesai untuk proses pembasahan di wilayah Gunung Bromo. Dan Sri Cakra buat yang hari ini atau dalam waktu dekat berencana menyeberang dari Ketapang Banyuwangi menuju ke Bali, perlu memperhatikan kondisi terbaru ya di Pelabuhan Ketapang. Bahwasanya antrian kendaraan memang sempat memanjang seiring dengan meningkatnya aktivitas penyeberangan. Namun untuk pasokan BBM subsidi atau kapal ASDP dipastikan tetap aman dan juga tercukupi. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas saat melakukan pengecekan di Pelabuhan Ketapang pada Jumat hari ini memastikan bahwasannya distribusi BBM subsidi untuk mendukung operasional kapal PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang berjalan aman dan tidak mengalami kendala. Kepadatan kendaraan dalam beberapa hari terakhir terjadi karena jumlah pengguna jasa penyeberangan mengalami peningkatan cukup signifikan. Data ASDP mencatat kendaraan roda 2 meningkat sekitar 42%, kendaraan roda 4 dan angkutan penumpang naik 8%, sementara kendaraan truk logistik menaik 12%. Selain meningkatnya jumlah kendaraan, antrian juga dipengaruhi oleh adanya pembangunan peningkatan kapasitas dermaga, sehingga pelayanan penyeberangan belum berjalan secara normal. Untuk mengatasi kepadatan tersebut, BPH Migas telah merekomendasikan kepada Kementerian Perhubungan agar menambah kapal dengan kapasitas lebih besar di ASDP Cabang Ketapang. Kapal tambahan tersebut nantinya juga tetap menggunakan BBM subsidi untuk mendukung layanan penyeberangan. Sementara itu, berdasarkan data Pertamina Niaga, kebutuhan BBM subsidi untuk operasional ASDP Cabang Ketapang mencapai sekitar 26 kiloliter atau KL setiap bulannya. BPH Migas memastikan kebutuhan tersebut tetap terdistribusi, sehingga operasional kapal penyeberangan diharapkan tidak terganggu.

kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Mbak Ayu sudah cakera terkait dengan kebakaran di desa Kebon Temu, Kecamatan Peterongan, Jombang pada kemarin ya, 10 September 2026. Kita sudah terhubung dengan Bapak Riza Maulana selaku Koordinator Pos Damkar Mojo Agung. Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ji.
0: Ji, terima kasih Ji, Bapak sebelumnya sudah on air by phone bersama dengan kami.
1: Iya, baik.
0: Oke, Pak Riza, untuk kronologi kebakaran yang terjadi di Desa Kebon Temu, Kecamatan Peterongan kemarin itu bagaimana, Bapak?
1: Iya, kita dapat laporan dari warga adanya kebakaran pemukiman di Desa Kebon Temu, Kecamatan Peterongan.
0: Baik. Untuk kronologinya?
1: Untuk kronologinya, info dari pemilik rumah dan dari warga sekitar itu melihat api dari atap rumahnya itu. Dan ada salah satu pemilik rumah yang masih ada di dalam waktu istirahat itu, beliau melihat api itu sudah di atas kamarnya itu. Dan seketika beliau langsung keluar dan masuk berupaya memadamkan api itu.
0: Oke, baik. Untuk kebakaran tersebut pertama kali diketahui sekitar pukul berapa, Bapak? Dan laporan masuk ke damkar itu pukul berapa, Pak?
1: Untuk kejadian pastinya belum tahu jamnya ya. Kemungkinan jam 13.50 atau 13.50.
0: Oke.
1: Kita terima laporan jam 13.58, kita berangkat jam 14.00.
0: Baik, untuk objek yang terbakar itu pastinya apa saja, Pak?
1: Yang terbakar 3 unit rumah beserta isinya, mulai dari perabotan elektronik dan almari.
0: Oke.
1: Ada sepeda motor juga.
0: Baik, itu rumahnya berdekatan seperti itu atau bagaimana, Pak, untuk 3 rumah tersebut?
1: Ya, emang itu kan rumah awalnya jadi satu, terus di apa namanya, di
0: sekat-sekat gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, untuk kondisi api saat petugas tiba di lokasi tersebut itu sudah seberapa luas, Bapak?
1: Ya sudah menghanguskan di 3 rumah itu, di bagian atap dan ada beberapa perabotan juga yang sudah terbakar. Jadi kita nyampe lokasi langsung melakukan pemadaman dan masih ada titik-titik api di rumah tersebut.
0: Baik, pada saat proses pemadaman apakah ada kendala begitu yang dihadapi oleh petugas selama proses pemadaman berlangsung?
1: Untuk kendala alhamdulillah tidak ada ya, cuma dari salah satu pihak keluarga ya mungkin ada yang shock juga akhirnya dia berupaya mau masuk gitu.
0: Dalam proses pemadaman ini hingga api benar-benar dinyatakan padam itu berapa lama, Bapak?
1: Kita sampai padam kurang lebih 1 jaman.
0: Oke, baik. Untuk korban jiwa maupun korban luka apakah ada, Bapak?
1: Alhamdulillah tidak ada korban. Alhamdulillah tidak ada korban.
0: Baik, untuk kerugiannya berarti semua rumah itu terbakar atau masih ada beberapa bagian yang masih bisa diselamatkan begitu?
1: Untuk kerugiannya hampir satu rumah itu yang masih bisa diselamatkan untuk barang elektronik dan almarinya. Dan beberapa rumah, yang kedua rumah itu untuk alat elektronik dan perabotan yang ada di dalamnya sudah hangus terbakar juga.
0: Baik, untuk penyebabnya sendiri tadi apa, Bapak, dalam kebakaran ini?
1: Ini masih dalam investigasi dari kepolisian, kita belum bisa memastikan itu ya.
0: Baik. Terakhir dari kejadian tersebut, imbauan dari damkar kepada masyarakat untuk mencegah kembali terjadinya kebakaran, monggo.
1: Oke, imbauan dari kami, terutama dari BPBD atau Damkar Kabupaten Jombang, untuk masyarakat lebih sering untuk mengecek, terutama di saat meninggalkan rumah atau posisi lagi istirahat, pastikan lagi semua alat-alat elektronik sudah dipastikan mati, kompor-kompor juga pastikan mati sehingga tidak ada menimbul kebakaran itu.
0: Baik, terima kasih banyak, J, Bapak. J, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam, selamat
1: Iya,
0: melanjutkan
1: Mas.
0: kembali
1: Iya.
0: aktivitasnya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, Suri Cakra, itu tadi informasi langsung ya dari Bapak Riza Maulana selaku Koordinator Pos Damkar Mojo Agung terkait penanganan kebakaran yang terjadi di Desa Kebon Temu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang pada kemarin Kamis 10 September 2026. Ya, di mana kebakaran ini langsung mendapat penanganan ya dari petugas pemadam kebakaran setelah laporan ini diterima. Dalam proses pemadaman pun, petugas juga harus memastikan kondisi di sekitar lokasi tetap aman mengingat api yang membesar dapat dengan cepat menjalar, terutama jika terdapat material yang mudah terbakar juga. Jadi setelah api berhasil dikendalikan, petugas juga melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi menyebabkan kebakaran kembali.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Mbak Yusri Cakra, kali ini kita sapa dulu yang sudah terhubung ke penelpon, ada Pak Tamin. Assalamualaikum, selamat malam Pak Tamin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ima.
0: Selamat malam juga. Ini berada di mana ini Pak Tamin?
1: Masuk rumah baru melihat sungai dan sawah.
0: Oh gitu.
1: Mbak Ima, rumah gak nyapa kalau gak kelilingi pengairan.
0: Gimana Pak Tamin cuacanya hari ini?
1: Cuaca mendung tadi Mbak.
0: Oh malah mendung.
1: Sampai sore tapi Mbak gerimis bentar tapi yang gak basah.
0: Oh gerimis juga.
1: Bentar Mbak, gak ada semenit. Duh, saya kan baru pulang dari kandangan. Bang lu, dari saya panas Pak, patah mendung. Ya rusan deras. Mendung memangnya Mbak, selatan.
0: Hujan juga, sempat hujan tapi sebentar saja gitu ya. Okay, siap. Berarti
1: hujan.
0: Jam berapa tadi hujannya, Pak Tamin?
1: Tes dulu, Mbak.
0: Gimana?
1: Keluar deh. Keluar dari mobil dulu, ribis. Aku bilang gitu.
0: Oh, barusan?
1: Atau berapa tadi? Setengah lima.
0: Oke, siap. Nanti sore tadi ya, Pak Tamin ya.
1: Ya beneran. Hujan enggak usah cari air itu.
0: Iya, tapi ternyata cuma bentar aja, cuma sekedipan mata ya.
1: Di paling.
0: Oke, siap. Gimana Pak Tamin, ada lagi yang mau disampaikan?
1: Ya Mbak, dan seluruh kru Radio Jakarta selalu diberikan kesehatan, keselamatan,
0: amin,
1: yang barokah, amin,
0: amin. Terima kasih banyak
1: Mbak Ima.
0: Terima kasih banyak Pak Tamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Salam Serujakra, tetap semangat ya untuk Anda yang malam hari ini ternyata masih terus beraktivitas. Yang sudah istirahat juga selamat beristirahat, masih ada 1 jam ya kebersamaan kita. Kabarkan situasi dan kondisi di wilayah Anda malam hari ini seperti apa. Bersama dengan saya, Erika dibantu Get

0: kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
0: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda di wilayah Pacul Bojonegoro juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro, Timur Jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Pemerintah Kabupaten Nganjuk membatasi masuknya bawang merah dari luar daerah sebagai langkah menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi hasil panen petani lokal. Kebijakan tersebut menjadi perhatian karena bawang merah merupakan salah satu komoditas unggulan dari Kabupaten Nganjuk. Bupati Nganjuk Kang Marin Jumadi menyampaikan langkah tersebut dilakukan untuk antisipasi pasokan dari luar daerah yang berpotensi menekan harga bawang merah hasil panen petani. Pemerintah daerah juga terus mendorong penguatan budidaya bawang merah melalui program pendampingan petani. Penguatan produksi lokal diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar dan pendapatan dari para petani di Kabupaten Nganjuk.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat malam. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. BMKG Maritim mengingatkan masyarakat terhadap kondisi perairan Pacitan pada Kamis 10 September 2026. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
4: Perkiraan menunjukkan tinggi gelombang dapat mencapai sekitar 2,1 meter dan masuk kategori sedang, dengan angin bertiup dari arah tenggara sekitar 12 knot, serta hembusan yang dapat mencapai lebih dari 20 knot. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bagi nelayan, pengguna perahu kecil maupun masyarakat yang melakukan aktivitas di kawasan pesisir Pacitan. BMKG juga mencantumkan adanya potensi gelombang sedang dalam periode perkiraan 10 hingga 13 September, 2026. Masyarakat pesisir diimbau mengikuti perkembangan informasi cuaca dan kondisi gelombang sebelum melakukan aktivitas di laut. Otoritas setempat juga perlu mengantisipasi perubahan kondisi angin dan gelombang yang dapat meningkatkan risiko bagi pelaku aktivitas pelayaran dan nelayan. Ratih Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
3: Kekeringan di Kabupaten Nganjuk semakin meluas dan kini mulai dirasakan di sejumlah wilayah Kecamatan Gluyu dan Ngetos Nganjuk. Selengkapnya bersama Siska, Krishna FM Nganjuk.
5: Penanganan kekeringan dilakukan melalui distribusi bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak. Selain pemerintah dan BPBD, bantuan juga mulai datang dari berbagai pihak, termasuk penyaluran air bersih kepada warga di wilayah Jatigalen. Perluasan wilayah terdampak menjadi perhatian karena kondisi kemarau masih berlangsung. BMKG juga memasukkan Nganjuk dalam pemantauan wilayah yang mengalami kekeringan meteorologis sehingga masyarakat diminta menggunakan air secara bijak dan pemerintah terus memperkuat langkah antisipasi. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Kekeringan melanda 72 desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Selengkapnya bersama Desta, Krishna FM Bojonegoro.
6: Kondisi ini membuat warga di sejumlah wilayah mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

0: Kabupaten Bojonegoro melalui BPBD Kabupaten Bojonegoro terus mempercepat distribusi bantuan air bersih ke desa-desa yang terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro, Ardian Orianto menyampaikan bahwa distribusi air bersih dilakukan secara bertahap berdasarkan permintaan dan kondisi di masing-masing wilayah. Pemkab Bojonegoro juga terus memantau perkembangan kekeringan, termasuk kemungkinan bertambahnya wilayah yang membutuhkan bantuan air bersih selama musim kemarau berlangsung. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
1: Ketersediaan beras premium menjadi perhatian di Kota Madiun. Selengkapnya bersama Diana, Krishna FM Madiun.
2: Sejumlah pedagang dilaporkan mengalami keterbatasan stok beras premium, sementara kebutuhan masyarakat terhadap komoditas tersebut tetap berjalan. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah dan instansi terkait. Pemerintah Kota Madiun terus melakukan pemantauan terhadap kondisi pangan dan harga kebutuhan pokok. Selain menjaga ketersediaan, pengawasan dilakukan untuk memastikan distribusi beras tetap berjalan dan masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan pangan. Di sisi lain, pemerintah Kota Madiun juga tengah menyiapkan penerapan NIK sebagai identitas tunggal dalam pelayanan pemerintahan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan integrasi pelayanan kepada masyarakat. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
1: Pemerintah Kota Samarinda tengah menghadapi perhatian publik terkait sejumlah proyek infrastruktur strategis, termasuk revitalisasi pasar pagi dan kawasan teras Samarinda. Selengkapnya bersama Nona, Krishna FM Samarinda.
3: Pemerintah Kota menegaskan pentingnya penyampaian informasi yang akurat setelah muncul tudingan mengenai dugaan korupsi dalam proyek tersebut. Wali Kota Samarinda Andi Harun menjadi salah satu pihak yang memberikan penjelasan mengenai persoalan tersebut. Pemerintah Kota menyebutkan gugatan pra-peradilan yang berkaitan dengan perkara tersebut telah ditolak oleh pengadilan sehingga tudingan yang beredar perlu dilihat berdasarkan fakta hukum yang ada. Di sisi lain, kondisi kemarau juga menjadi perhatian di Samarinda. Penyusutan debit Waduk Benanga sebelumnya dilaporkan terjadi dan turut menjadi bagian dari perhatian terhadap ketersediaan air di tengah musim kemarau. Saya Nona melaporkan langsung dari Krishna Radio Samarinda.
1: Krisis air bersih akibat musim kemarau mulai berdampak terhadap ribuan warga di Kabupaten Lumajang. Selengkapnya bersama Laila, Krishna FM Lumajang.
4: Data terbaru, lebih dari 14.000 warga terdampak kondisi kekurangan air bersih di sejumlah wilayah. BPBD Kabupaten Lumajang menjadi salah satu pihak yang melakukan penanganan melalui distribusi air bersih ke desa-desa terdampak. Penyaluran dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama sumber air warga mengalami penurunan akibat kemarau. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu terus memetakan wilayah yang mengalami krisis air. Penanganan tidak hanya diarahkan pada distribusi air bersih, tetapi juga penguatan kesiapsiagaan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
1: Kekeringan mulai berdampak terhadap warga di Desa Sambirejo, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Selengkapnya bersama Zainisa, Krishna FM Trenggalek.
5: Sebanyak 60 kepala keluarga dilaporkan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih karena sumur warga mulai mengering. Kondisi ini terjadi di tengah musim kemarau yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Trenggalek kemudian menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga. Bantuan tersebut disalurkan menggunakan mobil tangki dan ditampung warga untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi kekeringan juga menjadi perhatian karena BMKG memasukkan sejumlah wilayah Jawa Timur dalam pemantauan kekeringan meteorologis. Pemerintah daerah diminta terus memantau wilayah yang mulai mengalami kesulitan air serta menyiapkan distribusi air bersih apabila kondisi semakin meluas. Saya Zainanisa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
1: Wilayah Kecamatan Loakulu Kabupaten Kutai Kartanegara terus mendapatkan perhatian pemerintah daerah dalam hal peningkatan infrastruktur dan akses masyarakat. Selengkapnya bersama Tata Krisna FM Loakulu Kutai Kartanegara.
6: Salah satu agenda yang dilakukan adalah percepatan penanganan akses jalan alternatif di kawasan Dusun Margasari, Kecamatan Loakulu. Pemerintah Kecamatan Loakulu juga aktif mendorong penguatan potensi desa. Tiga desa di wilayah tersebut sebelumnya dipersiapkan untuk mewakili Kutai Kartanegara dalam ajang Desa Cantik 2026 yang berkaitan dengan pemanfaatan data dan teknologi dalam tata kelola pemerintahan desa. Penguatan infrastruktur dan kapasitas desa menjadi penting bagi Loakulu karena wilayah ini memiliki kawasan pemukiman, pertanian, serta akses yang menghubungkan masyarakat dengan pusat kegiatan ekonomi di Kutai Kartanegara. Saya Tata melaporkan dari Krisna Loakulu, Kalimantan Timur.
1: Kebakaran melanda area dapur gizi Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Saiful Anwar Malang pada Rabu 9 September 2026. Selengkapnya bersama Rizka, Krisna FM Malang.
7: Api pertama kali terdeteksi sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat dan menyebabkan area dapur gizi mengalami kerusakan. Dampak kebakaran membuat aktivitas dapur gizi dan sejumlah layanan terkait harus disesuaikan. Untuk memastikan kebutuhan pasien tetap terpenuhi, pasokan makanan kemudian dialihkan menggunakan layanan catering. Manajemen RSSA memastikan kebutuhan makanan pasien tetap menjadi prioritas selama proses pemulihan fasilitas. Perbaikan dapur gizi dan laundry rumah sakit diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan, sehingga pelayanan sementara dilakukan dengan skema alternatif. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
1: Kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selengkapnya bersama Puspita, Krisna FM Pati.
8: Laporan terbaru menyebut sebanyak 273 siswa dan 43 guru harus mendapatkan perawatan di puskesmas maupun rumah sakit setelah mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan makanan program tersebut. Kasus tersebut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Pati. PLT Bupati Pati, Chandra, menyatakan pemerintah daerah menyiapkan penanganan kesehatan bagi para korban dan memastikan biaya pengobatan ditanggung pemerintah daerah. Penanganan juga mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan MBG agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Pemerintah daerah bersama pihak terkait perlu memastikan proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga pemeriksaan makanan dilakukan sesuai standar keamanan pangan. Puspita Krisna FM Pati.
1: Krisis air bersih mulai menjadi perhatian di Kabupaten Wonosobo akibat kondisi cuaca kemarau. Selengkapnya bersama Nisa, Krisna FM Wonosobo.
9: Balai Besar Wilayah Sungai Serayu OPAK menyalurkan bantuan 6.000 liter air bersih untuk warga desa Kumijing sebagai upaya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan. Bantuan air bersih tersebut menjadi bagian dari penanganan dampak kemarau di wilayah Wonosobo. Kondisi kekeringan juga terus dipantau karena BMKG memasukkan Wonosobo dalam wilayah yang mendapatkan peringatan dini kekeringan meteorologis pada dasarian 2 September 2026. Selain distribusi air, pemerintah dan instansi terkait perlu mengantisipasi kemungkinan meluasnya wilayah terdampak. Ketersediaan air untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan peternakan menjadi salah satu perhatian utama selama puncak musim kemarau. Saya Anissa Aryani, melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
1: Bawang merah masih menjadi salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Selengkapnya bersama Reva, Kasihku FM Brebes.
10: Komoditas tersebut terus didorong melalui berbagai kegiatan promosi dan penguatan ekonomi daerah, termasuk Festival Bawang Merah Brebes yang digelar untuk memperkenalkan potensi pertanian daerah. Pemerintah Kabupaten Brebes menilai sektor bawang merah memiliki peran penting bagi perekonomian masyarakat. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyebut produksi bawang merah Brebes menjadi salah satu penopang utama kebutuhan bawang merah di tingkat provinsi. Selain penguatan promosi, pemerintah juga terus mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Pengembangan komoditas bawang merah diharapkan mampu mempertahankan posisi Brebes sebagai salah satu sentra bawang merah utama di Jawa Tengah. Saya Reva melaporkan dari Radio Klasik FM Brebes.
1: Demikian jaring radio, saya Ii, sampai jumpa.
11: Baru saja Anda dengarkan jaring radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra. Apabila Anda sudah merasa ngantuk ya malam hari ini, padahal sedang di jalan, istirahat dulu sebentar, cari rest area terdekat atau cari tempat-tempat yang aman dan nyaman untuk Anda istirahat. Nanti kalau sudah fresh kembali, sudah tidak ngantuk, baru melanjutkan perjalanannya demi keselamatan bersama ya. Kalau mungkin sekarang ada perjalanan dengan keluarga atau mungkin rombongan teman-teman, dan kalaupun sendiri ya demi keselamatan diri Anda sendiri dan juga orang lain. Takutnya kita yang tidak fokus, orang lain yang kena. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, Mas Arif ini tadi mengirimkan beberapa video. Ada kebakaran di Bypass Krian Sidoarjo. Informasinya ini ada kebakaran tumpukan palet begitu kah? Jadi tepat di pinggir bypass, kondisi jalur agak ramai karena masih banyak pekerja yang bisa, yang baru melintas maksudnya. Jadi untuk kondisinya cukup padat. Kebakaran cukup besar, ini jadi lebih hati-hati saja. Karena palet kan memang terbuat dari kayu begitu, sehingga mudah terbakar. Kalau nggak kayu biasanya juga terbuat dari plastik, sehingga memang bahan yang mudah terbakar. Lokasinya di pinggiran bypass Krian Sidoarjo. Ini yang mau ke arah Sidoarjo lewat bypassnya lebih hati-hati. Untuk damkar sudah di lokasi, ada beberapa mobil. Karena untuk kebakaran juga cukup besar apinya, asapnya juga membumbung tinggi. Jadi banyak pengendara yang memang harus mengurangi kecepatan.
0: Okay.
1: Yang mau melintas di bypass Krian Sidoarjo bisa lebih hati-hati. Ini tadi informasi dikirimkan jam 8, jadi masih proses penanganan sampai sekarang. Kita juga coba komunikasikan untuk proses pemadaman nanti seperti apa. Kemudian dari Bu Nita di Brebek Nganjuk juga menyampaikan Sengkut Brebek ini masih aman, kondisi lalu lintas juga cenderung sepi, angin masih lumayan di sana. Wilayah Brebek Nganjuk ini masih bersahabat kondisi cuaca, hanya lumayan sepi kondisi trafik lalu lintas. Kemudian dari Pak Sudarsono tadi menambahkan juga untuk jalur Kertosono menuju ke arah Jombang sudah sampai di Mengkreng, masih lancar ketiga arah, tidak ada hambatan. Sempat ada penumpukan tadi karena kereta melintas, tapi lepas itu ke arah Jombang ini sudah sampai. Perlintasan Bandar Kedung Mulia juga tidak ada hambatan, masih cenderung lancar saja, Erika.
0: Baik, terima kasih Halvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Seru Cakra, kami terima informasi ini tadi di beberapa wilayah arus lalu lintas masih cukup lancar meskipun hari ini hari Jumat ya. Hari Jumat itu cenderung ramai di jalur-jalur utama, Seru Cakra, karena pada pulang kampung ya. Pada pulang kampung yang dari kota menuju ke kampung halamannya masing-masing untuk menikmati akhir pekannya bersama dengan keluarga, seperti itu. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini sedang perjalanan, tetap hati-hati dan juga waspada saja. Kemudian Seru Cakra, kami sampaikan informasi kali ini dari wilayah Nganjuk terkait dengan cuaca. Hingga hari ini juga masih bersahabat saja. Nganjuk tidak ada yang sedang digur hujan ya. Tadi informasi hujan berada di wilayah Kan Kidul Kediri. Itu pun sebagian, tidak semuanya. Jadi untuk potensi hujan itu masih sangat minim sekali. Meskipun ada, tapi masih cukup minim seperti itu. Tetap jaga kesehatan ya, Seru Cakra. Untuk Anda yang banyak aktivitas di luar rumah, jangan lupa minum air putih yang banyak agar tubuh tetap terhidrasi.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan Jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Seduh Jakra pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dalam kasus keracunan massal program makan bergizi gratis MBK di Sidoarjo akhirnya selesai. Hasil dari belasan parameter yang diperiksa, satu sampel dinyatakan positif terkontaminasi bakteri. Kasus keracunan itu sebelumnya menimpa 748 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam dan pelajar di 19 sekolah pada kawasan Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Mereka mengalami gejala keracunan massal setelah mengkonsumsi MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPBG Kalitengah. PLH Sekda Sidoarjo yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Sidoarjo M. Ainur Rahman membenarkan temuan tersebut. Ia mengatakan hasil laboratorium itu sudah dilaporkan kepada Bupati Sidoarjo. Hasil lab sudah keluar dan sudah dilaporkan kepada Bupati. Dari beberapa sampel yang diperiksa ada yang negatif dan ada satu yang positif terkontaminasi. Untuk jenis bakteri maupun jenis sampel makanan yang dinyatakan positif tersebut juga akan disampaikan secara detail. Ia menyebut rincian teknis hasil pemeriksaan akan disampaikan oleh pihak berwenang, termasuk Dinas Kesehatan. Meski satu sampel dinyatakan positif bakteri, ditegaskan bahwa hal itu belum bisa dipastikan bahwa penyebab keracunan murni berasal dari faktor makanan. Pemerintah daerah disebut masih melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui sumber kontaminasi. Jadi belum bisa dipastikan apakah murni dari faktor makanan, bisa banyak faktor, bisa dari air, bahan baku makanan, maupun juga kebersihan lingkungan. Hasil laboratorium tersebut juga telah diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai bahan pendukung penyelidikan. Polres Sidoarjo rencananya akan menyandingkan hasil uji laboratorium milik Pemkab dengan hasil pemeriksaan forensik yang dilakukan kepolisian. Pasca kejadian, dapur SPBG Kalitengah yang menyuplai makanan untuk para santri dihentikan sementara dan tidak beroperasi. Para santri untuk sementara waktu mendapatkan makanan dari dapur pondok masing-masing. Sementara penyaluran MBG untuk 18 sekolah terdampak ditahan. BGN telah menawarkan opsi pengalihan penyaluran makanan ke SPBG lain. Namun, dari Pemkab Sidoarjo masih membahas tawaran tersebut. Selengkapnya, Anda bisa kunjungi website kami ya di cakrakrisna.com. Saya cek informasi dulu ke Ima.
1: Dari Ibda Jito, Kanit Laka, Polres Mojokerto Kota, bahwasanya tadi kan sempat ada yang dari pendengar begitu ya, bertanya terkait dengan ada laka pas saya pulang kerja antara motor dengan truk muatan di Jalan Majapahit, Kota Mojokerto. Dan ini tadi pukul 20 lewat 25 menit baru diberikan jawabannya ya oleh Kanit Laka Polres Mojokerto Kota ini terkait dengan peristiwa tersebut bahwa benar adanya terjadi laka lalu lintas di Jalan Raya Dusun Ngagrok, Desa Simo Ngagrok, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto. Kejadiannya sekitar pukul jam 12 lewat 15 tadi ya. Untuk yang terlibat ini antara sepeda motor Honda CB yang dikendarai oleh inisial DHO berumur 34 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dengan kendaraan mobil barang Mitsubishi truk yang dikemudikan oleh inisial AAIS berumur 20 tahun, berjenis kelamin laki-laki. Lalu untuk kronologi kejadian, ini semula kendaraan sepeda motor Honda CB 150R yang dikendarai oleh berinisial DHO ini berjalan dari bahu jalan di sebelah timur akan berpindah ke badan jalan dari arah Lamongan ke arah Mojokerto begitu. Pada saat berpindah dari bahu jalan masuk ke badan jalan di sebelah timur, karena kurangnya antisipasi kendaraan yang datang dari utara, sesampai di TKP bersenggolan dengan kendaraan mobil barang Mitsubishi truk yang dikemudikan oleh inisial AAIS yang berjalan lurus dari arah utara ke selatan. Untuk korban, ini inisial DHO yang tadi mengendarai motor, ini mengalami luka pada bagian kepala dan badan, lalu dibawa ke RSUD R.A. Basoini, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto. Namun naasnya untuk pengendara tersebut meninggal dunia pada saat perjalanan. Dan dari peristiwa tersebut dihimbau dari Kasat Lantas Polres Mojokerto Kota, ini diharapkan kepada seluruh pengguna jalan agar dalam berkendara selalu berkonsentrasi ya di jalan dan juga menaati peraturan lalu lintas dan selalu berhati-hati selama perjalanan. Jangan berkendara bila dalam pengaruh alkohol, jangan balap liar atau kebut-kebutan juga, dan bila mengantuk, segera menepi dan beristirahat di tempat yang aman, jaga jarak aman, jangan menyalip baik dari kanan maupun kiri apabila tidak cukup ruang. Selalu konsentrasi dalam berkendara serta beretika di jalan sehingga dapat menciptakan suatu lalu lintas yang tertib. Lalu beralih ke informasi berikutnya ya. Ini dari nomor baru, bahwasanya beliau bertanya ada info apa ya di rel Bandar Kedung Mulyo, karena per malam hari ini itu terjadi macet parah dari arah Beraan, macetnya sampai ke timur rel TP. Awal mulanya juga beliau ini gak tahu. Jadi untuk informasi ini kami pun juga masih belum mengetahui ya ada kejadian apa di wilayah rel Bandar Kedung Mulyo. Dan kami juga lagi coba untuk menghubungi kepolisian Bandar Kedung Mulyo ya, terkait dengan peristiwa tersebut, ada kejadian apa di wilayah tersebut. Lalu beralih ke informasi selanjutnya. Dari Ibu Siti menginformasikan di wilayah alun-alun Jombang pada malam hari ini terpantau aman lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti juga, dan cuaca pun juga terpantau bersahabat. Hari Sabtu 12 September 2026 besok di wilayah Jombang ini ya, UP3 Mojokerto ini akan ada pemadaman listrik sementara. Untuk wilayah pemeliharaannya ada di Jalan Gus Dur, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Gatot Subroto, Jalan Kertajaya, Perum Candi Indah, Perum Jombang Permai, Perum Mahameru, Desa Mojongapit sebagian, Desa Candi Mulyo sebagian, Desa Kepanjen, Universitas Darul Ulum, Rumah Sakit Mojito, Gor Merdeka BPR Bank Jombang, Hotel Sentral, Kantor BLK, PT Sumber Dingin, Marcella Sport Center, Andreas Wibawa, Bank Sinarmas, PT Mega Lestari Plasindo, PT Jati Makmur, PT Sumber Makmur, Kantor Inspektorat, dan sekitarnya. Untuk jamnya pada pukul 9 pagi sampai dengan jam 11 siang, karena ada pemeliharaan jaringan distribusi 20 kV. Erika.
0: Terima kasih, Malana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Museum Anju Ladang Anju. Museum Anju Ladang berada di Jalan Raya Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang dibangun pada tahun 1996 sebelum sepenuhnya dialihfungsikan sebagai museum. Bangunan ini dulunya dijadikan sebagai kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Setelah tahun 2003 berfungsi sepenuhnya sebagai Museum Daerah Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang menyimpan semua peninggalan benda cagar, budaya, dan penemuan di Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang bagian depan berbentuk joglo yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan prasasti Anju Ladang. Di bangunan tengah atau induk difungsikan sebagai penyimpanan arca-arca, benda-benda bersejarah lainnya seperti guci, mangkok, wayang kulit, genta, topeng, dan lain sebagainya. Memasuki gedung museum, kita bisa melihat berbagai arca yang terbuat dari batu terjajar rapi. Di dekat arca-arca tersebut juga terdapat informasi yang bisa kita baca. Sebagian arca ada yang juga diletakkan di dalam kaca. Di Museum Anju Ladang kita bisa melihat sebuah boneka khas kota Nganjuk bernama Rara Bengok. Boneka ini ternyata dulunya sering digunakan untuk perlengkapan sesajen para perias temanten putri. Para perias temanten tambah percaya diri kalau ditemani dengan boneka ini. Bahkan ada yang meminta bantuan kepada boneka ini agar riasannya berhasil dan pengantin putri lebih terlihat cantik. Selain melihat-lihat koleksi benda yang ada di Museum Anju Ladang, kita bisa memanfaatkan gazebo untuk bersantai. Duduk-duduk manis sambil menikmati sejuknya

0: sejarah. Sangat eksotik, bukan?
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, seru juga informasi yang telah kami terima di hari ini. Bisa Anda cek ulang melalui akun website kami cakrakrisna.com maupun juga akun Facebook kami Cakra Krisna, Radio Cakra Krisna. Informasi-informasi yang telah kami terima bisa Anda cek ulang melalui akun-akun tersebut. Jadi Anda tetap bisa update meskipun mungkin ada yang tertinggal siaran kami. Paginya belum mendengarkannya baru malam. Informasi pagi bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi akun tersebut. Seru Cakra, kembali saya mengingatkan besok hari Sabtu akan ada Sabtu Bersyukur di jam 6 pagi. Jadi kami mengudara lebih awal besok ya. Stay tune di 106,1 Radio Cakra Krisna. Dan juga ada Talk Show Hukum Meja Hijau jam 10 pagi sampai jam 11 siang. Pastikan besok Anda tetap pantau siaran kami. Untuk itu saat ini saya Erika dan rekan-rekan di Gatekeeper Imalana serta Alvan Amat pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat malam. Sehat selalu.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja. Rute untuk menuju Embung Estu Mulyo Nganjuk sangatlah mudah.

0: Ngastu Mulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di embung Ngastu Mulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di embung Ngastu Mulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Nama saya Ulfa Miludianingse, beralamat di Desa Ngrowo, RT 9 RW 3 Bangsal Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya. Saya habis 2 paket itu, saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia, obat andalanku.
1: Herbal Nalia tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nalia, nutrisi

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamprang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung, perut terasa senep, mual.

0: bisa beraktivitas kembali. Herbalaria, obat pilihanku.
1: Herbalaria, nutrisi sehat untuk sel.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang. Jangan

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucawangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau perjalanan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Watulawang Sawahan Nganjuk. Watulawang Sawahan Nganjuk merupakan destinasi wisata di Nganjuk yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjuk. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit ista. Saya minum Nariah CA sama Gester 4 kali ya. 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolala semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos. Akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya? Iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Srikatan Wonosobo Mojotengah. Saya menderita sakit gondok saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Naria CA Gester DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum keempat paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Naria, alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lowok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4 RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-melilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Kester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihan.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Info Sehat Radio Cakrakrisna. Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
1: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Setelah adonan jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazula. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT 3 RW 6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil ikhlas. Fassalatullahi wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin imamil mukhlisin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka al-ikhlas fil amal wa na'udzu bika ya rabbana min ar-riya'. والعجب والكبر والنفاق. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب وَيَا سَاتِرَ الْعُيُوبِ اسْتُرِ الْعُيُوبِ وَيَا مُطَهِّرَ الْقُلُوبِ طَهِّرِ الْقُلُوبِ إِنَّ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِي وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ارْزُقْنَا يَا رَبَّنَا التَّوْبَةَ قَبْلَ الْمَوْتِ وَالشَّهَادَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْجَنَّةَ بَعْدَ الْمَوْتِ أَمَّا بَعْدُ. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang maha kasih, maha pengasih, maha pemurah, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang amat-amat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kalaupun kita mencoba untuk menghitung, tidak akan mampu. Bahkan nikmat yang Allah berikan kemudian kita bisa bersyukur, maka syukur yang bisa kita lakukan adalah nikmat Allah yang lain lagi. Dan begitu luasnya nikmat Allah. Akan tapi tugas kita untuk selalu terus bersyukur dengan memulai dari banyak merenungi tentang karunia Allah yang amat luas. Semakin banyak orang bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan diabadikan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini dan harus kita rasakan sebagai nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berada di taman surga Allah. Khusnudhan, tidak akan bisa masuk taman surga kecuali ahli surga. Semoga kita semua ini adalah ahli surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berkumpul di sini untuk belajar, dan belajar untuk dapat ilmu, ilmu untuk diamalkan. Banyak yang sudah kita dapat dari ilmu dan sudah kita amalkan. Akan tapi yang harus kita cermati, dari amal yang kita lakukan yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, yaitu amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka yang perlu kita cermati setelah kita beramal adalah bagaimana kita menjadikan amal itu tulus. Amal rutin sudah ada, kita melakukan sholat setiap hari, bahkan sedekah setiap hari, dan banyak kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ternyata amal yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kita lihat di akhirat. Karena kita ternyata melakukan itu bukan karena Allah. Sehingga dia akan capek. Orang itu akan capek dengan amal yang banyak. Karena yang dicari bukan Allah. Yang dicari adalah sanjungan manusia. Sanjungan itu bukan disanjung. Mencari sanjungan itu bukan di saat disanjung, bukan. Beda. Kalau orang berbuat baik kemudian disanjung oleh manusia, itu tidak meruntuhkan amal kita. Yang menjadi tidak diterima oleh Allah adalah dari awal dia beramal memang mencari pandangan manusia. Mencari pandangan manusia. Dan mencari pandangan manusia maksudnya pengen dilihat oleh manusia. Ini adalah yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh baginda Nabi. Suatu ketika di satu majelis begini, para sahabat Nabi membahas tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang menyeramkan itu. Bagaimana tidak takut dengan fitnah Dajjal? Langit suruh menurunkan hujan, langsung turun. Perempuan yang tidak bisa hamil disuruh hamil, hamil. Biji-bijian langsung suruh tumbuh besar dan berbuah. Dan seterusnya, fitnah Dajjal yang menakutkan. Ternyata baginda Nabi tiba-tiba berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minanil masihid dajjal. Apakah kalian ingin aku beritahu sesuatu? InsyaAllah, hayvana, fadal hayvana. Masya Allah, ya marham. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih menyeramkan menurutku daripada Dajjal? Sahabat Nabi berkata, bala ya Rasulullah. Dajjal menakutkan, ada lagi yang lebih serem dari Dajjal, apa itu? Nabi menjawab, asyirkul khafi. Syirik tapi syirik sembunyi. Syirik itu menyekutukan Allah tapi tersembunyi. Dan ini tidak mengeluarkan orang dari iman, tapi menjadikan amal tidak diterima. Apakah syirik khafi itu? Ayyaku marrajulu, seorang laki-laki melakukan atau bangun yusalli, melakukan salat. Contoh satu amal. Satu orang melakukan salat, ayyaku marrajulu yusalli fazyuzayyinu salatahu. Salatnya itu wah, diperbaiki, dihusuk-husukkan. Lima yara min nadhari rajuli, dia menghusuk-husukkan salat itu ternyata karena ngerasa ada yang melihat calon mertua. Macam-macam. Oh, masya Allah. Masya Allah. Ini sebuah contoh. Lah ini syirik khafi. Atau disebut dengan riya. Dan memang riya itu senjata pembungkasnya iblis. Jadi ada disebutkan oleh para ahli tasawuf. Ahli tasawuf, ahli tarbiyah. Pembimbing sejati adalah ya ilmu tasawuf. Pembimbing yakni ilmu yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, ya ilmu tasawuf itu. Jadi disebutkan bahasanya setan itu punya madakhil. Madakhil itu adalah tempat untuk masuk ke kita agar mengeluarkan kita dari jalan kebenaran. Itu ada pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada beberapa pintu. Di antaranya yang pertama, pintu itu yang oleh setan itu yang dilakukan yasuddun. Yasudduna. Yasuddun itu setan itu menghalangi agar jangan bersedekah, agar tidak bersedekah, agar tidak sholat, agar menghalangi untuk berbuat baik. Dan ternyata setelah orang ini dilarang untuk berbuat baik, kok ternyata dia masih belajar, suka ngaji kayak begini nih. Sehingga habis ngaji selalu semangat untuk berbuat baik. Setan dia sedih, dia ini orang saya larang untuk tidak sedekah malah ngaji, habis ngaji termotivasi semangat jadi sedekah. Aku larang melakukan ibadah yang lainnya, gara-gara ngaji dapat ilmu lalu beramal. Di saat seperti itu setan pergi sejenak. Memang strateginya begitu. Kemudian dia balik lagi. Baik. Aku larang dia ibadah, masih ibadah. Ya sudah, kalau begitu aku suruh sekalian dia untuk bisa ibadah. Setan nyuruh ibadah, sehingga tiba-tiba menjadi senang ibadah. Biar lebih banyak, madkhalnya adalah dimasukkan ibadah. Jadi setan itu kalau ngajak orang dalam kehinaan tidak langsung zinalah kau, enggak. Makan haram kau, tidak. Tapi melalui apa namanya, kayak dipancing dengan bermacam-macam cara. Jadi melalui tahapan-tahapan. Untuk makan riba atau untuk berbohong dalam jual beli itu enggak langsung oleh setan dijadikan dia jual beli. Suruh boros dulu, belanja enggak mikir, sering kredit, akhirnya kan gaji suaminya enggak cukup, akhirnya bingung, akhirnya tagihannya banyak, akhirnya apa? Sudah gelap suaminya untuk mencari duit. Tadi enggak ada setan mengancam zina kau, kalau tidak zina aku bunuh, enggak ada setan begitu. Diajak suruh matanya buka, tuh lihat ada orang buka aurat, tuh telpon dia, terus perlahan begitu. Begitu juga dalam hal ini, enggak langsung jangan sholat, jangan sedekah, tiba-tiba dibiarkan oleh setan sedekah. Bahkan sedekah, setan sudah komunikasi dengan hawa nafsu yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana. Di dalam diri kita ada hawa nafsu yang dikatakan lebih serem, lebih kejam, lebih keji daripada 70 setan. Hawa nafsu dalam diri kita yang dikatakan inna nafsal ammaratun bisu', yang selalu ngajak kepada kekejian di dalam diri kita. Komunikasi antara setan dengan hawa nafsu, akhirnya klop, oke, saya harus sedekah banyak nih. Wah, sedekah banyak, kata setan, bagus, kurang banyak lagi. Setelah itu apa? Datanglah orang mulai menyanjung dia. Wah, dia orang paling dermawan di kampung itu. Puasa Senin Kemisnya sudah 20 tahun enggak pernah putus. Apalagi dia mulai didengar oleh telinganya sendiri, dirasakan hatinya. Iya, betul juga. Kata setan, baru ini masuk. Biarpun segede apapun amalmu, kata setan tuh, enggak diterima oleh Allah. Karena kau berbuat baik hanya cari sanjungan. Berhasil akhirnya orang berbuat baik hanya untuk dilihat oleh orang. Itulah namanya riya. Atau pengen dianggap dia lebih luar biasa, ujub. Dua-duanya adalah sesuatu yang meruntuhkan atau menjadikan gugur pahala itu. Nah makanya jangan-jangan nih kita tidak sempat runtuh di sini. Kalau masalah amal sudah masya Allah, amalnya nggak selesai, nggak kurang-kurang ini. Bicara tentang sholat malam masya Allah, sedekah masya Allah, sampai pondok berjalan, pondok dengan pembangunan berjalan semua ini karena kita bersedekah. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan ini ternyata tidak bisa kita lihat nanti di akhirat. Nggak usah koreksi kepada orang lain, koreksi kepada diri kita. Jadi ada penghancur amal kita namanya riya, dan riya itu berarti tidak ikhlas dan mengerikan. Orang yang ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah dengan bermacam-macam modelnya, sampai awwaluma tusa'aru bihimun naru, disebutkan dalam riwayat, pertama kali neraka dinyalakan, maksudnya apa? Yang bakal dibakar pertama ada tiga model manusia. Yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran atau orang alim. Dia belajar dari kecil terus, liyukola, agar digelari sebagai, sebut seorang alim. Wah, dia seorang alim. Al-Mujahid, perang, dia di medan laga, liyukola, supaya disebut. Atau Al-Munfik, orang berderma, liyukola, hanya untuk disebut-sebut. Ini ilmu malam ini adalah ilmu sangat penting. Karena apa? Ini semua adalah ahli ibadah semuanya, supaya tidak sia-sia ibadah kita. Bicara ahli sedekah semuanya. Nah, kita
2: kita rawat saat ini agar amal kita ini tidak sia-sia. Jadi nanti ada dikisahkan dalam hadis yang panjang itu ceritanya, nanti di akhirat orang yang ahli Al-Quran yang belajar ilmu agama itu ternyata ditanya, untuk apa kau belajar itu semuanya? Dia mengatakan, untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta, kau belajar ilmu lalu kau menjadi alim bukan karena aku, tapi kamu ingin disanjung sebagai seorang alim dan kau sudah disanjung di dunia, sana ke neraka. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah, kenapa kau lakukan itu semuanya? Kau jihad untuk apa? Untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau berjuang untuk menjadi ahli jihad hanya untuk disebut sebagai seorang pahlawan jagoan yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menegakkan kebenaran, tapi bukan karena Allah. Neraka sana. Yang terakhir adalah orang yang sedekah. Untuk apa kau lakukan itu semuanya? Untukmu ya Allah, dikatakan dusta kau. Kau melakukan itu bukan karena aku, tapi kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan gelar orang paling dermawan, dan sudah kau dapat. Sana minta pahala dengan orang yang menyanjungmu. Nah, di sini ini memahami ilmu ini memang harus betul-betul tuntas. Sebab kalau orang sepotong-potong gara-gara dengar berita begini nih, ada yang berkata nyimpulkan, sudah kalau begitu mending gak usah sedekah deh, daripada sedekah masuk neraka. Ini bahaya banget nih, salah memahami ilmu nih, kacau nih. Kayaknya sudah ada terlintas begitu tadi nih. Kalau dari pangkas begini bahaya, gak usah sedekah nanti. Gak usah beramal baik, kok bukan begitu. Kalau memang orang gak kenal Allah, sedekah gak sedekah tetap gak kenal Allah, neraka juga. Justru ilmu ini ilmu terpenting, sehingga semua langkah kita nanti karena Allah pada akhirnya. Bukan masalah sedekah tong, dia gak kenal Allah, ngelakuin apa saja pasti gak karena Allah nanti. Karena memang hatinya tidak kenal Allah. Makanya harus pahamin, jangan malah lari, wah ini kacau, mending gak usah sedekah deh, ternyata saya gara-gara sedekah nanti pertama kali dinyalakan api untuk kita gara-gara sedekah. Bukan, ini permasalahannya. Kalau orang sedekah bukan karena Allah, sholatnya juga bukan karena Allah nanti, karena dia memang tidak pernah kenal Allah. Sebab kalau orang kenal Allah, ya kenal Allah. Bukan urusan sedekah saja, bukan urusan jihad saja. Memang disebut ini tiga amal, jihad, menjadi alim, menjadi sedekah. Memang ini satu amalan yang gampang viral itu. Gampang terkenal nih, ahli dermawan lihat. Orang bisa berderma dengan macam-macam. Alim, lihat, alim disanjung-sanjung. Wah, alim, terkenal, alim. Jihad, pahlawan, pemberani, dan seterusnya. Padahal amal kan bukan itu saja. Amal yang bisa kita lakukan banyak sekali dalam kesehari-harian kita. Kita bisa beramal banyak. Kita membantu tetangga, bantu ini, bantu itu. Cuman kalau orang sudah benar ini hati yang ditata, maka ketahuilah semua amalnya akan menjadi ikhlas dan dia akan menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Baik, kembali kepada masalah riya. Jadi sebetulnya antar riya, ada ikhlas. Kapan ada ikhlas, riya akan hengkang. Tapi di saat ikhlas tidak ada, tumbuh riya. Lahannya sama di hati. Sehingga namanya riya itu serem banget dan halus. Yang namanya riya itu tiba-tiba ada di hati. Dan kadang munculnya itu gak kerasa. Sebab Nabi menggambarkan riya itu adalah akhfa. Riya akhfa min dabibin namlatis sauda ala sakhratis samma fil lailatiz zulma. Yang namanya riya perusak amal itu, lihat, akhfa, lebih lembut. Min dabibin namlah, dari langkah kaki semut, as-sauda, hitam, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ngulangnya susah. Terus ngulang enggak bisa kayaknya. Pokoknya serem banget itu riya, tiba-tiba ada di hati. Semut hitam tiba-tiba nongkrong di hidung kita saja kaget, dari mana, tapi tiba-tiba ada di sini. Semut hitam. Semut. Ini langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Begitulah riya. Makanya kita harus waspada dengan riya ini. Kita kasih gambaran dulu, jangan sampai terlalu takut ya. Belajar ilmu ini gak usah takut. Ada orang lah kalau begitu mending gak usah beramal deh. Enggak. Jadi gini, ikhlas itu sifatnya amal. Kalau gak ada amal, gak ada sifat ikhlas. Ikhlas itu sifatnya amal, karena Anda beramal disifati ikhlas atau tidak ikhlas. Yang enggak beramal, yang enggak ada sifat ikhlas. Dan yang diterima oleh Allah, yang kita kerjakan dengan ikhlas. Supaya tidak, nanti kita akan melangkah pelan-pelan untuk memangkas ilmu amal riya ini. Bagaimana di saat kita disanjung oleh manusia? Boleh. Orang menyanjung kita, enggak bisa kita tahan kalau kita melakukan kebaikan. Yang tidak boleh adalah kita mencari sanjungan dari orang. Dikatakan di hadapan baginda Nabi, waktu Nabi menyebut tentang riya ini, disanjung. Kalau kamu mencari sanjungan, berarti riya enggak dapat pahala. Lalu Nabi kata, aro'aita. Ya Rasulullah, ini aro'aita anna rajulan ya'malul amala minal khairi fayahmaduhun nasu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang melakukan kebaikan lalu disanjung oleh manusia, apakah hancur juga, runtuh juga amalnya? Dia berbuat baik karena Allah, tiba-tiba orang menyanjungnya, orang menyanjung kebaikan tersebut, bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tilka ajili, tilka ajilu busral mu'min. Kalau begitu itu bukan riya, itu adalah kabar gembira dari Allah yang didahulukan di dunia. Jadi kesenangan setelah itu adalah termotivasi, karena hidupnya jadi nyaman karena dia sanjung oleh orang, tapi dia tidak mencari sanjungan. Tandanya dia tidak mencari sanjungan adalah di saat kebaikannya tidak dilihat orang, dia tidak gelisah. Ini harus kami hadirkan supaya orang kalau disanjung tetap menjaga. Tidak usah takut disanjung orang, tapi harus menjaga di saat disanjung itu, jangan-jangan sanjungan itu semakin hari aku nikmati, di saat besok tidak disanjung aku cari. Nah, itu masuk riya. Tapi memang halus sekali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim wa Hidayat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Wa Hidayat yang Maha Kasih, Maha Kuasa yang menguasai hati kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari benci, dendam, dengki, riya, sombong, ujub, segala macam penyakit hati ya Allah. Engkau yang menguasai dan memiliki hati kami, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Jauhkan ya Allah hati kami dari riya, jauhkan hati kami ya Allah dari senang disanjung manusia dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan riya kecuali Engkau ya Allah. Kami hanya berusaha dan berusaha akan, tapi yang menjadikan kami ikhlas hanya Engkau ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kami tidak ingin kebaikan yang kami lakukan selama ini tidak bisa kami lihat nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam beramal. Ya Allah, kami rindu kemuliaan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan kami beramal baik dan mudahkan kami untuk ikhlas. Mudahkan kami beramal baik dan berikan kepada kami keikhlasan. Dan semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, ya Allah, yang kadang kami lakukan dengan harapan sanjungan dari manusia, maka malam ini kami tobat ya Allah. Kami jadikan amal itu hanya untuk-Mu ya Allah. Ampuni kami dan kembalikan amal itu ya Allah. Terima amal itu ya Allah. Kami tidak ingin amal kami hangus ya Allah. Dan kami mohon jaga hati kami, hati semua sama kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari ujub, riya, sombong ya Allah. Jauhkan hati kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah,

0: kami mohon, tutup kekurangan kami dan aib kami dari mata mereka, dari mata sahabat saudara kami ya Allah. Dan tutup kekurangan mereka dari mata kami ya Allah, agar kami tidak kurang dalam mengabdi kepada mereka. Dan buka aib kami di mata kami ya Allah, agar kami mudah untuk berbenah ya Allah. Kadang kami tidak bisa melihat kekurangan kami, padahal kekurangan kami sangat banyak ya Allah. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk melihat kekurangan kami, dan mudahkan kami untuk merubah kekurangan kami menjadi kebaikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan, kebalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami ingin bersama mereka ya Allah dalam perjuangan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah yang menyaksikan acara ini, mendengar suara ini. Kami mohon pilih mereka untuk menjadi pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, agar setiap saat pangkat kami naik, naik, naik kemuliaan kami di hadapan-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jaga negeri ini, jauhkan ya Allah negeri ini dari ya Allah, dari hamba-hamba yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami dan siapapun yang telah berjuang bersama kami ya Allah, yang beberapa waktu yang lalu kami melihat bertemu mereka di tempat ini, di tempat perjuangan ini. Mereka sekarang sudah menghadap kepada-Mu ya Allah. Ampuni, angkat derajat mereka ya Allah. Sampaikan semua kebaikan yang berlaku, yang terjadi di tempat ini kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon, susulkan kami kelak bersama mereka dengan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba. Jauhkan kami dari ya Allah minuman keras. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir tempat ini, jangan ya Allah, tetangga-tetangga kami, jika ada di antara mereka yang masih sering meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari zina. Zina ya Allah yang hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah, dan ampuni mereka ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah, dan tutup aib mereka ya Allah di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak Kau hukum lagi. Dan kami mohon, buka pintu halal untuk mereka ya Allah. Buka pintu halal, dan jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing berzina ya Allah. Bersihkan perkumpulan kami dari berzina ya Allah, dari kehinaan zina dan mukaddimahnya. Dan kami mohon, jauhkan kami dari sebab-sebab kemurkaan-Mu ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah, kami lemah ya Allah. Kami tidak akan bisa sujud sekali kecuali Kau pilih kami untuk menjadi ahli sujud. Kami tidak bisa berderma kecuali Kau pilih. Maka kami mohon, pilih kami untuk menjadi kekasih-Mu ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah kelak ya Allah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin ya Allah, saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
2: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
3: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
2: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
3: Caranya bos?
2: Rutin konsumsi herbal Naria.
3: Oh iya.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter, namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak, bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun, airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas, dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Ayo Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Seru Cakra. Pagi hari ini kami mengudara lebih pagi karena hari ini merupakan hari Sabtu. Biasa kalau hari Sabtu ada Sabtu Bersyukur di halaman studio Radio Cakra Krishna jam 6 pagi hingga selesai. Hingga akhirnya kami mengudara juga lebih pagi jam 6 pagi sampai selesai. Pagi hari ini Seru Cakra, saya intip dari jendela studio. Ini tadi para pengunjung Sabtu Bersyukur sudah mulai berdatangan ya. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun juga banyak ya. Ada yang pakai seragam juga, mungkin mau berangkat ke sekolah namun mampir di Sabtu Bersyukur. Informasi untuk Anda yang mungkin baru mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna, Sabtu Bersyukur ini adalah program sosial yang rutin kami gelar di setiap hari Sabtu, yakni sarapan gratis bersama Seru Cakra. Untuk sistemnya prasmanan, jadi bisa ambil lauk sesuai dengan selera Anda. Dan silakan untuk Anda yang mungkin juga bukan warga Kalianyar Ngeronggot Nganjuk, bisa mampir sarapan bersama dengan kami di halaman studio Radio Cakra Krishna. Kami tunggu kedatangannya ya Seru Cakra jam 6 pagi hingga selesai. Dan pagi hari ini bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper Alvan Amar, Imalana serta Intan Anggraini. Kirimkan atau sampaikan situasi juga di wilayah Anda seperti apa, 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Kester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Sunarti, alamat saya Brumanis RT1 RW4, Desa Kalisemo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Yang saya rasakan kakinya sakit sekali. Pada saat mau buat jalan, kaki itu rasanya nyeri dan sakit sekali. Bagian telapak kaki itu cekut-cekut gitu mbak. Dan bagian leher belakang itu terasa berat, dan kadang kepala sering pusing. Saya mengonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Pertama, saya mengonsumsi 3 tetes masing-masing botol selama 3 hari berturut-turut. Itu belum ada perubahan. Kemudian saya jumlah tetesan menjadi 5 tetes masing-masing botol. Baru sudah mulai merasakan ada perubahan. Saya ada perubahan setelah habis paket pertama. Jadi yang kakinya buat jalan terasa nyeri dan sakit, itu sekarang sudah tidak nyeri dan sakit. Sudah enakan mbak buat jalan. Untuk kepala yang sering pusing juga sudah sembuh. Badan terasa enak. Leher yang tadinya berat sekali ini sudah sembuh. Rasanya enteng mbak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin di wilayah Bogor juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Yata Herbal Naria Bogor. Lokasinya sendiri berada di Jalan Rayang Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Ya, seru Jakra, untuk Anda yang melintas di depan studio Radio Jakra Krishna, wilayah kaliannya Ronggot Nganjuk, pelankan laju kendaraannya ya, atau kurangi kecepatan Anda, karena pagi hari ini tengah berlangsung program Sabtu Bersyukur sarapan gratis untuk umum. Anda ingin sekalian mampir sebelum melakukan aktivitas, juga silahkan kami buka untuk umum ya. Ini siapapun boleh bergabung, siapapun boleh sarapan bersama dengan kami di halaman studio Radio Cakra Krishna. Saya ke gatekeeper dulu, Alvan.
1: Ya, untuk program Sabtu Bersyukur edisi Sabtu kali ini sudah mulai ramai yang berdatangan. Meskipun menu makanan masih kita siapkan, tapi untuk masyarakat yang datang antusias ini sangat ramai di hari Sabtu pagi ini. Jadi untuk yang mau merapat ini masih bisa segera datang ke halaman studio Radio Cakra Krishna yang ada di depan Balai Desa Kalianyar Ronggot Nganjuk. Untuk program sosial Sabtu Bersyukur akan segera berlangsung setelah ini. Kemudian tadi informasi masuk disampaikan oleh Mbak Rini, ini menginformasikan ada kecelakaan tunggal di Warujayeng, tepatnya di baratnya Simpang 3 Jetis kah? Di Trafilok Simpang 3 Jetis Warujayeng, itu ke arah barat ada insiden truk muatan batu bata ringan yang keluar jalan menabrak pagar rumah warga, informasinya sampai terguling. Ada pihak kepolisian dari Mbak Rini tadi menginformasikan, tapi untuk dokumentasi belum diambilkan karena tadi juga pas berkendara menggunakan motor, jadi nggak sempat mengambil video ataupun juga fotonya. Lebih detail kita komunikasikan dengan teman-teman di Polsek Warujayeng, nanti akan kita update lagi untuk lebih detailnya. Kemudian Pak Yitno di Jombang menginformasikan untuk kondisi pagi ini wilayah Jombang masih cukup dingin di 23 derajat Celcius. Lalu lintas masih lancar untuk wilayah Kabupaten Jombang dan sekitarnya. Kemudian Mas Ipung di kawasan Kediri Kota ini menambahkan saja cuaca berawan. Untuk lalu lintas Jalan Ahmad Yani Kota Kediri masih lancar dengan dominasi kendaraan pribadi, Erika.
0: Baik, terima kasih Alfa Namar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Jakra, meskipun kami masih persiapan ya untuk Sabtu Bersyukur pagi hari ini, namun para pengunjung Sabtu Bersyukur juga sudah hadir tepat waktu ya, jam 5:30 pagi sudah ada di sekitar lokasi. Yang ingin dibawa pulang jangan lupa bawa tempat makan atau wadah sendiri, nanti bisa dibawa pulang dimakan bersama dengan keluarga. Kalau ingin dimakan di sini ya, dimakan di tempat, itu tidak usah bawa alat makan, kami sudah sediakan. Untuk situasi saat ini di halaman studio Radio Cakra Krishna seperti apa? Sudah berhasil tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, Intan Anggraini. Selamat pagi, Intan.
4: Halo, selamat pagi Erika dan sedulur Cakra. Saat ini saya sedang berada di halaman studio Radio Cakra Krishna. Seperti biasa ya, hari ini kan hari Sabtu, yaitu agendanya Sabtu Bersyukur. Pantauan di lokasi jam 6 kurang ya, antriannya juga sudah mulai panjang sekali. Terlihat ada bapak-bapak juga yang sudah mulai berdatangan, kemudian ada ibu-ibu, anak-anak sekolah yang menyempatkan waktu untuk sarapan dan makan bersama dengan warga Kalianyar Ronggot Nganjuk. Istimewanya ya Erika dan seluruh Cakra, program ini adalah sarapan gratis yang bisa dinikmati secara umum, tentunya siapa saja boleh ikut. Dan kami juga menyiapkan 300 porsi lebih untuk dinikmati bersama. Dan tentunya perlu diketahui juga bahwa program ini disupport penuh oleh Herbal Ngaria, PT Bagus Pratama dan UD Bagus Pratama Jaya. Jadi saat berkunjung di Sabtu Bersyukur hari ini, seluruh Cakra juga bisa sekalian membeli Herbal Ngaria, itu juga bisa frame-nya atau juga bisa membeli sigarnya juga sudah ready di lokasi. Dan tentunya sebagian hasil penjualan Herbal Ngaria akan kami salurkan kepada yang membutuhkan. Dan dengan kegiatan-kegiatan sosial diantaranya yaitu salah satunya ada Sabtu Bersyukur, sarapan gratis yang rutin diselenggarakan setiap hari Sabtu. Lalu ada juga bagi sembako ya yang selalu diberikan kepada penerima manfaat itu di setiap tanggal 25. Lalu kita juga menyediakan fasilitas layanan ambulan bagi masyarakat serta program bedah rumah. Jadi Seluruh Cakra sekali lagi ya, untuk pagi hari ini antriannya lumayan panjang sekali Erika, sampai ini keluar di area halaman studio Radio Cakra Krisna. Dan saat ini juga sudah mulai ada yang sarapan ya mengawalinya. Tentunya banyak sekali untuk menu-menunya hari ini. Ada ayam, kemudian ada telur, ada tahu, ada mie, kemudian ada urap-urapan. Dan yang tak kalah pentingnya ada kerupuknya juga untuk menemani sarapan di pagi hari ini. Jadi untuk Sedulur Cakra, warga Kalianyar Ngeronggot Nganjuk yang mungkin pagi hari ini agendanya belum sarapan, langsung saja datang ke studio Radio Cakra Krisna. Kembali ke studio Erika.
0: Baik, terima kasih sih jurnalis Radio Cakra Krisna Intan Anggraini di lokasi Sabtu Bersyukur pagi hari ini.

Antrian sudah mulai panjang ya, seru cakra di Sabtu Bersyukur pagi hari ini. Ada yang sudah sarapan juga, sudah mulai sarapan pagi di Sabtu Bersyukur, silahkan. Anda yang ingin sekalian membeli produk herbal Naria maupun juga Naria Sigaret, itu bisa juga ya. Jadi sarapan kemudian beli produk herbal Naria dan juga Naria Sigaret, Exprem dan lain-lain. Kami juga membuka layanan tersebut jam 6 pagi hingga selesai.

Ya, seru cakrap. Terselenggaranya Sabtu bersyukur pagi hari ini itu juga merupakan sebagian dari hasil penjualan Herbal Nariah. Jadi kami ucapkan terima kasih untuk para konsumen setia Herbal Nariah hingga saat ini, karena luar biasa bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sebagian dari penjualan Herbal Nariah kami salurkan kepada yang membutuhkan dengan berbagai program sosial. Salah satunya Sabtu Bersyukur, kemudian juga ada bagi sembako, ada ambulans Radio Cakra Krisna. Dan Sabtu Bersyukur ini didukung penuh oleh Herbal Nariah, PT Bagus Pratama Jaya, dan UD Bagus Pratama. Jadi untuk kita semuanya, mari terus tebarkan kebaikan, karena berbagi bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa besar kepedulian yang kita berikan. Untuk Anda yang mungkin dari wilayah Warujayeng ya, dari Simpang 3 Pule Warujayeng, Anda bisa ambil ke arah timur, nanti lurus terus sampai depan Balai Desa Kalianyar, ada gedung orange, kemudian juga ada tulisan Sabtu Bersyukur di pagar depan kami, Seru Cakra. Kemudian kalau sedang ada acara Sabtu Bersyukur seperti ini, itu juga cukup ramai sekali. Jadi pastinya Anda nanti kalau memang ingin bergabung, tidak akan terlewat ya, tidak akan apa ya bahasanya, terlewatkan gedung orange ini, karena pasti cukup ramai sekali. Tidak usah khawatir, sudah ada pasukan Sabtu Bersyukur yang akan membantu mengatur arus lalu lintas di lokasi ya, Seru Cakra. Mungkin nanti Anda juga takut, bingung, sampai nanti harus bagaimana gitu ya, alurnya seperti apa. Sudah ada Sabtu Bersyukur pagi hari ini, pasukan Sabtu Bersyukur yang akan mengarahkan Anda pagi hari ini. Silakan ya Anda bergabung bersama kami di halaman studio Radio Cakra Krisna dalam gelaran Sabtu Bersyukur di edisi Sabtu 12 September 2026.

0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi, pagi hari ini. Tengah berlangsung Sabtu Bersyukur di halaman studio Radio Cakra Krisna pada Sabtu 12 September 2026 yang didukung penuh oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan UD Bagus Pratama. Anda bisa mampir Seru Cakra sebelum Anda melakukan aktivitas di hari ini. Pesan saya, kalau datang di Sabtu Bersyukur, jangan lupa icipi kerupuknya ya, karena kerupuknya mantap sekali. Itu produksi dari kami sendiri. Silahkan ya, Seru Cakra, boleh ambil dua, yang penting dihabiskan. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi Herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Untuk Anda yang mungkin berada di wilayah Pare Kediri juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Pare Kediri. Lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Ya, seru Cakra, update situasi di halaman studio Radio Cakra Krisna pagi hari ini seperti apa hingga menit ke-10 lepas dari jam 6 pagi. Sudah tersambung ya dengan jurnalis Radio Cakra Krisna, Intan Anggraini. Selamat pagi, Intan.
1: Halo, selamat pagi Erika dan seru Cakra. Kembali lagi ya di acara Sabtu Bersyukur kali ini, tepatnya di tanggal 12 September 2026. Kali ini saya laporkan kembali ya untuk suasana di acara hari ini. Tentunya cukup ramai sekali untuk pengunjungnya, masih mengantri untuk makan bersama dan sarapan bersama. Tentunya hari ini cukup ramai ya Erika ya, karena terlihat antriannya masih panjang. Kemudian ada juga yang sudah mulai sarapan, makan bersama dengan keluarga ataupun mungkin dengan rekan. Saya juga sudah bersama salah satu kali ini. Halo, selamat pagi. Ini dengan Mas siapa?
2: Saya dengan Mas Ferry, Mas Irawan.
1: Oke, baik. Rumahnya mana ini? Boleh tahu?
2: Mas, saya Kertosono, Kak.
1: Oke, baik. Apakah Mas ini sering kali mengikuti acara tersebut, Sabtu Bersyukur?
2: Kalau ini sih baru kali ini sih, Kak.
1: Baik, gimana ini kesannya mengikuti kegiatan Sabtu Bersyukur, sarapan bersama, makan bersama, gimana ini kegiatannya?
2: Sangat seru ya, dan juga ramai pengunjung juga di depan halaman Cakra Krisna ini.
1: Baik, kira-kira harapannya apa dari program Sabtu Bersyukur kali ini, Mas Irawan? Mungkin bisa disampaikan sedikit saja.
2: Ya, semoga Sabtu Bersyukur ini tetap ada terus dan Cakra Krisna tetap jaya selalu.
1: Baik, terima kasih Mas Irawan ya. Aduh, maaf ini mengganggu saya untuk makannya, sarapannya. Gak apa-apa Mas ya?
2: Gak apa-apa, Pak.
1: Baik, ya Erika, ini tadi saya bersama dengan salah satu pengunjung Sabtu Bersyukur ya, Mas Irawan. Tadi saya sempat ngobrol sedikit, itu rumahnya di wilayah Kertosono Nganjuk. Dan tadi sebelum on air saya sempat tanya juga, ternyata baru kali pertama mengikuti acara Sabtu Bersyukur di hari ini. Tentunya tadi tanggapan dari Mas Irawan juga luar biasa sekali ya, acara Sabtu Bersyukur cukup ramai, kemudian happy, bahagia karena ikut sarapan bersama di pagi hari ini secara gratis. Begitu yang bisa saya sampaikan, Erika, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih jurnalis Radio Cakra Krisna Intan Anggraini di halaman studio Radio Cakra Krisna yang saat ini tengah berlangsung Sabtu Bersyukur edisi 12 September 2026.

sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Anda sudah pernah mungkin berkunjung ke Sabtu Bersyukur yang ada di halaman studio Radio Cakra Krisna, juga bisa dibagikan pengalaman Anda ya, seperti apa terkait dengan lauknya, situasinya ternyata sesuai dengan ekspektasi Anda, atau mungkin juga ada yang perlu diperbaiki juga bisa ya, kami terima kritik dan saran Anda. Silahkan ya, Anda warga Nganjuk, luar Nganjuk yang kebetulan ada agenda di halaman atau di sekitar wilayah kalian yang Ronggot Nganjuk, bisa mampir ikut bersama sarapan pagi di halaman studio Radio Cakra Krisna. Saya coba cek informasi dulu ke Alvan, silahkan.
1: Ya, kata ada informasi masuk dari Bu Fitri, ini dari Kertosono menuju ke arah Jombang lewat arteri, sudah sampai di perlintasan kereta api Bandar Kedungmulyo, ini masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Cuaca sudah mulai cerah juga di sana, untuk trafik lalu lintas masih normal meskipun ramai tapi tidak ada hambatan. Mas Koirul melintas di jalur Rejoso Nganjuk yang ke arah Jatikalen, ini sampai di Kecamatan Gondang juga cukup padat, jam-jam berangkat kerja ramai sekali wilayah Rejoso Gondang sampai ke arah Jatikalen, jadi lebih hati-hati dan juga jaga jarak aman saja. Pak Syafi'i tadi menambahkan untuk wilayah Prambon Nganjuk ini sudah mulai cerah, angin tidak begitu kencang pagi ini. Untuk lalu lintas wilayah Prambon cukup ramai, roda 4 pribadi dan juga sepeda motor yang mendominasi. Mas Eko tadi melintas di ruas tol ke arah Juanda, naik di getol Bandar Kedungmulyo ke arah Juanda, ini masih lancar, kendaraan pribadi juga yang ramai. Mas Bagus ikut menambahkan untuk wilayah Kandangan Kediri yang menuju ke arah Pujon, ini sampai di Pasar Kandangan cukup padat, lebih hati-hati saja. Pelajar sampai pekerja banyak yang melintas, terutama yang ke arah Pare, jadi lebih hati-hati dan juga jaga jarak aman saja, Erika.
0: Baik, terima kasih Alfa Namar Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, seru Cakra, kami sampaikan satu informasi terkait dengan update atau perkembangan pencarian 5 jurnalis dan 3 kru speedboat yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Untuk per hari Jumat kemarin 11 September 2026, tim SAR gabungan kembali menemukan satu jaket pelampung. Jaket pelampung berwarna orange itu ditemukan KAL Anyer pada jam 2 siang lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Benda tersebut ditemukan di lokasi pencarian rombongan jurnalis. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amran mengatakan bahwa jaket pelampung tersebut telah diserahkan kepada tim Basarnas di posko yang berada di Dermaga Ciwandan untuk selanjutnya diidentifikasi. Sementara hasilnya hingga hari Jumat kemarin masih nihil dan hanya ditemukan satu jaket pelampung, seru Cakra. Komandan Lanal Banten Letkol Laut P. Wawan Subagio Wardani menyampaikan lokasi penemuan jaket pelampung tersebut berada di sekitar 16,2 nautical mil di sebelah timur Gunung Anak Krakatau. Jika dibandingkan dengan lokasi penemuan jaket pelampung sebelumnya, temuan terbaru tersebut berada di sisi barat daya dari titik penemuan pertama. Identifikasi akan dilakukan oleh Polairut dan penyidik Pomal untuk memastikan ciri serta kemungkinan keterkaitan jaket pelampung tersebut dengan rombongan jurnalis yang hilang. Sebelumnya, tim SAR menemukan jaket pelampung di perairan Anyer saat operasi pencarian. Tetapi ternyata jaket itu dipastikan bukan milik rombongan jurnalis setelah dilakukan identifikasi. Untuk diketahui, seru Cakra, ada 5 jurnalis dan 3 kru speedboat hilang kontak setelah berangkat dari Dermaga Pagedongan, Carita Pandeglang menuju Gunung Anak Krakatau pada Senin 7 September 2026. 5 jurnalis yang masih dalam pencarian yakni M. Bagus Khairunnas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhistira Pranoto dari iNews, Firman Daus dari Anadolu Agency, dan Donald Husni merupakan jurnalis lepas. Mereka berangkat bersama 3 kru yakni Warta 55 tahun sebagai kapten, Surakman 60 tahun sebagai ABK, dan Herianto 49 tahun sebagai pemandu wisata.

Untuk terus update informasi terkait dengan peristiwa tersebut, Anda bisa selalu dengarkan siaran kami melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store.

0: Sudah pada sarapan atau belum, Seru Cakra? Hari Sabtu pagi kali ini jangan lupa sarapan dulu sebelum Anda melakukan berbagai aktivitas ya. Alhamdulillah hari ini Sabtu bersyukur juga berlangsung cukup meriah, lancar semuanya, dan pastinya sampai jumpa di Sabtu bersyukur Sabtu depan. Karena insya Allah setiap hari Sabtu kami gelar Sabtu bersyukur. Jadi kalau mungkin Seru Cakra Sabtu ini belum mampir ya, belum bisa hadir, bisa disempatkan nanti di Sabtu depan. Sabtu depan kalender 19 ya, 19 September 2026. Anda bisa bergabung dengan kami jam 5:30 pagi hingga selesai. Oke, ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, untuk hari ini akhir pekan, hari Sabtu 12 September, perakiran cuaca tadi disampaikan oleh BMKG Juanda Sidoarjo. Untuk hari ini di wilayah Jawa Timur diperkirakan akan didominasi dengan kondisi cuaca yang berawan dan juga berkabut tipis di sejumlah wilayah. Untuk suhu udara bervariasi dari 14 derajat Celcius paling rendah hingga paling tinggi di 34 derajat Celcius. Untuk hari ini tidak akan sepanas biasanya, jadi untuk beberapa wilayah termasuk Kabupaten Nganjuk akan sedikit berawan. Wilayah Nganjuk, Kediri juga tidak ada potensi hujan untuk kondisi suhu maksimal di 33 derajat. Kemudian untuk wilayah lain juga sama, tidak ada potensi hujan dengan suhu maksimal siang menjelang sore nanti di 33 derajatan rata-rata. Untuk kondisi pagi dan malam hari ini diperkirakan akan berawan, tapi tanpa potensi hujan atau peluang hujan sangat rendah untuk wilayah Jawa Timur di akhir pekan ini. Kemudian informasi lain terkait traffic tadi disampaikan oleh Pak Febri, berangkat dari Warujaya yang menuju ke arah Kediri Kota. Ini sudah sampai di Merican, lancar, baik ini dengan kendaraan pribadi yang ramai. Pak Hamzah menambahkan di jalur Purwa Asri yang menuju ke arah Kediri Kota, ini sudah sampai di Simpang 4 Pasar Papar, juga lancar, keempat arah dengan dominasi kendaraan pribadi. Pak Santoso menambahkan Serengat Blitar menuju ke arah Pare, ini sudah sampai di Ngurah lancar. Tadi lewat jalur Udanau Blitar juga tidak ada hambatan, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Seduh Cakra dilaporkan oleh BMKG pada Sabtu 12 September 2026 sekitar jam 4 pagi lewat 23 menit ada gempa berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi di Kepulauan Seribu dengan kedalaman 376 km. Gempa berada di 6 km timur Kepulauan Seribu, Jakarta. Titik koordinat gempa di 5,81 lintang selatan dan 106,56 bujur timur. Informasi gempa ini juga dapat berubah seiring kelengkapan data. Untuk Seduh Cakra mungkin juga memiliki saudara atau keluarga yang berada di lokasi terdampak ya, Seduh Cakra, lokasi terdampak juga bisa disampaikan di 0852 9001061.

0: Gempa bumi dengan magnitudo 5,9 yang berada di Kepulauan Seribu, Jakarta, Sabtu tadi sekitar jam 4 pagi dinyatakan tidak berpotensi tsunami. BMKG ini juga menyampaikan bahwa dalam keterangannya tersebut, gempa yang mengguncang wilayah Kepulauan Seribu pada jam 4 pagi lewat 23 menit tidak berpotensi tsunami. Namun BMKG tetap mengimbau masyarakat hati-hati terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Namun karena adanya gempa tersebut, ternyata perjalanan KAI Komuter Line ini juga sempat dihentikan sementara. Jadi perjalanan kereta api sempat dihentikan sementara, namun untuk di menit ke-40 lepas dari jam 6 pagi ini sudah kembali normal. Tadi dihentikan sementara karena ada pengecekan jalur pasca gempa. Kemudian sudah selesai sekitar jam 5:30 pagi, perjalanan Komuter Line lintas Bogor, Cikarang, Rangkas Bitung, dan Tanjung Priuk kembali beroperasi normal dan dalam proses pengurayan kepadatan di lintas. Perjalanan KRL pada line Tangerang juga sudah beroperasi kembali. KAI Komuter Line tengah melakukan pengurayan kepadatan pengguna pada pagi hari ini. Sebelumnya disampaikan bahwa pemberhentian perjalanan KRL dilakukan untuk mengecek jalur KRL. Pihaknya melakukan pemeriksaan secara menyeluruh seperti itu. Karena gempa yang terjadi pada jam 4 pagi lewat 23 menit tadi juga cukup besar, yakni bermagnitudo 5,9. Berita nasional lainnya bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi website kami cakrakrisna.com. Saya cek informasi dulu ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk dikirimkan Pak Hanang. Ini untuk jalur Kertosono menuju ke arah Jombang lewat arteri sampai di perlintasan kereta api Bandar Kedungmulyo menuju ke arah Perak. Ini masih cukup lancar pagi hari ini dengan kendaraan pribadi yang banyak mendominasi. Lebih hati-hati saja beberapa titik ruas jalan tadi cukup ramai, terutama di area persimpangan dan juga di pusat perbelanjaan, pasar tradisional. Pagi hari ini cukup padat masih kondisinya yang ada di jalur arteri Kertosono ke arah Jombang ataupun juga sebaliknya. Kemudian Pak Firdaus tadi melintas di simpang 5 Gumul Kediri juga cukup ramai. Area Taman Hijau, kemudian area bundaran juga banyak pengendara dan juga masyarakat yang berolahraga hari Sabtu pagi ini. Jadi lebih hati-hati yang mau lintas di simpang 5 Gumul dan sekitarnya. Ini mengarah ke Kediri Kota, sudah sampai depan kantor Pemkab, masih cukup lancar, aman, hanya untuk antrian terjadi saat ada lampu merah saja. Kemudian dari Pak Wibowo, tadi berangkat dari kawasan Nganjuk Kota menuju ke arah Bojonegoro. Ini sampai kawasan Bendungan Semantok juga masih lancar, dominasi kendaraan pribadi dan beberapa mobil pickup juga terlihat yang mengarah ke arah Bojonegoro. Lalu Mbak Tika tadi berangkat dari kawasan Pace menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai Jalan Raya Banyakan Kediri juga masih lancar, cuaca mendung pagi ini, Rika.
0: Terima kasih Alfa Namar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria, diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh

0: Pagi ini sudah mulai perjalanan atau mungkin masih di rumah saja? Seru Jakra, sampaikan kepada kami cuaca untuk di wilayah Anda pagi hari ini seperti apa. Sementara itu untuk di studio Radio Jakra Krishna ya, di halaman studio Radio Jakra Krishna, cuaca untuk pagi hari ini belum terlalu panas ya, namun sudah mulai cerah saja Seru Jakra ya. Cukup cerah sekali bahkan, namun belum panas terik. Cuaca di wilayah Jawa Timur, kami terima informasi dari BMKG untuk hari ini Seru Jakra akan didominasi dengan berawan. Untuk suhu kisaran 14 hingga 34 derajat Celcius. Kondisi cuaca itu diperkirakan terjadi di 38 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur. Untuk di hari ini sendiri, wilayah Nganjuk Seru Jakra, cuaca akan bersahabat untuk suhu sekitar 24 hingga 34 derajat Celcius seperti itu. Namun untuk terus update informasi tersebut, jangan lupa selalu dengarkan siaran kami atau mungkin juga pantau pembaruan cuaca dari sumber resmi seperti BMKG, dan pastikan Anda tetap berhati-hati dalam beraktivitas ya, sesuaikan dengan kondisi cuaca saat ini. Jadi selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan pastinya tetap semangat untuk di hari ini. Baik Seru Jakra, Anda juga bisa sambung melalui line telepon ya untuk berbagi kabar, informasi yang bisa jadi kewaspadaan untuk Seru Jakra lainnya. Di sambungan line telepon sudah ada Pak Sujatmiko. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam. Salam sehat bahagia selalu.
0: Salam
1: dari
0: sehat.
1: Wonosobo ini.
0: Waduh,
1: Mbak Erika.
0: Sudah di Wonosobo. Berangkatnya kapan, Pak?
1: Kemarin. Kemarin malam jam 8.
0: Kemarin malam jam 7:30. Sampai di Wonosobo jam berapa berarti?
1: Sampai di Wonosobo penurunannya jam 3 pagi, terus kita pindah naik shuttle untuk mengarah ke Pintu Langit yang jaraknya 1 kilo, Mbak, dari parkir bis kami rombongan dari Purwokerto Rejo Mega.
0: Oh, jalan-jalan, Pak.
1: Iya, ini healing ini sangat perlu sekali, Mbak.
0: Iya,
1: dilaksanakan.
0: Perlu. Healing itu perlu ya.
1: Akan hidup.
0: Nah,
1: akan terus hidup eksis. Kalau kita sering, kita ini sering senang, bahagia hatinya dan sering refresh. Maka kita tidak cepat tua, tidak cepat apoptosis, Pak, dalam dunia kedokteran ya.
0: Memang ada secara teori itu, ada gitu ya, Pak ya.
1: Jadi teori ada itu sudah dibuktikan dengan jurnal-jurnal penelitian, sudah diteliti benar. Iya.
0: Pentingnya
1: jadi kita
0: kegiatan
1: satu RT ini, satu RT ini.
0: Satu RT, wah ini pasti sudah direncanakan jauh-jauh hari, Pak Sujatmiko ya.
1: Iya, jauh-jauh hari di Wonosobo.
0: Di Wonosobo.
1: Cuacanya cerah, bisa mengikuti kenikmatan Allah tadi, mataharinya terbit tadi. Mulai subuh itu sampai jam 6, Mbak ya, matahari terbit itu di langit itu. Banget ya.
0: Tujuannya kemana saja berarti, Pak? Di Wonosobo.
1: Ini ke tadi sudah di Pintu Langit yang pagi, ini kedua ke Kawasikijang, ketiga ke Candi, terus yang keempat ke tempat belanja, Mbak, terakhir.
0: Oleh-oleh.
1: Ini jauh tempatnya. Jadi gimana caranya ngasihkan oleh-oleh ke Radio Jakra?
0: Nganjuk, saya Nganjuk kok, Pak. Saya sering ke Candi Rejo, Blok H.
1: Iya.
0: Oke. Jadi nanti langsung ini pulang.
1: Kenapa?
0: Bagaimana, Pak?
1: Iya, karena nanti sore langsung balik ke Nganjuk lagi.
0: Langsung pulang ya. Jadi perkiraan mungkin nanti malam berarti sampai Nganjuk.
1: Ya, sampai Malang malam sampai Nganjuk juga.
0: Perjalanan
1: kali Mbak Sabtu ya.
0: Hari Sabtu akhir pekan, Pak. Tapi perjalanan malam sampai pagi ini juga lancar ya.
1: Alhamdulillah lancar, Mbak. Jadi saya tadi tanya kepada informan yang ada di sana ya, Mbak, ya. Informan. Jadi tempat pintu langit, saya kira pintu langit itu miliknya Pemkab, ternyata tidak, hampir mirip-mirip kayak Jolotundo gitu. Jadi miliknya perseorangan yang dia memang tempatnya ini kan apa, Mbak, untuk jalannya ini kan kecil ya, jadi bis-bis kecil yang ini, bis kecil sama ini, jadi tempat parkirnya yang nggak ada. Terus kalau apa itu banyak orang berkumpul di sana itu di pintu langit itu ke kamar kecilnya juga yang kurang tempat.
0: Masuknya bayar, Pak, juga. Pintu langit.
1: Bayar ya, cuma kita udah paketan, Mbak, dari travel, sudah ada travel dan paketan, udah disiapkan semua. Jadi ini nanti jatahnya makan pagi sama makan siang sudah ada dari travel. Murah banget, Mbak, ya, sih juga.
0: Murah sekali. Ya. Oke. Okay. Sejuk ya, Pak, di pintu langit tadi. Masih iya, pagi.
1: Ini 14 derajat tadi pagi, Pak.
0: 14 derajat. Oh, tapi kalau saya lihat taman pintu langit ya ini. Ini kayak
1: iya, pintu langit.
0: Ini ya, ternyata dikelola perseorangan, bukan dari Pemkab.
1: Perseorangan. Belum, perseorangan, Mbak. Yang ngelola perseorangan. Iya. Perseorangan dikelola perseorangan. Terus mungkin ya kayak mirip-mirip kayak Jolotundo gitu, dan saya analisa sendiri mungkin ya seperti itu mungkin, Pak, ya.
0: Oke, baik. Kami tunggu update-nya ya, Pak Sujatmiko. Terima kasih informasinya. Oke, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sujatmiko, ini tadi jalan-jalan ke wilayah Wonosobo.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Kalau sering jalan-jalan keluar kota juga jangan lupa ya icipi kulinernya mumpung di sana.
2: Ayo kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Saya sedang menikmati salah satu kuliner khas Ngawi yang memiliki cita rasa unik. Perpaduan antara rasa pedas, manis, dan juga sedikit asam membuat kuliner tepo tahu menggugah selera. Dari masa ke masa, tepo tahu Ngawi selain dijual di warung, biasanya juga menjadi kudapan di acara pernikahan hingga acara resmi pemerintahan. Nama tepo berasal dari bahasa Jawa yang berarti kerucut. Tepo ini merujuk pada bentuk lontong. Lontong yang digunakan memiliki tekstur lebih halus. Tepo tahu terdiri dari lontong, tahu, telur, bawang goreng, kecambah, kacang tanah, gula merah, kecap manis, dan lain-lain. Bumbu dan bahan yang diperlukan dimasukkan satu persatu ke dalam cobek, lantas diulek hingga halus. Selanjutnya, lontong dan tahu diiris, lalu ditaburi kecambah dan potongan telur dadar di atasnya. Bumbu yang sudah selesai diulek, disiramkan perlahan di atas irisan lontong dan tahu. Kemudian ditambah kuah. Kuah tepo tahu dibuat dari beberapa bahan, yaitu bawang putih, gula merah, garam, lengkuas, dan daun salam. Kemudian ditaburi bawang goreng. Tepo tahu rasanya pedas, manis, dan sedikit asam juga. Sejak pertama kali muncul pada era 80-an hingga era kini, tepo tahu Ngawi menjadi salah satu daya pikat warga Ngawi yang merantau keluar kota untuk pulang. Ayo kulineran ke Ngawi, menikmati kelezatan tepo tahu.

Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.